Unit SPPG yang ada ketimbangan menambah unit baru, di mana seluruh hasil evaluasi daerah akan dilaporkan ke Satgas DIY dan pemerintah pusat untuk menentukan kelanjutan izin operasionalnya. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget e?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Sumbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Si.

Perompak tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Suterna budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program Ampat Tararing Ayu Jogarta. Lalu pada waktu dalam menika pada katurakan salah satu kaleng informasi kait kalian informasi harga kebutuhan barang pokok wonten ing pasar-pasar seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Lan wonten ing wekdal menika wonten ing pasar Bendungan Kulon Progo menika jadi Suterna budaya. Informasi terkait harga kebutuhan barang-barang pokok yang ada di Pasar Bendungan Kulon Progo tentunya di hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Untuk harga komoditas-komoditas pasar yang ada di Pasar Bendungan, yang pertama ada beras medium di harga Rp13.000 per kilo, lalu juga ada beras premium per kilonya di harga Rp14.400. Beras SPHP di harga Rp12.500 per kilo. Lalu juga selanjutnya gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo. Juga ada gula pasir kemasan di harga Rp18.000 per kilo. Untuk komoditas selanjutnya ada minyak goreng kemasan premium di harga Rp23.500 per liter. Lalu juga ada minyak goreng minyak kita di harga Rp15.500 per liter. Selanjutnya juga ada tepung terigu curah di harga Rp10.000 per kilo. Tepung terigu kemasan di harga Rp12.000 per kilo. Lalu juga ada daging sapi kualitas 1 di harga Rp167.500 per kilo. Juga ada daging sapi kualitas 2 di harga Rp152.500 per kilo. Juga ada daging ayam kampung di harga Rp65.000 per kilo. Daging ayam ras di harga Rp40.000 per kilo. Untuk telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilo, telur ayam ras di harga Rp26.000 per kilo. Selanjutnya juga ada cabai hijau keriting di harga Rp35.000 per kilo, cabai merah keriting di harga Rp45.000 per kilo, cabai rawit hijau juga di harga Rp45.000 per kilo. Lalu juga cabai rawit merah di harga Rp70.000 per kilo, Sutresna Budaya. Untuk selanjutnya juga ada bawang bombay di harga Rp25.000 per kilo. Lalu juga bawang merah di harga Rp27.000 per kilo. Bawang putih honan di harga Rp28.000 per kilo. Dan juga bawang putih kating di harga Rp37.000 per kilo. Ikan teri asin di harga Rp57.000 per kilo. Lalu juga ada ikan kembung di harga Rp40.000 per kilo. Selanjutnya juga ada ikan lele di harga Rp24.000 per kilo, ikan tongkol di harga Rp40.000 per kilo. Lalu juga selanjutnya ada udang berukuran sedang di harga Rp70.000 per kilo. Maka itu Sutresna Budaya terkait dengan informasi harga komoditas-komoditas pasar untuk pagi hari ini di Pasar Bendungan Kulon Progo. Untuk lebih lengkapnya tentu Sutresna Budaya bisa membuka di laman webnya di sikepoku.kulonprogokap.go.id untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya untuk harga kebutuhan barang pokok yang ada di pasar-pasar yang ada di khususnya di Kulon Progo. sikepoku.kulonprogokap.go.id. Maka tadi Sutresna Budaya sampai berjumpa kembali tentunya di informasi terkait dengan harga-harga komoditas pasar di pasar berikutnya tentunya di giaran melebet pasar Perompat RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Si.

0: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh persatuan.
1: Tak rungok-rungok ki, aku bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
2: Mengenal bahasa Jawa. Bahasa sebagai simbol kebudayaan. Ahli bahasa Sapir & Whorth mengatakan, bahasa digunakan masyarakat untuk menanggapi lingkungannya, sehingga bahasa dapat memperlihatkan tidak hanya budaya, tetapi juga cara dan konsep pikiran yang tidak sama. Dengan demikian, suatu bangsa yang beda bahasanya akan beda pula budayanya.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Rumah Tarering lalu dibutuhi jawi suara budaya Jogja. Suter suara budaya matur diwun. Pendiringan tasik barangnya wiji midang ketaken. Kiran-kiran caking program Mampat Tarering Ayu Jogarto. Yang kegagiran caking jalan Amaja. Juli nomor sekawan kota baru Ayu Jogarto. Katerakan Jogo Benik. Saking lek dahlan menika jisu tresno budaya lan ugi kalawa wonten beras lawas saking Indian Caca ugi wonten heleh dari Deni Caknan menika jisu tresno budaya lan wonten wekdal menika tumuli badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan informasi kait kalian cuaca menika jih informasi BMKG perkiraan cuaca menika jisu tresno budaya. Untuk yang pertama akan kita sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini tentunya Jumat 2 Oktober 2026. Untuk Sutarno Budoyo yang mungkin akan bepergian ke arah Kulon Progo dan juga mungkin akan bepergian ke luar kota, ke luar negeri maupun ke luar pulau menggunakan jasa tentunya di Bandara Yogyakarta International Airport menggunakan pesawat, maka dari itu akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Jaya Kulon Progo menika Jaya Sutresno Budoyo untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Hendy pada kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk perakirawan Hendy laporan perakiraan cuacanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk perakiraan cuaca area bandara pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Yes, Sutresno Budoyo kalau wajih. Terima kasih juga untuk perakirawan Hendy yang telah memberikan info selengkapnya terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, Sutresno Budoyo. Dan untuk selanjutnya akan kami hadirkan juga perakiraan untuk cuaca wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu juga untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kali ini akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto. Silakan perakirawan Bambang Herwanto untuk laporan selengkapnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Kembali hadir bersama kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, sebelum memulai aktivitas hari ini, tentu penting bagi kita untuk mengetahui kondisi cuaca yang akan terjadi pada hari ini. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan, udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan. Arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakhiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Selamat beraktivitas, terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakhiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk perakirawan Bambang Herwanto tentunya yang telah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini Jumat 2 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Semoga dapat membantu dan juga memperlancar kegiatan Sutresno Budoyo ke depannya. Matur nuwun Sutresno Budoyo dan juga matur nuwun untuk perakirawan Bambang Herwanto dan juga perakirawan Hendy. Sampai berjumpa kembali di info cuaca BMKG berikutnya. Kalah awu saking darboy geng, padahal katakan sumonggo.

0: Tahukah Anda apa itu pengentasan kemiskinan? Pengentasan kemiskinan adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan pada suatu wilayah atau populasi tertentu. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu fokus pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi. Oh!

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, siswa yang mengalami keracunan di Sleman mencapai 70 orang. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, meminta untuk berhati-hati menyiapkan makanan, menjaga penyimpanan, dan mengatur waktu memasak. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengingatkan untuk seluruh bahan makanan sayur, daging, dan ikan harus diperiksa kondisi terlebih dahulu sebelum dimasak. Bahan makanan harus disimpan sebagai stok penyimpanan dan harus memenuhi standar serta kualitas tetap terjaga dan tidak beresiko menyebabkan keracunan. Beralih ke informasi lain. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Rianto Raharjo mengatakan keberadaan klinik peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ditujukan untuk menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan pemerintah dalam penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Persoalan administratif masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh IKM. Ketentuan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri diharapkan dapat semakin banyak menyerap produk lokal. Layanan konsultasi dan pendampingan bagi pelaku usaha sangat penting untuk memenuhi kebutuhan SINAS dan sertifikasi TKDN. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya. Jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi yo.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendeng.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.

0: Tut Wuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tut Wuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sum Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional.

0: Gobak Sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, ki nak Bimo, tekan ku gawane ki nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Ya, enggak persen ya.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, hampir 200 peserta mengikuti jelajah edukasi dasar JED Sekolah Eksperimental Mangunan Sleman. Kegiatan ini menghadirkan pembicara dengan latar belakang pendidikan humanis. Selain 200 peserta yang hadir, pelaksanaan JED ketiga tahun 2026 ini juga diikuti peserta secara online melalui streaming, baik dari Solo, Bandung, Magelang, maupun Yogyakarta. Forum tersebut menjadi cara berbagi pengalaman antar peserta. Apalagi sebagian besar peserta merupakan kaum pendidik dan karyawan. Dr. Bernardus Singgih Kuritno, pengurus Yayasan DED, dalam sambutannya mengajak keterlibatan masyarakat. Yayasan Dinamika Edukasi Dasar atau DED membuka kesempatan seluas-luasnya bagi guru dan sekolah untuk membagikan praktik. Beralih ke informasi lain. Tiga mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM berhasil menyabet gelar First Winner sekaligus Gold Medal subtema Food dalam ajang Third International Student Summit atau ISS di Kuala Lumpur, Malaysia. Prestasi internasional tersebut diraih oleh Prima Cendekia Nirmala Afiatri dan Bangkit Setioko dari Fakultas Peternakan UGM, serta Nataya Asri Syahrayat dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Tim ini berada di bawah bimbingan Insinyur Galuh Adi Insani. Tim UGM mengusung gagasan bertajuk SUSIF Integrating Acid Whey, yakni inovasi pemanfaat limbah hasil samping industri susu atau acid whey. Dosen pembimbing tim, Galuh Adi Insani, menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan potensi besar kolaborasi lintas disiplin ilmu. Ketua tim UGM Prima Cendekia Nirmala Afiatri menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan bergengsi tingkat internasional ini. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perompak tarar ing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya sugeng enjang selamat pagi ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah mangke kawilujengan kabagas rasan lan mugi tansah sehat lan tetep semangat ya Sutresno budaya. Wonten ing dalem menika pinanggih malih wonten ing giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayo Jakarta kebareng kula Gilang Sutawiyoso yang dari akhir wonten giaran kawruh tentunya di pagi hari ini. Dan juga luar biasa tentunya momentum pada pagi hari ini, hari Jumat tentunya di tanggalnya 2 Oktober 2026 tentunya juga memperingati Hari Batik Nasional. Untuk itu tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan batik, momentum masyarakat merawat warisan negeri tentunya di Hari Batik Nasional ini. Dan juga sudah ada narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Bambang Setiawan, Lurah Desa Kepek Wonosari, Gunung Kidul. Selamat pagi Pak Bambang.
1: Inci, sugeng enjang Mas Gilang. Hari ini jenengan tampil beda.
0: Lho, tas pun di?
1: Pakai batik, batik ketok merbowo. Dasari tanggal-tanggal muda. Inci, sugeng enjang. Inci. Poro-poro pandemen kawruh.
0: Sutresno budaya menika.
1: Sutresno budaya.
0: Inci, Pak Bambang ugi menika ngagem batik biru. Wah, niki kita ngenomi nih dia. Matur nuwun atur nuwun Pak Bambang sudah hadir tentunya di kawruh pada pagi hari ini. Dan juga sudah juga bergabung melalui sambungan telepon ada Ibu Muji Lestari. Beliau adalah owner batik Cangkring menika. Selamat pagi Bu Muji. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gila, Sugeng Enjang, Pak Lurah Bambang.
1: Sugeng Enjang
0: Bu Muji Lestari. Pripun Pak Warta, sehat ya Bu Muji ya?
2: Alhamdulillah pangestunipun Pak Gila.
0: Alhamdulillah. Enjing pangestunipun ugi. Matur nuwun nggih Bu Muji Lestari ya stunipun wonten ing giaran kawruh ing enjing menika. Lur nggih menika hari batik nggih Pak Bambang ugi nggih. Momentum menika membentuk masyarakat untuk tentunya merawat warisan negeri menikah nji, Pak Bambang dan juga Bu Muji. Sebelum nanti tentunya kita akan membahas asik tentunya terkait dengan batik dan juga ada batik Cangkring. Tadi ini langsung dengan ownernya juga, nanti juga dengan Pak Bambang nji selaku lurah di Desa Kepek Wonosari menikah. Kita ke untuk dalam memahami terlebih dahulu ini Pak Bambang dan juga nanti Bu Muji terkait dengan memperingati Hari Batik Nasional ini. Sebenarnya apa kalau dari Pak Bambang sendiri dan juga Bu Muji makna dalam arti untuk mengingat dan juga memperingati Hari Batik bagi masyarakat sendiri atau mungkin menurut Pak Bambang dan juga Bu Muji seperti apa? Monggo untuk mengawali dialog pada pagi hari ini Pak Bambang.
1: Nggih, sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Lestari budayaku.
1: Ingkang baken ngaten Mas Gilang. Jadi kita-kita ini kan generasi-generasi yang masih sangat generasi muda lah ya, ya meskipun betul. Umurnya Mbak Lurah sudah kepala 6 lah.
0: Tapi tasnya muda, masih semangatnya betul, masih semangat
1: dan
0: muda.
1: Artinya dengan momen sekarang hari ini pas tanggal 2 ya, hari batik, sebetulnya ini sesuatu yang memang kita yang menjadi anak muda itu kan betul kita merawat dan melestarikan budaya agung. Kalau tidak nanti bisa nanti ya mungkin tahunya batik itu punyanya tetangga sebelah, negeri sebelah, tapi dengan sudah diakui oleh UNESCO ini artinya kan kita yang muda itu wajib untuk melestarikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak hanya sampai di pusat tapi di tingkat provinsi sudah ada SK Gubernur. Kemudian di kami yang di Gunung Kidul ini Ibu Bupati sudah menerbitkan surat edaran nomor 69 tahun 2026 yang berkaitan dengan penggunaan batik di Hari Batik dalam rangka Hari Batik ini satu bulan full? Iya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30
0: nanti Oktober, di Oktober nanti ini
1: nggih. Ini menggunakan batik ini pula sesuatu yang istimewa. Jadi luar bukan biasa hanya pas hari batik tanggal tapi
0: satu bulan full.
1: Yang kedua lebih cenderung karena salah satunya di Jogja sebagai kota budaya. Kemudian turunnya lagi bahwa KPI itu juga tidak hanya sekedar desa budaya tapi alhamdulillah dua tahunnya naik kelas. Dari desa budaya sudah desa mandiri budaya.
0: Mandiri budaya sudah
1: Ya, oh, dan salah biasa satunya artinya kewajiban kami bukan hanya melestarikan tetapi kalau bisa menggali potensi budaya-budaya agung. Dan salah satunya adalah batik yang dulu kamu waktu masih sekolah itu kan orang kepek hanya penikmat pembeli batik.
0: Batik
1: kemana-mana. Tapi sekarang alhamdulillah dalam dekade 10 tahun terakhir ini dengan desa budayanya, salah satu ada desa Prener, desa Prima ini bagaimana mengangkat potensi bukan hanya UMKM-nya, tetapi bagaimana menggali potensi kepek sebagai desa mandiri budaya adalah sebagai menumbuhkan kembangkan batik. Dan ternyata Mas Gilang, saya sepakat kok sekarang kepek ibad dengan batiknya, ada beberapa owner ya. Sekarang yang lagi ngetren itu kan batik cangkring punyanya Bu
0: Mujini,
1: Bu Lestari itu kan cenderung untuk batik tulis kemudian merambah dengan batik capnya.
0: Cap juga,
1: kemudian
0: juga
1: ada saudara, sebetulnya juga saudara kembar.
0: Oh, ngaten.
1: Setelah itu batik Manding.
0: Batik Manding.
1: Manding identik dengan kepek gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Kemudian ada batik Nusantara dari ibu-ibu yang ada di Ledosari.
0: Ngata.
1: Dan ternyata pertanyaannya, berkembangnya batik di itu bukan karena, tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Gilang, bukan turun-temurun, tapi memang betul-betul nyukember betul. Jadi awal dari pemula dan sekarang bisa mengembangkan.
0: Ah, itu tentu.
1: Sehingga artinya sekarang Butari ini, batik cangkring, kemudian batik Manding yang terkenal dengan si berkreasinya itu, betul-betul ini adalah perintis batik yang ada di kepek. Ini yang saya katakan luar biasa.
0: Salah sehingga, satunya Butari menikah.
1: Iya, Butari itu. Ya.
0: Anjir. Oke, kalau gitu kita ke Butari terlebih dahulu. Butari, seperti apa ini untuk momentum Hari Batik Nasional juga, dan mungkin juga bisa diceritakan sedikit Butari, bagaimana awalnya yang telah tadi juga sudah diawali oleh Pak Babang tadi. Ternyata di kepek itu bukan turun-temurun, tapi salah satunya juga Bu Muji Lestari ini untuk mencoba memproduksi batik, salah satunya batik cangkring ini. Monggo, Butari, bisa diceritakan.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Gilang dan Pak Lurah Mambang. Izin matur yang terkait dengan batik cangkring yang ada di Padukuhan Bansari, Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari. Mungkin kami sedikit matur bercerita bahwa di batik cangkring ini sebetulnya ada dua hal yang kami coba untuk mengukir sejarahnya. Yang pertama terkait dengan cangkring itu sendiri, dulu adalah nama padukuhan cangkring pada waktu itu. Kemudian seiring perkembangan kebijakan dari pemerintah, nama padukuhan cangkring ini berubah menjadi padukuhan Bansari. Nah, ini kita mengambil nama kelompok sekaligus untuk motifnya adalah motif cangkring sebagai pengingat untuk kita semua bahwa ada sejarah yang tidak boleh kita lupakan untuk generasi masa kini dan yang akan datang. Jadi itu yang terkait dengan cangkring. Kemudian dalam perkembangannya kami khususnya dari kaum perempuan ini mencoba untuk mengajak kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang nyusewu yang disibukkan dengan kegiatan domestiknya. Setelah selesai kegiatan domestik, mari kita mengajak bagaimana ibu-ibu ini lebih berkreasi, lebih produktif untuk yang pertama melestarikan budaya bangsa dan mengembangkan mungkin dari sisi motifnya ya. Sisi motifnya itu yang jelas kita tujuannya untuk melestarikan budaya bangsa, nguri-uri warisan leluhur yang sudah diakui oleh UNESCO.
0: Kemudian menikah aja tentunya Butari je.
2: Iya, untuk pemberdayaan perempuan agar memiliki nilai plus atau nilai lebih, dan untuk peningkatan ekonomi keluarga, untuk membackup perekonomian keluarga. Juga yang tidak boleh kita lupakan yaitu kegiatan membatik ini sebagai aktualisasi diri. Ini Mas Gilang, ya, karena setiap goresan mencanting itu adalah ekspresi yang diaktualisasikan dalam goresan-goresan yang sangat indah.
0: Wah,
2: seperti itu.
0: Tentunya penuh dengan makna di Butari. Tetapi nyuwun sewu Butari, kalau untuk mungkin ibu-ibu juga dan mungkin juga masyarakat yang mungkin belum bisa ngoten ya untuk membatik seperti itu. Sebenarnya apa yang paling sederhana untuk tentunya juga bisa dilakukan dalam hal untuk melestarikan budaya ini sendiri, yaitu batik ini sendiri, seperti apa Butari?
2: Baik. Jadi untuk anggota kami itu bervariasi secara umur biologisnya. Ini yang untuk produsen atau anggota kami yang terlibat di sensi produksi itu dari sisi usia itu kisaran 40-an sampai 50-an tahun. Nah, kemudian kami mencoba menggandeng untuk anak-anak atau generasi milenial dan generasi Gen Z ya.
0: Gen Z ya Tan Ji.
2: Bilang sebagai marketing digitalnya.
0: Oh, marketing digitalnya.
2: Caranya. Oke, jadi kan zaman sekarang kan harus kita harus kolaborasi nih karena zamannya sudah berubah ini loh, pemasarannya harus kita lebih bisa menangkap situasi dan kondisi sekarang kan banyak sekali marketplace. Nah, kita mencoba untuk marketing digitalnya itu menggandeng generasi milenial dan Gen Z seperti itu, Mas Gilang.
0: Luar biasa. Jadi memang telah dilakukan kolaborasi juga nggih, Bu Tari nggih.
2: Iya, betul. Iya.
0: Pak Bambang menikah, Pak Lurah nggih. Nah, ini dari sisi pemerintah desa juga bagaimana ini kalau Pak Bambang sendiri juga melihat potensi batik ini sebagai bagian dari menopang identitas begitu dan juga potensi dari masyarakat desa Kebak sendiri. Salah satunya tadi Bu Tari juga sudah menjelaskan walaupun anggotanya ada kurang lebih umurnya 40 tahunan ke atas tapi telah terjadi kolaborasi dengan anak-anak muda, generasi muda Gen Z. Seperti apa, Pak Bambang?
1: Jadi kalau kita kembali ke yang disanggil Bu Tari itu sebetulnya sebelum batik cangkring ada, kemudian batik mantik dan yang ada itu kan kita sudah berupaya di awal-awal tahun 2008-2009-2010 itu kita lagi gayeng-gayengnya. Karena waktu itu kan lurahnya masih sangat muda, jadi lagi semangatnya ke sekarang agak berkurang semangat saya itu ya. Salah satunya bukannya UMKM-nya, bukan berkaitan dengan bagaimana dengan pelatihan-pelatihan UMKM, tapi kita pada waktu itu memilih bagaimana kalau kita juga menjaring potensi anak-anak muda untuk diarahkan untuk pelatihan batik. Alhamdulillah itu berjalan. Artinya kolaborasi, kita punya potensi anak-anak muda yang punya semangat greget, nah, maka kita harus hadir. Jadi kalau sekarang pemerintah itu kan bukan hanya sekedar punya program, tapi harus hadir. Artinya di saat potensi ada, kemudian keinginan ada, ya tentunya kami fasilitasi untuk bagaimana ada pelatihan. Bahkan seringkali kami sepakat dengan pemerintah kelurahan itu dana-dana yang ada. Kemudian kita juga mensandingkan dan mensandingkan dengan program yang ada di APBD, dinas, bahkan di kementerian itu bagaimana ada program pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah muncullah sekarang batik manding, batik cangkring itu berawal dari kolaborasi kebijakan. Kemudian yang kedua kan saya melihat bahwa di KPI ini sudah mulai berjalan bagaimana batik tidak hanya digunakan di saat tertentu, tapi sudah menjadi satu sekarang itu kan setiap Kamis Jumat itu sudah ada. Dan kita menggunakan batik yang ada di wilayah KPI. Tempatnya Bu Tariteng sudah ada batik untuk lurah sampai perangkat sudah ada.
0: Sudah ada nih.
1: Kemudian untuk lembaga ada. Bahkan ada panitia-panitia, misalnya ada panitia hari jadi, kemudian panitia pengisian pamong. Itu kan nggak perlu hari kemana-mana, kita sudah pesan
0: batik. Sudah langsung.
1: Ya artinya kalau kita itu hadir, pelatihan sudah jalan, minimal tanggung jawab kita juga bagaimana ikut pemasaran dan sebagainya. Bahkan di saat rutin kita ada gelar potensi sebagai desa budaya adalah kita menampilkan batik cangkring, batik yang ada di KPI itu ditampilkan di depan lah, etalasenya paling depan.
0: Paling depan ya, menikah aja.
1: Karena saya lihat bahwa semangat batik itu kan punya makna yang cukup tinggi. Ya, selain tadi goresan malam dan coraknya menyimpan doa, harapan, serta falsafah hidup para leluhur itu kan tinggi sekali. Termasuk di Jogja kan ada sekitar 5 motif batik itu ada makna-makna tersendiri.
0: Iya, maknanya sendiri. Ya,
1: termasuk Mbak Lurah itu bisa ada motif megamendung, kemudian ada parang, kemudian sebagainya kan memberikan semangat kepada kita anak-anak muda untuk dimotivasi dengan goresan malam dan coraknya itu memberikan makna itu. Dan terakhir kami sepakat bahwa kolaborasi teknis sudah dilakukan oleh Bu Tadi dan kawan-kawan di sisi yang lain bagaimana kebijakan pemerintah kelurahan itu harus hadir bagaimana untuk menyandingkan program dengan bagaimana pemasaran sampai terakhir adalah di keseharian itu sekarang panitia bukan hanya panitia resmi di desa, orang hajatan saja sekarang itu kalau yang among tamu pakai beskap, pakai sorjat, sekarang yang panitia yang lain itu sudah menggunakan batik semua. Bahkan mohon maaf sekarang kan dulu kan parkir identik dengan linmas seragam
0: ya,
1: sekarang kan
0: betul.
1: Ya sekarang kan selain ada linmas
0: sudah
1: batik, jadi seksi keamanan parkir sudah berbatik
0: dan, semua ya,
1: dan itu biasanya anggarannya dianggarkan dari Anggaran belanja yang punya hajatan.
0: Itu gantinya ya tadi.
1: Itu maksudnya.
0: Wah, luar biasa. Jadi memang sudah memasyarakat sekali menikah nggih Batik, utamanya ya, tentunya di desa Kepek Wonosari sendiri nggih tadi nggih Pak Bambang nggih. Tapi seberapa penting nih dari Pak Bambang sendiri peran desa dalam tentunya untuk menjaga agar budaya Batik ini tidak hanya dikenal saja tetapi terus juga dipraktikkan juga oleh masyarakat itu.
1: Nggih. Ya saya tadi bilang bahwa pemerintah harus hadir, satu pengembangan, yang kedua pemasaran, yang ketiga bagaimana fungsi dari pemerintah kalau ada desa budaya prener pima itu minimal untuk memberikan istilahnya ruang yang lebih luas, arahnya bukan hanya sekedar hobi membatik, tapi bisa menjadi bagian pendapatan plus dari keluarga.
0: Lebih-lebihnya di situ,
1: ya, APBKL di beberapa juga kita ada pendampingan anggaran dan bagi dalaman untuk pelatihan, bahkan untuk istilahnya pameran pun kita yang membiayai.
0: Luar biasa. Iya,
1: ya, jadi sadar itu.
0: Ya. Itu tadi berarti memang semuanya sudah menggunakan batik menikah nggih.
1: Iya, iya. Pakai di anggaran kita kan selain mendapatkan dana desa, karena Kepek sebagai desa budaya itu kan kayak ada pendampingan dari Daes
0: dan Daes.
1: Salah satunya banyak yang kita termasuk bagaimana pendampingan peralatan, bagaimana pendampingan pelatihan, bahkan pada sisi yang terakhir adalah kami mengangkat beberapa motif batik yang ada di Kepek itu, kami patenkan juga, dan itu bagian dari anggaran dari Daes. Sehingga dari batik Manding, kemudian batik itu, kita ada 2-3 motif batik khas Kepek yang itu sudah kita patenkan. Dan itu kita anggarkan dari anggaran Daes.
0: Daes itu tadi, ya. Luar biasa. Jadi itu memang upaya dari pemerintah desa, utamanya di Pak Bambang Aji, untuk tentunya terus mendukung bagaimana perkembangan dan produksi batik itu sendiri, utamanya di desa Kepek Wonosari Gunung Kidul. Salah satunya juga ada dari batik cangkring ini, Bu Tari. Bagaimana Bu Tari menikah untuk sekarang dari segi peminatnya sendiri, atau mungkin pesanan-pesanan tersendiri, seperti apa kalau di era-era sekarang ini? Apakah juga masih sangat banyak juga atau seperti apa kalau dari Bu Tari sendiri?
2: Yeah. Baik, sebelum saya matur terkait dengan order atau pemesanan, saya ingin menguatkan yang disampaikan Bapak Lurah.
0: Monggo.
2: Jadi betul pemerintah Kelurahan Kepek sudah membackup kami di UKM Batik Cangkring ini, baik dari sisi peralatan, dari sisi bahan-bahan, kemudian juga peralatan, kemudian pelatihan, peningkatan kompetensi, itu sudah kami sudah sangat dibantu. Terima kasih Pak Lurah Bambang yang selama ini dengan setia menuntun kami, Pak. Menuntun kami baik dari sisi perlengkapan, dari sisi SDM, dan juga support dari kelurahan di event-event yang misalnya untuk backup kelurahan Mandiri Budaya kemudian desa wisata. Nah itu kemarin juga dari kelurahan sudah mencoba untuk kolaborasi terkait dengan desa wisata ini, dan kami juga ikut dilibatkan di dalamnya. Jadi terima kasih sekali untuk Pak Lurah Bambang yang sudah menggandeng kami, menuntun kami untuk kemajuan kelurahan Kepek, terutama terkait dengan budaya atau di batik ini. Mungkin itu untuk Pak Gilang. Kemudian yang terkait dengan pesanan, kami sebagai UKM yang mungkin skalanya skala mikro ya, ya alhamdulillah kami ada pesanan terutama di lingkup lokal. Jadi sementara dari Kelurahan Kepek ini alhamdulillah Pak Lurah sudah memobilisir untuk perangkat kelurahan, kemudian Ibu Tim Penggerak PKK Bu Lurah juga menyampaikan untuk backup di Batik Cangkring terkait dengan kostum. Nah, kostum batik ini untuk PKK, kemudian juga untuk di PKK Padukuhan Pak, untuk pesanan juga sudah selesai kami kerjakan dan sudah dipakai untuk perangkat PKK Padukuhan, dan juga dari sekolah-sekolah ini terutama yang di organisasi perempuan Pak, di Dharma Wanita misalnya seperti itu. Itu sudah pernah kami kerjakan berapa ratus pieces itu ya Pak di tahun kemarin. Kalau yang lain kita secara rutin itu untuk produksi batik tulisnya itu kita lakukan di setiap anggota itu bisa dikerjakan di rumah, Pak. Jadi
0: oh, bisa yang, di rumah masing-masing ya?
2: Iya, jadi mereka punya perlengkapan dan peralatan sendiri, Pak, untuk kompor dan peralatan pembatik lainnya. Kemudian nanti setelah selesai itu untuk diserahkan di tempat kami, artinya di
1: paguyuban di kelompok.
2: Iya, ya, di paguyuban di kelompok itu untuk kita catat. Nah, kemudian setelah itu misalnya ini motif, misalnya motif cangkring kombinasi ikan misalnya. Nah, itu kita catat, kita foto, kita dokumentasikan. Setelah itu kita upload, Pak, di media sosial, baik miliknya ibu-ibu pembatik maupun di media sosialnya Batik Cangkring. Kami menggunakan Facebook, kemudian Instagram dan juga WA. Selain itu, yang untuk pesanan massal seperti batik cap itu biasanya kita kerjakan di sentra, Pak, di tempat kami. Ya, tapi kalau yang untuk batik tulis biasanya kan ibu-ibu itu kayaknya perlu ketenangan untuk ini, Pak, untuk mencantik.
0: Cara mencanting, proses pencantingan ngaten nggih,
2: Bidari nggih. Perlu suasana yang intinya yang nyaman seperti itu untuk menghasilkan goresan yang indah. Itu untuk batik tulisnya dikerjakan di rumahnya masing-masing setelah selesai mengerjakan tugas domestik. Nah, kemudian kalau untuk produksi massal yang untuk batik cap, itu kita kerjakan bareng-bareng di sentra. Seperti itu, Pak.
0: Jadi untuk memang untuk batik tulis sendiri itu bisa dibawa pulang, begitu ya, Bu Tari tadi. Nah, kalau biasanya rata-rata berapa bisa di sehari itu bisa selesai mungkin berapa meter atau berapa banyak itu, Bu Tari? Biasanya.
2: Kalau di tempat kami ini untuk paket batik tulisnya itu panjangnya 2.25, Pak, 2.4 meter dengan lebar 1.15 dan bahannya kita pilihkan yang Mystery Sun Forest itu yang bahannya kalau untuk dicanting itu sangat mudah, Pak, lilir itu seperti itu sangat gampang untuk dicanting. Nah, itu kita pilih bahan yang agak yang istimewa lah itu. Jadi 2.25 itu kemudian prosesnya yang unik di batik tulis itu kenapa secara finansial itu harganya lebih mahal karena prosesnya lebih panjang ini, Pak Gilan. Jadi dari
0: lebih rumit. Apalagi tulis nggih.
2: Betul. Iya, lebih rumit nggih. Menggambar, ya mula atau menggambar itu butuh waktu seminggu.
0: Oh, seminggu sendiri itu untuk menggambar dan pola itu tadi nggih.
2: Tangan itu, Pak, menggambarnya memulanya. Nah, kemudian baru kita proses selanjutnya itu adalah mencanting. Nah, kemudian setelah mencanting kita pewarnaan, nah itu pewarnaan itu juga sebagai aktualisasi diri, mau saya pengen warna yang ngejreng atau saya pengen warna yang kalem. Nah, itu sesuai ininya, Pak, kadang-kadang sesuai biasanya ibu-ibu. Nah, itu bisa dimodifikasi untuk warna-warna itu bisa kita pilih sesukanya kita. Atau mungkin kalau misalnya ada order, kami ordernya untuk latar warnanya itu merah atau coklat. Nah, itu kita sesuaikan, Pak.
0: Ada request tersendiri nggak tuh, Bu Tarin?
2: Iya, betul. Dari sisi motifnya maupun dari sisi warnanya gitu, Pak Gilang. Jadi kalau ada request limited edition seperti itu, nah kita kedalam. Nah, misalnya satu keluarga minta minta ya, motifnya seperti ini, kemudian warnanya seperti ini. Nah, itu kita sesuai pesanan. Tapi kalau tidak sesuai pesanan, artinya untuk stok warnanya bebas, Pak. Bisa kita modifikasi seperti itu.
0: Aha, jadi bebas seperti itu, Nje. Atau mungkin nanti ada pesanan tersendiri, yaitu limited edition tadi. Bisa, nggak tahu, Nje, Bu Tari. Pokoknya apa yang dimau oleh konsumen tadi, pokoknya siap, nggak tahu, Nje, Bu Tari.
2: Siap, langkah-langkah.
0: Kalau dari motifnya sendiri, Bu Tari, misal untuk membuat motif baru tersendiri itu yang dibuat memiliki mungkin ada cerita atau mungkin filosofi sendiri. Bagaimana cara dari Bu Tari sendiri untuk mengenalkan makna atau makna dari menapa nggih dari motif tersebut kepada masyarakat seperti apa? Atau mungkin memunculkan ide dari motif sendiri yang baru seperti itu.
2: Jadi mungkin ada cerita sedikit nih dari kadang-kadang kan kita kan pertemuannya tiap minggu itu ada pertemuan.
0: Oh, antar pertemuan sih.
2: Itu tiap minggu kita pertemuan. Nah, di situ biasanya ada muncul ide gagasan untuk batik, misalnya dari sisi motif. Dari sisi motif itu kalau yang ditempatkan ini kan brandingnya Cangkring nih Pak. Cangkring itu motifnya masuk di kategori flora atau tumbuhan. Itu nanti bisa dimodifikasi nih Pak, bisa dengan motif klasik misalnya seperti parang. Nah kita dimodifikasi dengan motif klasik parang atau motif-motif klasik lainnya. Nah itu intinya ada motif cangkring yang masuk di situ. Jadi motifnya dengan kombinasi antara klasik dan motif modern seperti itu. Atau kita juga kadang-kadang browsing nih Pak, ini motifnya yang lagi ini apa?
0: Lagi ngetren itu, apa kata jebutan
2: ini? Iya, yang lagi di uber banyak pecinta batik itu apa? Nah itu biasanya kita browsing-browsing, nanti kita cari seperti ini bagaimana? Nah itu biasanya kita saling impak, saling sharing,
0: berdiskusi untuk, seperti itu jebutan ini.
2: Iya, terkait dengan motifnya seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang seminggu sekali berkumpul untuk memunculkan mungkin ide baru terkait dengan motif juga seperti tadi Ibu Tarinci.
2: Iya, juga terkait dengan mungkin kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Pak, misalnya dari Dinas Perindustrian kemarin menggelar acara fashion show in the forest. Nah itu kita ikut ambil bagian di sana untuk menampilkan hasil karya batik kita untuk fashion show seperti itu Pak.
0: Luar biasa.
2: Aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pemerintah baik dari kelurahan maupun dinas-dinas terkait.
0: Nyaten Ji, dari Ji. Jadi memang sangat aktif juga para kelompok-kelompok tadi untuk mengikuti acara-acara yang diselenggarakan dari dinas terkait, nyaten Ji.
2: Iya, betul.
0: Pak Bambang, kalau untuk selanjutnya seperti apa kalau dari rencana pemerintah desa sendiri untuk terkait juga bagaimana masyarakat dari desa Kepek sendiri sangat cinta dan juga sangat banyak Ji untuk dari produsen batik sendiri. Ya. Apa Pak Bambang untuk kelanjutannya nantinya?
1: Kalau dari awal kemudian sekarang sudah mulai merambah ke masyarakat bahkan sampai ke rumahan. Tetapi kita jangan lupa bahwa keberadaan batik yang di Kepek itu perlu ada yang namanya ya perlindungan hak patennya perlu kita pertahankan di Mading mon itu.
0: Menikah.
1: Kemudian yang kedua, Bu Tari dan kawan-kawan itu tidak pernah berhenti untuk regenerasi dan generasi. Kemudian yang terakhir yang boleh kita sampaikan, pendampingan kami ke kelompok itu bukan cara menyeluruh bagaimana proses sampai dengan proses, tapi yang tidak lepas dari tanggung jawab kami adalah bagaimana pembatik-pembatik yang ada di wilayah KP ini dulu kan sempat bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi.
0: Sertifikasi.
1: Padahal biayanya kan mahal. Berapa Pak Lurah kalau sekarang satu orang ikut pelatihan tapi kan dapatkan sertifikat dan sebagainya untuk menjadi tutor, menjadi. Nah, artinya nggak usah pusing-pusing lah, nanti kita sandingkan. Nanti kita lari ke kementerian waktu itu, kemudian turun ke Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi, dan akhirnya sebelum pandemi itu kita melibatkan hampir 40 pengrajin yang ada di KPI itu untuk uji kompetensi berkaitan dengan mendapatkan sertifikat layak, dan ternyata dari 40 itu yang layak, yang layaknya 8. Dan akhirnya ternyata yang 8 itu ada 2 yang dari usia anak sekolah SMA waktu itu.
0: Oh, SMA?
1: Iya.
0: Sudah juga aja
1: ya? Sudah, dari putanya Mas Guntur itu kan usia SMA sudah lolos sertifikasi uji kompetensi. Artinya apa? Artinya tidak hanya sampai di situ, bahwa keberadaan batik itu bukannya sekedar hobi, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua sudah uji kompetensinya lolos. Kemudian terakhir kami sandingkan dengan Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kan di sana kan Gunung Kidul ada istilahnya pembelajaran mulok
0: buatan lokal,
1: salah satu adalah batik. Sehingga waktu itu saya kebetulan saya jadi komite di SD 1 Wonosari dan sebagainya. Kami sandingkan, jadi posisi kami di satu sisi saya sebagai penanggung jawab, penasihat, bahkan perintis batik di KMP, tapi satu sih saya sebagai komite ya nggak usah jauh-jauh lah. Nanti belajarnya batik yang di batik Manding, kemudian nanti instrukturnya sudah bersertifikat, tidak hanya sekedar bisa batik seperti itu. Dan ternyata ini tidak hanya dipakai di kawasan Kota Unsur, tapi sampai di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi keliling
0: sih.
1: Ya dari istilahnya potensi pembatik kami yang sudah bersertifikat itu menjadi narasumber keliling dari Kapanewon,
0: dari
1: sekolah-sekolah, dari istilahnya ada Korwil,
0: Korwil
1: seperti itu. Itu sampai segitunya. ya. Artinya bahwa keberadaan batik di KPI bukan hanya dirinya sendiri, tapi kita sudah berbagi, bahkan siap untuk dijadikan narasumber dengan sudah bersertifikat dari lembaga sertifikasi yang langsung kita dari Semarang waktu itu.
0: Nyata, sebagai percontohan.
1: Dan anggarannya sama sekali kita nerupiah, kita nyiapkan lahannya, tempatnya di Balai KPI, tetapi semuanya kita nerobos ke atas lah. Kalau nggak seperti itu, nggak mungkin
0: satu orang
1: selama berapa kemarin, 4 hari 5 hari jee, 1 hari 1 juta 5 juta satu orang selama 5 hari kan
0: cukup berat juga menikah
1: tapi kan ada kementerian dan itu bagian dari tanggung jawabnya pemerintah kelurahan, sehingga ya, insya Allah alhamdulillah akan terus berkembang.
0: Luar biasa. Ya, luar biasa tentunya Pak Bambang, dan juga tadi bagaimana upaya dari pemerintah kelurahan desa sendiri, dari KPI Wonosari sendiri, bagaimana untuk merawat salah satunya warisan negeri yaitu batik itu tadi, Jih. Pak Bambang dan juga Bu Tari, nanti kita lanjutkan lagi, Jih. Kita istirahat terlebih dahulu. Bu Tari jangan ditutup dulu teleponnya. Nanti kita akan sambung lagi. Dan juga untuk Sutresno Budoyo, nyuwun pangapunten untuk bisa bergabung di WhatsApp terlebih dahulu, Jih Sutresno Budoyo. Untuk di telepon belum bisa kami buka. Sementara untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung di Dialog Aura pada pagi hari ini, bisa di WhatsApp di 0895 0144 1066. Pak Bambang, Bu Tari, kita istirahat terlebih dahulu. Ada satu nomor lagu dari Aftersend dan juga Damara Dewanti, Ora Iso Lali. Tetap nyawiji wonten ing giaran kawruh perempatan ring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Pak, ini Pak kopinya. Ayo segera diminum, mumpung masih hangat lho Pak.
1: Terima kasih Bu. Wah, memang enak kopinya. Pinter Ibu. Tapi pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
0: Rayuan gombal Bapak ini.
1: Bener Bu, ada yang beda.
0: Tenane Pak, orangnya yang memang cantik atau karena batik yang Ibu pakai?
1: Dua-duanya dong Bu.
0: Kita tuh harus bangga loh bagi batik Pak. Lawang batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja Pak, tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet. Pokoknya masih banyak lagi Pak.
1: Yang jelas, memang istriku sudah cantik, apalagi pakai batik, makin cantik.
0: Bapak ini loh, bisa saja.

0: Perempatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarno budaya tasih wontening aturkiaran kawruh lumantar program Empatan Ring Yogyakarta masih dengan tema kita Hari Batik momentum masyarakat merawat warisan negeri, tentunya juga masih bersama Pak Bambang Setiawan Lurah Desa Kepek Wonosari Gunung Kidul dan juga Ibu Muji Lestari owner Batik Cangkring. Masih semangat ya Pak Bambang?
1: Nggih, masih super semangat.
0: Bu Tari Uci masih bergabung ya Bu Tari?
2: Matur nuwun.
0: Dan juga kita buka kesempatan untuk Sutarno Budoyo yang ingin bergabung, tentunya di kesempatan kali ini di WhatsApp saja nih Sutarno Budoyo di 0895 0144 1066. Ini sudah ada yang bergabung nih Pak Bambang Butari, ada Pak Wening menika nginten voice note. Monggo Pak Wening.
3: Selamat pagi sugeng njenengan kawruh. Inggih. Narasumber Mas Gilang, saya Pak Wening.
0: Monggo.

0: Nyuwun pirsa, menika kita nderek bungah ibu ya, ada usaha-usaha seperti ini, kolaborasi antara penyinan dan kelompok-kelompok binaan. Namun ngaten Bu Kas, menapa saged panjenengan ceritakan gambaran data produksi maupun market plan-nya Bu, marketing plan-nya itu apakah saling mensupport, saling melengkapi baik untuk pemenuhan pasar dalam negeri maupun kalau mungkin sudah ekspor. Bagaimana Bu gambaran pun, semoga sukses nggih Bu, kula doakan mugi-mugi usaha ini selalu diberkahi Yang Maha Kuasa.
1: Matur nuwun Pak Wening wonten ing Wonosari ugi menika. Monggo Bu Tari, mungkin bisa ditanggapi tadi terkait dengan yang dikatakan Pak Wening, gambaran data terkait marketing plan-nya. Atau mungkin sudah ekspor ke luar negeri kah, sampai luar negeri atau seperti apa, atau mungkin rencananya seperti itu, monggo Bu Tari, mungkin juga nanti bisa dikuatkan oleh Pak Bambang.
2: Izin Pak Bambang, mungkin yang terkait dengan voice note tadi ini terkait produksi. Sebelum saya sampaikan untuk jawaban tadi Pak, mungkin kami akan menambahkan apa yang tadi diatur ke Pak Lurah terkait dengan sertifikasi batik ya.
1: Ya, monggo.
2: Terima kasih untuk Pak Lurah juga. Masih terkait dengan sertifikasi batik, alhamdulillah anggota kami kalau nggak salah itu 6 yang lolos sertifikasi. Alhamdulillah. Jadi artinya dengan mengantongi sertifikasi itu kami setelahnya itu mendapat apa Pak? Mendapat ya, permohonan untuk juga mengajar, mengajar di sekolah, kemudian juga di Dinas Kebudayaan beberapa waktu lalu untuk berbagi ilmu terkait dengan teknik membatik, batik tulis itu. Terima kasih sekali untuk Pak Lurah yang sudah memfasilitasi kami sehingga untuk sertifikasi ini bisa kita dapatkan. Meskipun nanti untuk sertifikasi kan ada masa berlakunya Pak, jadi mungkin nanti kami mohon Bapak Lurah berkenan untuk kembali memfasilitasi.
3: Kalau toh nanti misalnya tidak Mbak Lurah, nanti kan saya sudah akan berakhir nanti yang Lurah yang baru yang dari.
2: Terima kasih sekali Bapak Lurah yang sudah memberikan fasilitas dan kesempatan sehingga anggota kami ada beberapa yang lolos. Kemudian terkait dengan membatik ini Pak Gila, ini di tempat kami juga beberapa kali untuk kegiatan pelatihan dan juga outing kelas dari tingkat PAUD, SD, SMP dan perguruan tinggi untuk melakukan untuk magang seperti itu. Untuk perguruan tinggi magang, kalau yang untuk sekolah-sekolah itu biasanya outing kelas dan praktek membatik, meskipun yang dibatik itu lebarnya itu sapu tangan itu Pak.
1: Untuk
2: memperkenalkan perkenalan batik di usia dini seperti itu mungkin ya. Kemudian terkait dengan produksi kami, memang untuk sekarang ini banyak kelompok batik yang bermunculan ya Pak. Mungkin di setiap kelurahan punya kelompok tersendiri ya, terkait dengan support desa berdaya mungkin itu. Dengan demikian artinya di satu sisi itu merupakan hal yang positif, tapi di sisi lain mungkin itu dengan setiap kelurahan punya kelompok sendiri, artinya ya mungkin setiap kelurahan itu juga memakai produk yang sendiri. Logikanya seperti itu. Nah kemudian untuk cakupan penjualan kami itu kami kebanyakan dari lokal Gunung Kidul, juga lintas kabupaten ada Pak, ada beberapa. Kemudian untuk lintas provinsi juga ada. Dan untuk yang lokal kabupaten biasanya dipakai untuk ini Pak, untuk cenderamata misalnya bisa sambut pejabat seperti itu. Seringnya itu kita di telepon aja, hamil satu itu kita di telepon kemudian diminta untuk menyiapkan. Nah kemudian alhamdulillah kita ready gitu Pak. Jadi untuk souvenir atau cenderamata biasanya teman-teman Pemda itu ngambilnya di tempat kami, karena mungkin secara geografis kami ada di Kota Wonosari mungkin ya Pak. Jadi yang pusat pemerintahan juga biasanya ngambilnya di tempat kami yang mungkin lebih dekat dengan waktu yang sangat mungkin yang sangat terbatas seperti itu.
1: Ngeten,
2: nah, Ya, kemudian untuk yang luar negeri itu pernah kami dari California itu datang langsung di sentra Pak untuk
1: Datang langsung sih.
2: Iya, dari California Pak. Dari California. Tapi kalau untuk ekspor kami memang belum Pak, belum belum bisa, dan itu cita-cita kami bisa ekspor Pak. Cita-cita kami ya, Pak,
1: harapannya ke depannya ngaten Bu Tari Ji.
2: Pemerintah seperti itu Pak.
1: Ji ngaten Bu Tari Ji. Jun Pak Putun menika ugi wonten Ibu Yanwasih ingkang bergabung menika Ji. Mangke juga monggo nanti Pak Bambang juga bisa menanggapi juga. Ini ada Bu Yanwasih, monggo Bu Yanwasih.
4: Waalaikumsalam. Agem Pak Bambang, so Mas Gilang, Ibu pengusaha Batik Cangkring Kang Mulyo.
1: Monggo monggo.
4: Lo Yanwasih ingkang wonten semanu.
1: Nggih.
4: Nggih tepang kula berpengalaman pada batik jumput. Awal mulanya dari anak-anak latihan untuk mengenalkan pada motorik kasar dengan ngareti itu awalnya. Akhirnya menjadilah praktek yang benar-benar menggunakan mori ataupun alatnya karet dan naptol pewarnanya. Seusai itu berlanjut berkembang ke batik coreng-moreng, jadi jumput tak campur dengan olah tangan dengan coreng-morengnya canting yang kemana-mana, jadilah kombinasi batik jumput dan coreng-moreng. Untuk kali ini saya juga sudah mencoba dan pernah juga, walaupun belum bersertifikat artinya punya piagam, tapi pernah mengikuti lomba batik juga pada saat ulang tahun UAD. Alhamdulillah membawa nama Gunung Kidul juara tiga. Itu yang bisa saya kemas, tapi saya belum puas juga, tidak gampang puas. Saya kepengen batik yang coreng-moreng itu menjadi yang indah dengan pewarnaan selain naptol. Karena selain naptol saya memang belum mumpuni ataupun belum bisa untuk menerapkan sebaik-baiknya. Mohon pencerahannya dari yang berpengalaman Pak Bambang ataupun Ibu pengusaha batik cangkring.
1: Matur nuwun, matur nuwun Bu Yanwasih. Monggo nanti bisa di tanggapi ya, Pak Bambang. Nyuwun pamuten awet ugi menika winates ing wekdal Pak Bambang. Sekalian mawon untuk juga menutup nanti juga bisa kesimpulan di dialog pada kawruh pagi hari ini ya Pak Bambang. Monggo-monggo nanti juga bisa dilanjut Bu Tari. Silakan Pak Bambang.
3: Satu hal Bu Yanwasih, jadi prinsip kita itu baru posisinya melangkah di awal sebuah perjalanan panjang. Yang kedua, semua nanti jadi pengusaha batik nanti akan pusing yang beli ya. Tetapi yang terakhir, semangat ini perlu kita kembangkan bersama dan kita belajar bersama. Kemudian yang terakhir, Bu Yanu sepakat bahwa untuk menjadi pengusaha apapun dan sebagainya, saya sepakat bahwa di KPI ini jangka menengah yang kita harapkan adalah ada satu paket wisata edukatif. Jadi nanti wisatawan yang pulang dari pantai, nanti kita sudah kita siapkan di rest area Patung Sapi Sumber Mulyo. Di sana ada sentra tahu, kemudian ada Sinambi Farm, aneka susu hasil dari kambing anak-anak muda lulusan dari peternakan UGM, kemudian mampir di Cangkring Batik, kemudian ada kampung tahu, ada kampung batik, yang terakhir di Jeruk ada kampung bakpia. Ini sebenarnya menjadi satu paket yang menarik. Itu arah kita ke situ. Jadi ada yang kecil-kecil kalau dirangkum jadi sebuah kekuatan bersama akan menjadi pangsa pasar yang menarik. Karena sekarang kita tidak punya destinasi wisata Mas Gilang, tapi kita punya destinasi wisata edukatif, salah satunya yang disampaikan oleh Bu Tari tadi. Saya pikir itu, dan semoga nanti saya selesai 2027 menjadi lurah Kepek.
1: Oh, 2027?
3: Ya nanti dilanjut oleh lurah yang bekas. Saya cukup 3 periode, hampir 20 tahun sudah lurah, rasanya sudah cukup lelah juga. Tapi insya Allah akan diri oleh pendalu.
1: Amin,
3: kita lakukan, dan nanti yang akan melanjutkan nanti seperti itu. Saya pikir demikian, dan sekali lagi di hari batik ini kami sepakat, mari kita berkembang bersama untuk menuju wilayah kita mempunyai masing-masing, mempunyai semangat untuk berbatik ria.
1: Luar biasa, jema terun Pak Bambang. Monggo tentunya juga Bu Tari sebagai owner dari Batik Cangkring, monggo untuk bisa disampaikan terkait dengan harapannya juga. Monggo Bu Tari.
2: Terima kasih Mas Gilang untuk ibu tadi menyampaikan untuk pewarnaan pakai nastol. Nah mungkin bisa dicoba itu untuk pewarnaannya pakai yang jenis remastol. Jadi ini lebih mudah secara teknisnya ibu. Kalau nastol itu memang kalau bahasa Jawa itu wantek nih warnanya itu wantek. Kemudian kalau perbedaannya di remastol itu warnanya cenderungnya ngejreng-ngejreng seperti itu. Seperti itu. Aku mungkin di tempat kami juga memakai pewarna alam, meskipun secara teknis ini untuk pewarna alam harus berulang-ulang dalam pencelupan itu sampai 20 kali pencelupan baru muncul warna. Itu yang untuk pewarna alam. Kalau yang untuk sintetis nggih, bisa naptol, bisa indigo sel, atau mungkin bisa remasol yang relatif lebih mudah. Biasanya anak-anak kita ajari untuk penggunaan remasol karena lebih simple seperti simple. Itu
1: Jih, matur nuwun. Bu Tari, singkat saja untuk harapan ke depan terkait juga dengan Batik Cangkring sendiri, monggo.
2: Mungkin dari kami sebelum sesi berakhir, kami dari Batik Cangkring mengajak kepada seluruh warga, utamanya di Tenggitul dan Jogja pada umumnya, mari untuk tetap mencintai batik sebagai kekayaan tak benda yang sudah diakui UNESCO yang harus kita uri-uri, kita lestarikan dan kita jaga keberadaannya serta pengembangan batik untuk masa kini dan masa yang akan datang.
1: Ngaten nggih. Bu Tari, matur nuwun sangat wekdalipun nggih, Bu Tari lanugi Pak Bambang Setiawan, matur nuwun sangat wekdalipun. Tansah sehat Pak Bambang, lanugi tansah sehat tugi kagem Bu Tari. Salam untuk semua kelompok badak yang ada di Desa Kepek Wonosari Gunung Kidul. Matur nuwun sangat wekdalipun Bu Tari, Pak Bambang. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
1: Yesus tresno budaya matur nuwun dumateng panjenengan ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran kawruh wonten wekdal menika ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng siang sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran kawruh dinten candhakipun nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk dugaan pengaduan pungutan liar dan praktik premanisme, salah satunya melalui aplikasi Jogja Smart Service maupun agenda temu warga. Hasto menegaskan, Pemkot Jogja rutin menerjunkan satgas pengawasan ke berbagai sektor pelayanan publik, perizinan, hingga penataan parkir digital tanpa bergantung pada inspeksi mendadak semata. Seluruh bentuk pelanggaran dipastikan akan ditindak tegas sesuai sanksi hukum yang berlaku demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Jogja. Beralih ke informasi lainnya, DPRD Kulon Progo mendorong pemerintah daerah setempat untuk memprioritaskan pembenahan akses jalan yang rusak dan sempit menuju sejumlah objek wisata unggulan seperti Gua Kiskendo, Kali Biru, hingga Pantai Cogot. Anggota DPRD Kulon Progo, Angga Pratama, menilai perbaikan infrastruktur jalan tersebut harus berjalan seiring dengan strategi promosi luar daerah yang lebih masif melalui media digital dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini ditargetkan dapat meningkatkan durasi kunjungan serta belanja wisatawan guna mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kulon Progo yang telah mencapai 7,59 miliar rupiah pada tahun ini. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Panji Waneng Pati perangan 16. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri, seratanipun Dr. Purwati M. Hum Tuin Dr. Anda Munarsih M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: juragan pripun
1: kok. Letak sawang kowe pirang-pirang dino iki pancen mengarep gawe kisruh wae nang pasar kene iki.
2: Klopalan.
1: Saiki reregan tok donke kaya ngono kuwi degese kok ora ngrusak reregan nang pasar kene to.
2: Lana gugu karepe dhewe.
1: Ngar gugu karepe dhewe gugu. Eh lagi kahanan kok ngene kok. Dino reregan tok rusak.
2: Iwak iki dadi mlah mrucuk e madahe. Isih nek dikak kabeh. Aku cilaka iki madha padu ngopo? Perkarane ngopo?
0: Lho ngono lho, Dek.
2: Iki dudu perkaramu. Kowe getak ya sak getak. Lah aku ning omah aku diwedeni.
3: Oh wani kowe. Kowe wani? Wani. Wani. Wani.
2: Ayo sok kemis.
3: Semoyo.
2: Semoyo aku nek taman iso. Semoyo.
1: Wes blesek nang nggon wedhi kene kowe.
2: Blesek aku blesek genti kowe.
1: Kowe wani opo piye kok? Kowe
4: meten, Dek. Kowe meten. Kowe tangane cepet kowe
2: meten. Cepet ngopo? Ni ra sing penting nak.
3: Kowe tak jare. Wah Allah, tak
2: kok ngopo? Kowe iki ngopo ta? Yo karo wong omahe tak lepak ngono kowe
3: iki. Lho, cece.
2: Ah cece karo wong
3: omahe aku ora ngalah, ora
2: jelas ngomong sapa nyatane padha aku kok kowe
3: iki. Gene iki iso muni padha.
2: Ya kowe padha. Iki piye iki?
0: Lho, kowe rak tuku iwak. Kowe mau.
2: Banjur iki
0: tak kekke nesu diarani aku ki ngedoli murah kowe.
3: Lah ngedoli murah to, nyatane kok ngrusak pasaran kok ngono kuwi jenenge.
2: Aja kaya ngono kowe.
3: Piye
2: aja kaya ngono.
3: Karmu piye?
2: Iki tuk apa kuwi jenenge mau?
0: Dodol.
2: Iki dodol iwake tak tuku, mergo iki ki duwe teko slira kepengen.
3: Ya.
0: Nah,
3: ya radar ini. Radar ini.
1: Nek maju-maju ini, maju kene. Nek rembukan maju kene ben cetho.
2: Iki sapa kowe?
0: Misoyo.
2: Misoyo.
0: Misoyo.
2: Kuwi nak dodol iwak aku kepengen
3: wis ngerti.
1: Ora pepaya.
2: Lah aku duitku ki ngepres nanggung dinahke akone 5 juta men tak tuku 200.
3: Wi, apa umum
2: kaya ngono. Pancen kudu umum. Nek ora umum bojoku ora iso.
3: Kudu niki ora oleh 200
2: ora. Kudune aku oleh njur kowe arep ngopo nek ora oleh? Aku kok wani netepke nek ora oleh
3: kok malah
1: mesti sakit digulung kok nggon
3: wedi. Ayo. Ayo.
5: Ora dosa ayo. Won dipisah won.
3: Ayo sampeyan.
1: Rasakno kowe saiki.
5: Rasakno. Iso lere lho ora.
1: Ora iwak blesek-blesek ngene iki.
5: Wan tenan.
1: Opo sik ora? Blesek nang nggon banyu.
5: Iso lere ora? Ayo. Ayo kabeh seret. Ini mundur.
1: Sembrono. Padha ngopo to?
3: Ya iya kan.
1: Beda. Gini gini. Malah gawe rame ning papan kene kuwi ngopo?
2: Kula pun pun uleng-uleng kali ini ku bisa dodol iwak pitik iwak segoro diuleng-uleng
1: nopo nopo
2: gaji
1: rame yang kini
2: kula tuku iwak murah kok kula diuleng-uleng ini kunjur kula di
1: kue tuku apa nyolong kue
0: tumbas kok ndoro
2: tumbas sampean pak mboten
1: penak wis sapa pak
0: kula sing dodol ulan niku kalih ponakan kula niki sing tuku
3: mboten sampean kok
1: lha mengko dhisik ta mengko dhisik ta aku kudu melu-melu mergo Pak Breda iki adikku
2: lha rak ngono abdi dalem e
1: kowe sapa wong sak kloron kowe sapa muring-muring
2: dalem e
1: kowe kuwi sapa
2: abdi dalem
1: kula Busro iya iya terus mburimu kae
3: lho sakrip
1: apa lu putih abdiku iki dene tok kuleng kaya ngono nganti
3: nek nggone tuku murah niku perkarane sik nika misaya nika ning niki pun mampang-mampang teng ngarep kula
1: nantang-nantang kula ten mriki kok
3: padake napa kula
1: ning kowe ya wis lila iwakmu dituku murah dening Pak Beda
0: nggih pun nah kene wis ngakene bojone nyidam ngoten ta kula mesake ndoro bojo kula sukake
2: meteng
0: nika nesu nika wong loro nika
3: rusak pasaran apa yang nanti ikut
1: jenenge? Iya iya iya.
6: Gumang gumang yang ngono kok ndek bojo.
2: Kayak iki pasarane kayak iki pasarane nggonku dadi kayak iki
3: seneng apa-apa.
2: Kayak pasarane nggone
1: kene. Wis to, kowe iki arep
3: golek perkara.
2: Meneng ora kowe? Iki sapa iki?
1: Sing meneng ki kudune kowe.
2: Ha ya aku. Aku ngopo kok
1: mancen kowe ora kena tak kandhani kono
3: ta. Kowe tak sekem neh
2: kowe. Mboten ajeng rampung.
6: Sese niku kok terus madahi iwak kula.
2: Ora madahi iki. Iki iwak
1: cecil. Iki sembrono.
2: Kene-kene.
1: Ya perkara iki mengko aku sing ngrampung. Nggih. Ngene. Kowe sak loron, aku sing njaluke ngapura abdiku iki. Upama ana klerune ana lupute aku sing njaluk pangapura. Perkara mengko dhuwit sing tok wenehke karo si Pak Misoyo, mengko tak tambahi. Apa umume regane iwak kepiye mengko tak tambahi, ya. Bab pancen lihat dol murah ya pancen. Rugiake kancane.
3: Jenengan kok duwe batur kaya ngoten ku sampeyan iku sinten to?
1: Mas, aku Panji Brajanata saka Jenggala.
3: Doro panji sering jenggono.
1: Iya.
5: Nyuwun pangapunten Doro panji.
1: Ora dadi ngopo ora dadi. Ning aku tekan papan kene pancen golek Abdi kuwi. Beda.
3: Nun.
1: Terus karepmu ki kepiye?
3: Nggih niki kula namung madoske niki kula lajeng lajeng mboten sowan mboten dereke.
1: Kewajibanmu ku rak tutwuri tindak yayi panjiwaning pati.
3: Nggih lah.
1: Dadi malah ning kene malah gawe
3: kisruh. Abot bojo kula wong nyidam makin dereke ndara panjiwaning pati rak mangke nek sampun angsal iwak. Iwakan niku.
1: Ya apa?
3: Nggih iwak niku.
1: Bojomu ki nyidam.
3: Nggih nyidam mengko kula nggih mboten rumangsani.
1: Ya wis. Perkara kuwi mengko dirampungi aja nganti ndadekake perkara. Ya wis ngene wae Pak Misoyo karo kowe. Dan kowe Pak Sakrip perkara regan iwak iki mau mengko dirampungi, dirembuk kurangane piro mengko aku sing maringi. Terus kowe Pak Bledak, ayo aku derekno
3: kowe. Monggo kula derekaken.
1: Wis sak durunge dirampungi kurangane piro mengko aku tak paringi.

0: Oh, menang baik ki ngopo to, Pak?
1: Oh, iki wong kok ora ngerti karo kahanan. Dino iki iki aku ndi sairan.
0: Duwe apa?
1: Kangsen. Blok.
0: Lah wong le omong ya ora cetha krungu ku meni saingan.
1: Kupingmu kuwi bosok.
2: Ora.
0: Senengane nesu-nesu.
1: Aku ki nek mikir ya nok, leh ku arep duwe nalar padang kuwi kepiye? Nyawang mbokmu saben dinane mung perengat-perengut. Mongko dino iki aku kuwi duwe tanggung jawab karo juragane Sukodana kuwi.
0: Tanggung jawab nopo ta, Mbok?
2: Ayo nyarutang kuwi ta.
1: Oh. Mbok mungkin nek muni utang sregepe ora jamak nek nyarutan dipasrahke wong lanang.
2: Pintere. Ilat ya ora ana balunge kok. Dogel-ogelke kaya meneng wae ming manut. Wong wedok kon golek utangan kuwi dinggo butuhe wong lanang. Sing aku tak sampean ta. Aku ki nek ratok kon ki aku ki moh nrathek golek utangan kuwi.
1: Ning nek karepku. Perkara utang ki ya dirembuk bareng ora kok njur nek wis tekan nyarutan njur kudu ming wong lanang sing tanggung jawab. Apa gunane kowe dadi bojoku?
0: Boten. Janjane le utang niku duwite nggo apa to niku?
1: Ha takon mbokmu kuwi.
2: Lho. Rumah saku kok nangger nggan arep nyarutang kok ming guang-guangan njur sing oleh ala wong wedok. Sesuk aku mah orang duwe aku ya ora arep golek utangan.
1: Lah iya kok mesti ngono. Kok mesti ngono kuwi nek kanane wis kaya ngene iki mesti ngono kuwi.
2: Atekno, anyatane kok. Wong sing jembene wong ora duwe kon maju golek utangan ki nek ra wong rai gedhek mah lho. Wis.
1: Mengko dhisik. Nek kowe sambat karo wong lanang ayo golek sebrakan, golek utangan. Ning mengko nek wis nyarutan dirembuk bareng ora njur kowe njagake pamutune. Pamutu kuwi apa to?
2: Lah ya nek wong wedok ki pemetune apa? Rak ming pemetune nyambut gawe ning omah. Lah aku rak wis kandha to, nek duwe duit kuwi dilumpukke. Mengko dienggo nyicil. Ha sampean ora. Eh iki tak nggone dhisik. Ambuh atok nggo apa aku ora ngerti wong kowe ya ora bloko karo wong lan karo
0: wong wedok. Oh, lah niku ya sing luput banget.
1: Kaya ngono kuwi, Mbok. Iya ta? Nek wis tekan mangsane nyarutan ki ngono kuwi. Nek wingi-wingi golek utangan mbok ne pura-pura wis terus wae golek utangan bareng tekan mangsane nyarutan ya kuwi mbokmu nak.
2: Rong duwe ya diwangsuli rong duwe kok. Ora sah njur wong wedok sing dienggo elek-elek, sing dienggo bruk-brukan disalahke. Ha ya mah wong wedok ki nggone ngrekoso e. Temandang omah ki ora saran ora oleh bayar.
1: Njur wong omah.
2: Aku dadi bojomu ki tok kayani apa? Piro leh mumblonjo?
1: Lah rak tenang.
2: Sedina piro, sesasi piro?
1: Kuwi jenengane kowe salin bubukan
2: kok. Ah iya mbake, aku ya omah nek tak ngonoke kuwi. Tak klerokke aku ya omah. Lara atiku.
1: Ge, kowe nok, kowe kepiye
2: kowe? Aku dadi bojomu pirang taun, nganti ndek anak semene, ndek prawan semene. Kok ra isin krungu anake? Nek aku isin kok ngono kuwi. Apa-apa kok ming wong wedok sing disalahke? Apa-apa kok wong wedok sing disalahke? Anak wong kowe tanggung jawab. Tak golekke mbokne. Ambuh piye lah mung golekke.
1: Jenenge wong tanggung jawab. Kono golekno dadung nok.
0: Nggih ora ngoten niku to mbok sabar.
2: Dadung arep nggo apa?
1: Tanggung gantung
2: nek. Alah, gantung nang ndi nek pojokan awan-awan kok gantung. Apa wong liwat ya ora sida gantung. Arek-arek arep gantung kok aman. Mongko nang ngarepan. Aduh, gayane. Anak aku isin. Ben perkara utang saru to nak.
0: Nggih.
1: Ayo nek pancen kowe iki duwe rasa isin. Saru, rasamu kaya ngono kuwi mestine kowe mikir melu mikir ora mung ngrampyang wong lanang.
2: Lah aku ki ya mikir kurang apa? Abang aku ki golek dienggo mangan sambendinane wae abot kok.
1: Njur sing golek. Sing golek saben dinane iki mengko wingi ngono apa piye?
2: Alah kowe iki golek sepiro.
1: Oh, senengane ngepis-pis kaya rezekine wong lanang.
2: Lah iya bae.
1: Nek ra ono aku dadi apa?
0: Semane. Pak sampean iso ngendi?
2: Ameng ora ono kowe wingi njuk dadi apa? Ya dadi wong. Aku malu luwe apik timbang kowe.
1: Kowe nek Rano kuwi yo arep nyak-nyakan yo kuwi.
2: Apa kaya ngono kuwi.
1: Kuwi rembugmu kuwi ora jeneng rembug wong tuwa saiki tok pikir mbokne.
2: Lah nek kowe rembug wong tuwa, ki aja nyucuk karo wong wedok. Apa-apa kok yo sik nggo cucuan kok wong wedok. Saiki ki rembugan mbokne, iki nek urung iso nyarutang ki apike piye? Ora kok lho mbokmu kuwi nek kon nyarutang kon golek utangan. Apa kaya ngono kuwi?
1: Ya jan aku jan ket biyen kok no aku karo mbokmu ki kalah.
2: Lah aku ki biyen donge tak pek ki ya mah ning saking dene kowe ki mblubut. Sedina kok lemara ki ngarepan ki nganti jeblok lho. Ha wong tuaku rak ya isin ta.
0: Lho kok nganti jeblok niku lemara niku.
2: Anak sedina ki lemara ki mbok pengen 6 ping 7.
1: Ning biyen ki apik kok mbokmu ki sadurunge dadi
2: bojoku. Apik ya isin 6 saiki tuwa ya elek.
1: Bareng dadi bojoku kok ya kok ngono ya.
2: Rumangsane.
0: Oh, anak saiki ya rekor-rekor.
2: Lah iya ta.
1: Piye piye nak.
0: Aku sakniki ngelolos si mbok.
1: Apik sing tak karepke kok ora apik rupane, kuwi ora apik lelakone. Saiki iki.
2: Saiki iki piye? Ya saiki iki mbokmu ki wis tuwa.
1: Apa bapakmu ora gelis tuwa ora ngemes nalare ngono
0: iki. Wong si mbok niku ya ora tau njaluk apa-apa. Oh si mbok niku njaluk ditukokke apa to wong ya ora njaluk ditukokke apa-apa.
1: Ah wong kuwi mangan sedinane wae kurang
2: kok njaluk ditukokke.
1: Ning karepku nek ndek utang kuwi ya ayo do dirembug bareng mbokmu kuwi ora kok njur apa-apa mung dipasrahke wong saiki galono wit kambil kawis nang gaden kabeh kae.
2: Apa?
0: Mangke riyen to. Kok wit kambil kok digadekke iki piye to?
1: Lah kepiye ya karepe mbokmu kuwi anggere.
2: Neng sik nganggo dite bapakmu
0: ngono lho. Oh, lah tinggo napa, Mbok?
2: Ayo, Mbok.
1: Ayo nggo butuh wong omah-omah no ora jan-jan iki aku ki wong saking apik-apik wong nang ngene mbokmu saking.
0: Wong nek butuh omah-omah, teng omah niku mangan ya sakanane. Omah ya ora ana apa-apa kok. Tinggo napa jane, Pak?
1: Ayo. Ayo karo takon mbokmu ku. Wingi telung dina kepungkur ki jurakane mrene.
0: Nggih.
1: Ha kuwi kongkonan wong to. Arep nagih urung ana gur tak nehi anakane sik nok tak gadekke kambil telung wit kae. Mongko nek nyarutan omah lemah awake dhewe ku nggo nyarutan juragan iku ora cukup nok.
0: Walah.
1: Nek kaya ngono kuwi njur aku kon kudu kepiye nek mbokmu mung nyucuh aku anggure nganu rampyang. Apa aku ki iso duwe umur dawa nek mbokmu kaya ngono kuwi.
0: Napa sakniki ngeten mawon?
1: Piye?
0: Kula tak lunga saka omah tak golek gawean.
2: Ya ora, ora sah.
1: Ya nek lunga saka omah ki kowe kuwi cah wedok enak. Nek cetha papane kuwi arep lunga nang endi, gaweanmu ki nyambut gawe apa? Ora apa-apa wong tuwa malah seneng tegese kowe ki pikirmu ki nalarmu ki mletek ngono lho,
0: ora men. Bapak karo simbok niku rak pun tuwa. Nek nyambut gawe ya wis ora rasa. Ha kula rak ya iso to bakul-bakul nang pasar apa
2: dadi-dadi. Ya mulo ngono kuwi wae, kaya penemumu kuwi, Nak. Saiki ya perkara duwe utang ki ya upama ditagih awak dhewe durung duwe ya semoyo, njur. Karo kowe saiki nyambut gawe ya engko bakul nang pasar ya, Nak, ya.
0: Nggih ora apa-apa kok mbok kura bakul ya ora iso.
1: Semoyo ki kena-kena wae ning le semoyo karo juragan iki wis ping pira. Nek nganti dina iki mengko teko, awake di WC semoyo ki mesti juragan iki njur njukuk borek njur omah. Omah.
2: Ayo men dijupuk opanane njeron omah kuwi.
1: Aku iki kok kuwi tak rasa-rasa iki ora melu mikir to mbok niku iki.
2: Kowe iki wong edan apa wong waras ah? Aku kok mangkel lho aku. Wong rembugan kaya ngene kok dianggep ora melu mikir.
1: Ya wis mengko nek juragane kongkonan dene nagih kowe sing wangsulan semoyo.
0: Sik dirembug niku sik apik, Pak. Nek mung padudon ora bakal rampung.
2: Nek bapakmu ngono kuwi

0: Nek ra kenceng merucut. Lah kowe bongo kok.
1: Sampeyan niku pripun ta, kula niku arep nyambut gawe nggo nyaur utang bapak. Utange bapak niku. Kok malah kula digawa rak ya dadi ora iso nyambut gawe.
0: Kowe ra usah nyambut gawe. Ora usah nyambut gawe. Utange bapakmu ki pira ta? Nanti kaya ana telung tenggok wong ya ora kok.
1: Aku lo nggih ora ngerti utange bapak niku pira kok.
0: Nah, mula kuwi kerasa nyambut gawe. Kowe tak suwanke juragane Sukadana wae. No?
1: Tengriku
0: wis to, kowe manut aku engko utangmu ra sah, utange bapakmu ki selebur.
1: Awong ora nyambut gawe kok terus utange sah. Mbok sampean ki nek ngendika ora? Mboten niku.
0: Kandhani kok. Kowe ki percaya aku to. Rasa temandang gawe, rasa golek gawean, rasa nretrek golek duit nggo nyar utang. Utangmu ki wis sah. Wis lebur. Ngono?
1: Napa nganu? Kula kan nyambut gawe tengene juragane niku.
0: Nyambut gawe ya kena, ora ya ora apa-apa. Ngono? Ah juragane Sukadana kae iki kejaba sugih, brewu, Gak kira ya angger aku sing matur jur kowe tak nggo pisungsung ngono terus rampung.
1: Pisungsung niku napa ta?
0: Wah, juragan iki nek karo wong wadon kuwi atine iki empuk.
1: Heh?
0: Nek karo wong wadon kuwi atine empuk nyah-nyoh.
1: Oh. Ngoten ta?
0: Wah.
1: Nek niki to lek ngendika niku ora cedak-cedak ngoten kuwi diadoh men kula pun krungu kok.
0: Iya ning ben kowe iki rasa wedi tak cedhak ngene rasa wedi. Aku ki nulung kowe.
1: Lah mau nyedhak karo nyekel barang pun mriko rada mriko.
0: Omong-omong ki nek ra karo nyekel, ki kaya nganu ya. Rasane ki kaya jangan tanpa uyah. Merano sambungi. Kaya ana gregete ngono. Pun
1: anu nggih kula tak mulih mawon nggih, Pak. Nggih, Pak Juragan. Sampean kula nek ngundang sampean terus pripun iki Pak Juragan apa Den?
0: Juragan nom ya kena.
1: Oh, Juragan.
0: Den ya kena sak isamu, sak elingmu wae.
1: Kula niku tak mulih mawon, tak nyambut gawe sesuk kula sahur pun utange.
0: Rasa nek kowe ra gelem apa tak sowanke ngene juragane sing nyauri utange bapakmu aku. Aku sing nyauri.
1: Saestu napa,
0: Den? Weh, tenang.
1: Matur nuwun sak derenge nggih.
0: Piro utange?
1: Nggih, sesuk nek kula genti utang sampean terus kula sahur sampean.
0: Ah. Sak durunge aku nyaur utange bapakmu, saiki kowe nyaur aku dhisik. Ngono?
1: Pripun to lek ngendika niku wong urung utang kok kon nyaur?
0: Nyicil, nggo ngenteng-ngentengi sesuk kuwi ndak kabotan le nyaur, saiki nyicil nyaur utang dhisik.
1: Wong kula niku ora duwe dhuwit kok kon nyicil.
0: Le nyaur ki ora nganggo dhuwit. Ora usah nganggo dhuwit.
1: Lah nganggo napa sandangan ya mung kaya ngene.
0: Ah, sandangan ki apa bejajine pira? Ngono lho.
1: Ngangge napa le nyaur? Den. Nangge napa?
0: Aku kuwi.
1: Napa ta?
0: Kuwi.
1: Nek omong niku sik cetha.
0: Ora usah nganggo dhuwit ngono.
1: Sini to. Ora ngaten iki to. Wisane.
0: Saya suwe iki bareng tak waspadake. Kok kaya ketuju prana rasane ning pikirku. Jebul ayu temenanan. Ayu.
1: Sampean malah grenengan dhewe to.
0: Luwaten aku ki omong apa nyatane. Kowe syukur bagi gelem dadi selirku.
1: Napa? No,
0: dadi selirku utangi bapakmu aku sing nanggung, aku sing nyauri.
1: Selir niku bojo nggih?
0: Bojo.
1: Bojone pinten sampean?
0: Lagi loro, genepe telu kowe. Ngono.
1: Kula niku sampean urung de bojo kowe urung karuan nek gelem sampean bojone telu.
0: Wis ora apa-apa. Eh?
1: Ampun ngeten iki to.
0: Ndek, ora ngono kuwi to.
1: Ah sampean nyedak-nyedak terus malah jawel-jawel apa-apa dijawili. Lah ya.
0: Lah, wah cicit tangane halus. Tangane le lumer ambak-ambak wong desa ning kok. Elok.
1: Nih kita dijolke tangane nih kita. Ndak kula alus ndek sampean
0: manis tenan jan wong kok manis tenan. Sapa manis?

0: juragane. Kok pun rawuh mriki juragane.
1: Aku pancen ngetutke lakumu kok. Aku arep ndelok sak temene atimu ki piye tumrap aku ki.
0: Sae.
1: Sae. Sae dengkulmu mlocot kuwi apa?
0: Loh, kula menika ora nggih ngestokke dawuhe juragane Sukadana to.
1: Kowe tak dawuhe apa?
0: Nagi utang.
1: Neng?
0: Tenggene Pak Wikarta.
1: Jur. Entuk urung?
0: Lah dereng. Dereng. Ah disemadosi to sih.
1: Sakwise disemayani, jur kowe tumindak apa?
0: Ah, kula ora Semelang mawon. Kula Semelang.
1: Heeh.
0: Ke Pak Wikarta kula pepetke anake. Nah niki anake. Anake Pak Wikarta namine Kadek, heh. Kadek apa Kadek?
2: Kadek.
0: Oh Kadek.
1: Aku sing ngerti kok rasa cocok kandhane.
0: Oh, aku ngabari.
2: Kula jarane kula niku ajeng nggih tanggungan to, Ndoro.
0: Nah, niku nggih leres. Nek niki kula beto, kula suwanke Ndoro juragan. Pak Wikarta lak terus mbudidaya golek duit nggo nebus anake.
1: Sing ngutangke kuwi aku.
0: Lah nggih,
1: nek mestine. Kadek nek dienggo tanggungan aku.
0: Lah nggih,
1: aku kowe sing gunakke. Neng dalan kok begijikan kaya jaran polahmu.
2: Anu kok utange bapak ajeng disauri niki kok den sabetan.
1: Disauri apa?
2: Senyauri den sabetan niki.
1: Kadek iki belanjane sithik kok iso nyauri iki piye?
2: Jarene mrono sampean ajeng nyauri utange bapak to, Den?
0: Lah ya aku sing nyauri.
2: Ah nggih. Ning kula ajeng dipek selir.
1: Sabetan kok iso nyaur iki?
0: Lho,
1: arep nganggo apa le nyaur?
0: Kula niku ora cira sekali Kadek niki. Ku utange bapakmu aku sing nyauri. Ngoten. Nyauri mboten teges balekke utange.
2: Pripun ta sampean ki?
0: Ya men tak sauri, piye pitakone tak sauri ngono
2: kuwi. Oh, nek ngoten sampean arep ngapusi.
0: Meneng wae to, ngoten nggih juragane. Nggih ngapunten nggih juragane nggih. Nggih rekane mun
2: karek-karek. Raine terus pucet.
0: Karang rung sarapan kek. Ngapunten nggih juragane nggih.
1: Ya, ning ya aja dipindho.
0: Mboten. Ning kula tetep nderek jenengan.
1: Apa pancen kowe wis jelek melu aku?
0: Lho. Juragane.
1: Nek jelek ya ora usah melu aku.
0: Juragane. Kok ngendi kon jenengan ngaten?
1: Apa piye to?
0: Nek kula jelek nderek jenengan iku njur sing

0: niku wae oleh nguruket wis kenceng banget e.
1: Nyoba-nyoba apa?
2: Lha ning no dicaki jane geleman pora sebab tiang niku sok nyolong pethek to. Ketoke glendak-glenduk ning bul geleman karo kono-kono menyang. Diampiri sak wayah-wayah mangkat.
1: Onten gelem tenan ya tok tenani tenan kok watakmu kok.
0: Nggih ta?
2: Ayo.
1: Ya wis saiki ngono.
0: Dadi
1: kowe neruske lagi.
2: Nggih, juragane.
1: Kadek wae melu aku ayo bali ning Girimanuk.
2: Lho.
0: Teng desa ne bapak?
1: Heeh. Desaku.
0: Kok desa tengene bapak mawon sesuk utange bapak kula saure.
1: Wis mengko dirembug mengko. Sing baku kowe melu aku.
2: Kono.
1: Sabutan meneruske lagi.
2: Wis kono kowe nderek juragane aku tak bacuke lakune.
1: Wis ayo melu aku. Kono.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sebanyak 47 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Yogyakarta telah beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi telah melalui proses sertifikat laik higien sanitasi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Dr. Lana Unwanah mengatakan, seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi telah beroperasi sudah mengantongi sertifikasi Sertifikat Laik Higien Sanitasi. Selain memastikan standar higien sanitasi, pemerintah Kota Yogyakarta mendorong agar penerima manfaat makan bergizi gratis tidak hanya berasal dari kalangan anak sekolah. Beralih ke informasi lain. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, pemerintah Kota Yogyakarta telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai rencana penutupan sejumlah akses di kawasan Malioboro. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mulai mengoperasikan alat pengolahan air bersih atau water treatment di wilayah terdampak kekeringan Kabupaten Gunung Kidul. Fasilitas yang dioperasikan melalui Satuan Brigade Mobil saat Primob yang digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Kombes Pol Iksan mengatakan bantuan tersebut disalurkan dalam kegiatan bakti sosial yang digelar oleh pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta bersama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di Balai Padukuhan Pudak Kalurahan Tepus. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahin suasono siang, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng siang Sutresna Budaya pada hari Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Betty Damayani di program 4 RRI Yogyakarta. Sutresna Budaya, semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali ganti ira-irahan bolo dewo. Sugeng midangetaken.

0: Sutrisno Budoyo, terima kasih masih mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Sutrisno Budoyo, wonten ing wedal menika semoga kita pidhangetaken info UMKM kue cucur bersama Ibu Titi Renggani sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Sobat RRI Nguli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Baik, Sutrisno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya, Titi Renggani. Baik, Sutrisno Budaya, jalan-jalan saya masih berada di daerah Kalurahan Giri Karto, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Masih di Giri Karto, dan saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM yang konsen membuat makanan tradisional. Nah, ini saya juga mencicipi makanan tradisional yang dibuat oleh Ibu siapa ini?
2: Ibu Parjiem.
1: Ibu yeah. Parjiem. Ini buatnya yang saya coba ini apa namanya ini?
2: Namanya kue cucur, Bu.
1: Kue cucur. Yeah. Ya, kue cucur ini berbeda dengan kue cucur kalau saya di Jogja itu. Makan kue cucur yang dipanggang warnanya coklat, atasnya kuning gitu ya. Tapi ini cucurnya warnanya putih. Ini terbuat dari tepung apa ini, Bu?
2: Ini cucur khas dari Gunung Kidul. Terbuat dari tepung beras sama gula Jawa yang biasa ya. Biasanya ada yang gula yang putih, ada gula yang kuning, ada juga yang dibuat dari gula yang agak coklat yang agak pokoknya agak yang coklat itu ada kan,
1: tapi bukan gula aren,
2: bukan yang tapi tetap gula Jawa ya, ya. Gitu. Tapi ini yang saya buat kebetulan pakai gula yang putih.
1: Dan ini rasanya sangat beda sekali ternyata. Nama-nama sama namanya dengan cucur, tapi untuk cucur yang ada di Panggang Kabupaten Gunung Kidul ini khasnya beda ternyata. Dari tepung beras ya,
2: tepung beras
1: jadi saya melihat pertama saya nggak tahu kalau ini cucur, ternyata ini cucur.
2: Iya, ini kebetulan tepung berasnya juga dari beras, memang dari beras.
1: Oh, berarti baru dibuat dulu dari beras sendiri gitu ya?
2: Beras sendiri, terus digiling.
1: Oh gitu.
2: Bukan yang tepung jadi instan, bukan.
1: Oh, jadi ini dari beras yang digiling sendiri, terus dibuat
2: tepung ya, kemudian baru diadon dibikin cucur. Oh, prosesnya gitu. Juga agak lama, Bu.
1: Oh gitu. Yeah. Tapi ini tahan sampai berapa lama ini, Bu?
2: Tahan sampai 1 bulan bisa sebenarnya.
1: Oh gitu.
2: Iya, yeah. Cuma kalau untuk tahan 1 bulan itu biasanya kita kayak di frozen itu loh.
1: Oh kayak di
2: Iya, bisa itu. Ya. Tapi nanti kalau ya di vakum. Nah, misal kalau mau dihidangkan lagi dikukus dulu.
1: Oh, berarti ini bisa dikukus lagi gitu. Tapi kan mungkin saya menu-menu lagi gitu ya.
2: Iya.
1: Oh, gitu. Karena kalau saya agak dingin berarti agak keras
2: agak,
1: gitu ya.
2: Seperti ini ya, teksturnya seperti itu
1: ya, padat. Ya, padat. Ini Ibu kasih nama apa ini? Cucur ini.
2: Cucur apa ya, Bu? Cuma namanya ya kan saya
1: gitu atau bukan atau
2: gimana ya, pokoknya coba cucur khas Gunung Kidul.
1: Oh
2: gitu.
1: Cucur khas Gunung Kidul gitu ya, berarti kalau datang ke Giri Karto cari satu-satunya yang
2: tapi,
1: buat ini.
2: Tapi yang lebih dominannya biasanya kenapa kalau saya iklan di WA gitu, cucur khas Giri Karto gitu.
1: Oh, cucur khas Giri Karto.
2: Sementara ini kan belum bikin label toh, Bu, saya.
1: Oh ya, besok karena dibuatkan label ini.
2: Oh,
1: begitu karena
2: ini
1: Giri Karto kan malah lebih ini ya.
2: Iya.
1: Lebih apa mungkin lebih mengena karena memang dari Giri Karto ya. Cucur khas Giri Karto. Kayak gitu.
2: Nanti
1: ya. Terus ini berarti buatnya juga lama ini, Bu.
2: Lumayan, Bu.
1: Sampai
2: karena
1: setengah hari.
2: Kalau untuk adonannya sendiri, kan pertamanya kita tepung beras dulu, bikin tepung berasnya,
1: bikin tepung beras,
2: digiling dulu, terus nanti gulanya juga dihaluskan dulu. Biasanya kalau di sini cuma manual pakai peso disisir gitu ya. Kemudian nanti baru dicampur, terus kelapa juga pakai kelapa. Yeah. Untuk perbandingannya tergantung kelapanya besar kecilnya. Yeah. Terus kemudian baru diuleni.
1: Yeah.
2: Diuleni. Terus kita diamkan dulu.
1: Oh gitu. Yeah.
2: Kalau mungkin sekarang fermentasi atau gimana ya?
1: Yeah.
2: Pokoknya kita didiamkan dulu.
1: Berapa lama?
2: Minimal 1 hari 1 malam.
1: 1 hari 1 malam.
2: Iya. Tanpa dikasih air.
1: Oh, tanpa.
2: Pokoknya tanpa air ya.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Hanya gula, tepung sama kelapa saja.
1: Oh, gitu. Itulah cucur Giri Karto ya. Yeah. Seperti itu. Terus habis itu ini berarti pakai sesudah itu, sesudah
2: didiamkan. Kalau kita sudah mau goreng, kan ini cucurnya digoreng satu persatu, Bu.
1: Oh, satu-satu pakai alat ini?
2: Iya, pakai wajan, wajan yang besi yang berat itu.
1: Terus
2: iya.
1: Yang bentuknya satu-satu itu kecil-kecil
2: iya.
1: Itu. Oh, gitu.
2: Terus, kenapa? Sebelum kita goreng, adonannya kan masih kental itu,
1: yeah.
2: Masih kental. Cuma kan sudah menyatu antara gula sama tepung sama kelapa. Jadi kalau kita mau goreng, kita kasih air dulu sedikit demi sedikit supaya gitu. Agak encer adonannya,
1: encer.
2: Baru kita goreng.
1: Oh, seperti yeah. Itu. Terus setiap hari ibu buat cucur gini berapa? Jumlah berapa?
2: Alhamdulillah kalau pembuatannya. Saya sesuai pesanan, Bu.
1: Sesuai pesanan.
2: Iya. Jadi kalau satu minggu nggak ada yang pesan, ya saya nggak bikin.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Pokoknya harus ada yang pesan.
2: Iya.
1: Gitu, ya.
2: Untuk pemesanan juga tidak bisa, napa nggih? Tidak bisa dadaan.
1: Karena
2: pembuatannya lama.
1: Ya,
2: iya.
1: Prosesnya.
2: Minimal 5 hari sebelum mau dipakai.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Sebelum minimal 5 hari.
2: 5 hari.
1: Udah pesen dulu.
2: Ya, udah
1: gitu,
2: pesen dulu.
1: Ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Terus, kalau untuk pembuatannya biasanya kalau orang pesan kan minimal itu 100 biji, Bu.
1: Ya. Kalau ini?
2: Iya. Kalau sekarang musim apa namanya musim orang hajatan,
1: ya
2: itu banyak biasanya.
1: Oh gitu. Tapi ya. Dengan mampu sehari membuat
2: kalau berapa? Banyak pesanan itu saya cari orang
1: ya. Yang mampu membuat berapa biji ya.
2: Kalau satu hari mungkin sekitar 600 biji bisa.
1: 600 biji
2: ya.
1: Bisa. Wow, luar biasa banyak ya. Juga ya. Berarti kalau ada hajatan-hajatan itu
2: ya.
1: Karena ciri khas ya. Jadi
2: ya.
1: Orang banyak
2: jadi,
1: pesan.
2: Ya, hajatan itu masih dominan dengan cucur.
1: Oh gitu
2: ya.
1: Oh, cucur Giri Karto Gunung Kidul gitu. Seperti itu. Jadi ada ciri khasnya begitu. Dengan usaha dengan makanan khas seperti ini, apakah ibu akan terus bertahan hingga kapanpun atau saya tunggu situasi? Nanti kalau situasinya nggak begitu, ini saya akan belok arah untuk usaha lainnya atau bagaimana? Bu?
2: Kebetulan ibu, kalau saya sendiri cucur, kalau misalnya ada yang pesan, tetap saya buat. Tapi di samping itu juga saya ada sampingan lain.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Kerjaan lainnya. Gitu,
2: selain
1: ya.
2: Saya ikut di kelompok UMKM, di rumah saya juga ada sampingan menjahit.
1: Oh gitu.
2: Ya. Terus, napa? Untuk cucur sendiri itu tetap saya usahakan.
1: Pokoknya ya. Tetap akan dilestarikan
2: ya.
1: Terus gitu ya untuk membuat.
2: Ini
1: cucur,
2: resep
1: ya.
2: Turun temurun dari Simbuk.
1: Oh
2: ya,
1: gitu.
2: Simbuk saya sendiri.
1: Terus turun temurun begitu ya. Jadi tetap harus dilestarikan terus, diabadikan terus gitu ya. Oke, baik, terima kasih.
2: Sami-sami, Bu.
1: Baik, Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Ini menginspirasi kita juga bagaimana untuk tetap bertahan membuat produksi, apalagi ini menjadi ciri khas yang ada di daerah Anda. Dan saat ini kita juga ketahui banyak juga teman-teman pelaku UMKM yang tidak tahan untuk menjalankan usahanya begitu sepi, begitu tidak ramai, tapi akan putar arah atau balik arah untuk usaha lainnya. Tapi ternyata Bu Parciem ini yang dari Giri Karto, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul ini tetap bertahan. Bagaimana cucur Giri Karto ya, cucur Giri Karto ini tetap bisa eksis dan bisa didapatkan di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Pada hari Jumat ini untuk ibadah sholat Jumat dari Masjid Suciati Saliman dengan khotib pengasuh majelis zikir dan sholawat Al-Makfurin. Kemudian untuk Bilal Ustadz Lukman Kakim dan Imam Ustadz Tantan Kital Barosi SAG. Dan juga Sutresno Budoyo sambil menunggu bergabung dengan program 1 RRI Yogyakarta, semoga kita mendengarkan lagu-lagu rohani Islam berikut ini.

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.

Alhamdulillah. Alhamdulillahil Malik Dayyan wa atamma lana ni'mah wa radiya lana al-Islam dina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ih ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada siang hari ini yang dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita semua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu dengan berbakti kepada keduanya dan memuliakan keduanya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "La tanfud thawbaka fayusibahuma al-ghubar." Janganlah kau kibaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya menaati kedua orang tua dalam segala hal kecuali dalam perbuatan maksiat melawan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sakhathuhu fi sakhathihima." Riwayatul Hakim wa Tabarani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "A'dhamun nas haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'dhamun nas haqqan 'alal rajuli ummuhu." Rawahul Hakim. Orang yang paling agung haknya terhadap seorang perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling agung haknya terhadap seorang laki-laki adalah ibunya. Jika berbakti kepada kedua orang tua merupakan kebaikan yang agung dan juga berpotensi mendapatkan pahala yang agung, maka begitu pula sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzunub yu'akhirullahu minha ma syaa
ila yaumil qiyamah illa uquqal walidaini fa innahu yu'ajjalu li sahibiha fa innahu yu'ajjalu li sahibih. Rawahul Hakim. Balasan dari setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan mempercepat siksaan bagi pelakunya. Jamaah Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada orang yang dicintai oleh orang tua setelah keduanya meninggal, dengan cara mengunjungi mereka dan berbuat baik kepada mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abaril birri ay yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da ay yuwalli." Rawahu Muslim. Sesungguhnya termasuk bentuk bakti yang paling tinggi adalah seseorang menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya atau kedua orang tuanya setelah ayahnya atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Juga termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berziarah ke makam orang tua setelah meninggal, merawat dan menjaga makamnya, serta mendoakan selalu dalam setiap doa-doanya. Yang demikian itu sebagai rasa terima kasih kita karena keduanya telah menyayangi dan mendidik sejak kecil. Tentunya doa ini khusus untuk kedua orang tua yang meninggal dalam keadaan muslim. Sebagaimana diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al istighfaru lahuma wanfadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatul rahimi allati la tusilu illa bihima." Memintakan ampunan atas kedua orang tua dan menunaikan janji-janjinya yang baik, memuliakan teman-teman orang tua serta silaturahim karena orang tua. Semoga Allah jadikan kita semua anak-anak yang soleh bagi orang-orang tua kita dan berbakti kepada orang-orang tua kita, baik ketika mereka semua masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Iya, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti, kita dengarkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di siang hari ini dari Masjid Suciati Saliman Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, pendengar, kita akan segera melanjutkan kembali kebersamaan kita tentu dalam Jogja siang ini.
1: Ya, Sutrisno Budoyo, telah kita ikuti siaran sholat Jumat dari Masjid Suciati Saliman dengan tema hari ini adalah berbakti kepada orang tua.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Kenapa dia malah pergi? Padahal tinggal dikit lagi kerjaan kita selesai.
1: Dia kan udah izin mau ibadah sebentar. Paling 10 menit juga balik.
0: Tapi kan jadi makin molor waktu kita.
1: Heh, kita itu harus saling tegang rasa. Nanti pas dia selesai kan tinggal lanjut lagi.
0: Ya udah, kita lanjutin bagian yang lain dulu aja sambil nunggu dia.
2: Menghormati keyakinan orang lain bukanlah soal mengalah, melainkan cara kita menjaga keharmonisan bersama. Moderasi beragama.

Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan.

Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Telah kita ikuti program acara siaran dari siaran langsung sholat Jumat, dan semoga sinambi beraktivitas dan yang sedang melakukan perjalanan di jalan hati-hati. Dan juga Sutresna Budaya selamat memperingati Hari Batik Nasional 2026. Batik adalah bukti bahwa keindahan budaya Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian batik agar warisan ini berharga

0: Aku pilih batik sebagai busana sehari-hari. Aku bangga memilih batik sebagai identitasku. Karena batik adalah budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ajaklah keluarga dan sahabatmu untuk ikut memilih batik sebagai tanda kita ikut melestarikannya. Batik pilihanku.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawi.
3: Aku pokoknya mau tema pentas seni kita tentang kebersamaan.
4: Lebih bagus keberagaman tahu.
3: Maksudmu, ideku gak bagus?
4: Ya enggak gitu, tapi kan...
5: Sudah, kok malah pada berantem sih? Namanya musyawarah, ya wajar kita beda pendapat. Tujuannya kan buat menyatukan pikiran. Gimana kalau temanya tentang kebersamaan dalam keberagaman?
3: Ya, boleh juga tuh.
4: Ya, setuju.

0: Rin, tasmu bagus. Pasti kamu beli di luar negeri ya?
1: Enggak loh. Ini aku beli di Jogja. Ini tuh produk lokal buatan UMKM Jogja.
0: Serius ini produk lokal? Kok keren banget?
1: Jangan salah, Put. UMKM lokal produknya nggak kalah dengan produk luar. Kalau kita membeli produk buatan UMKM, kita juga ikut membantu mengembangkan usaha mereka.
2: Bangga dengan produk Indonesia.

Sutrisno Budoyo, Pro 4 RI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, apakah hari ini sudah memakai batik di kegiatan pada hari Jumat ini? Semoga sudah menggunakan batik ya. Dan siang ini semoga kulo dereaken nyawiji kalian program 4 RI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cutmutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya ekskolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Berita lainnya, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po, dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayo pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayo pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang pakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang pakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadu-padankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
1: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada 4 persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
1: Iya. Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Nyetir sendiri. Kebetulan nggak apa-apa. Ini kan kita pakai Bluetooth nih, Bluetooth.
1: Aman ya Bang ya?
2: Allah aman.
1: Insya Allah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
2: Iya,
1: harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak pedung ya gitu. Padahal seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Gitu. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu
1: misalkan.
2: Yeah. Kan, trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya yeah, benar. Yeah.
2: Ya, dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar ini dia si jali-jali.
1: Tak dung dung tak dung dung.
2: Itu kayak gitu kan.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, lebih bisa lebih slow gitu.
1: Oh.
2: Nah, dan dia dimainkannya dengan taret taret taret taret taret taret taret taret
1: taret. Oh, iya iya iya iya. Lebih ada nilai ininya ya bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya bang.
2: Sebenarnya juga ini orang gila aja, orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
2: Bahwa musik Betawi itu juga nggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
1: Iya betul betul betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya bang ya?
2: Iya pada dasarnya ya apa ya, ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
1: Iya.
2: Ya, lebih ekspresif aja sih, lebih ekspresif aja sih pok gitu.
1: Oke.
2: Jadi misalkan lagu Benjamin, misalkan nggak lagu Benjamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja, iya benar.
2: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah? Gamdangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Iya iya iya.
2: Terus lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke, okay. Gitu. baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya bang ya?
2: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman. Gitu.
1: Oke, okay. Oh, tapi benar itu bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya bang ya?
2: Benar. Lagu wajibnya itu lagu. Kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simple ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simple itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar-benar, karena orang nganggap mudah aja gitu ya bang ya.
2: Udah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang itu, kok udah enak aja ngeliat dia.
1: Iya benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak bang yang berpartisipasi.
2: Ada 10 grup lah ya. Gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lupaian dadakan. Next tahun depan kalau ada Insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
2: Kita mungkin pengennya festival gitu kali ya.
1: Iya. Ini ide siapa sih bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya bang ya.
2: Iya sih. Cuma karena penasaran. Pengen penasaran. Ya balik lagi ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu doang.
1: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh bang, gila musik gitu bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya bang ya.
2: Biar ya, yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Oke. Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada gak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
2: Ada, sebenarnya sudah banyak kayak misalkan almarhum dulu ya, produk-produk ada beberapa yang kebetawian dia mainkan, gambang kromong digabung dengan beberapa gitu, banyak. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
1: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak apa gitu ya bang ya?
2: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu, pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, bisa gitu.
1: Iya.
2: Kicir-kicir gitu misalkan. Dunia slow gitu kan?
1: Iya benar-benar.
2: Lagu lama ya Tuhan, dari Jakarta.
1: Berasa berada di KPKP mana gitu ya Bang Ye.
2: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000. Bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya iya iya iya bener. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy menikmati.
1: Okay, ya,
2: seperti okay. Itu sebenarnya.
1: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang atau musik jazz dah?
2: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan kalau dalam artian selama enjoy kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu
1: Okay. Yang
2: lebih smooth orang kan ada yang suka ada yang wah terlalu pelan nih kan beda
1: silakan Baik-baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya sangat suka. Saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Kan? Motifnya ini tuh pakem gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Budaya kan orang silakan berekspresi.
1: Iya betul betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu. Kan orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Kalau dia modelnya print itu hanya motif batik gitu.
1: Iya, batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran. Tapi
2: kita masuk tuh sama UNESCO diomelin.
1: Iya benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya.
2: Iya. Nah, kalau misalkan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
1: Iya ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong gitu.
1: Iya benar. Kebanggaan
2: tuh, keren kok.
1: Iya betul.
2: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai batik, bajunya samaan batiknya.
1: Itu batik pabrikan Bang.
2: Tiga turun mobil, sangat malu terus ditanyain ituan karyawan restoran bareng.
1: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Gitu, itu pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama dua atau tiga orang gitu. Waduh, samaan udah kemana gak mau nggak usah makan di sini ah. Gitu.
1: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya Bang Ye.
2: Ya yeah, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
1: Iya benar sih Bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
2: Iya tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya dia kan punya kebanggaan lah.
1: Oh jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptain buat orang berduit aja nih ceritanya.
2: Kasian sih orang yang makan singkong juga nggak apa-apa.
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik jazz Betawi.
2: Iya, makan singkong, terus sembari ngayal dengan lagunya. Gitu, anggap aja dia lagi di puncak gunung gitu.
1: Iya, benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya Bang ya, roti keju ya Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini kedepannya seperti apa sih Bang?
2: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kerobong itu disebut modern di masanya.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
1: Iya,
2: gitu. Jadinya apa ya? Enggak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang ye.
2: Iya. Jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Yeah. Gak usah pikirin miring-miring itu.
1: Iya. Iya benar-benar.
2: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya.
2: Kalau denger begini lupa sama utang ya.
1: Gitu. Sebenarnya tujuan abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
2: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Oke.
2: Kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
1: Iya.
2: Lagu-lagu Payung Fantasi.
1: Iya. Ah.
2: Oke, Korko Jazz gitu.
1: Iya.
2: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya. Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
2: Enggak
1: ya?
2: Itu malah saya lihat seniman Betawi itu udah budanya banyak banget.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
2: Gimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang profesi gamelan itu anak muda semua.
1: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
2: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih, kan gini loh ya.
1: Iya.
2: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
1: Iya.
2: Ya ternyata. Dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya.
2: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
2: Sama dia kayak dangdut. Dangdut kan sebenarnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok misalkan gitu.
1: Iya. Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
2: Menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke.
2: Dan orang enjoy terhadap produk itu, apa malu gitu? Lama itu kan nggak pelajar agama kan ya?
1: Iya. Oke dah kalau gitu Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Aye ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
2: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Bencangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Selamat siang Ica. Gak usah ambil muka, langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone Bang, orang Bone.
3: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan Bang. Nih, dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
3: Lama kan, dulu bapak kan di situ memang kerjanya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal jadi nggak balik lagi.
2: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengaran, coba Bang tes lah. Tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengaran. Iya. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih? Ponova
2: sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Bang
2: Imbong.
3: Tadi kan Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia Bang.
3: Mau nanya ini.
2: Apa kan, tuh?
3: Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
2: Apa?
3: Halo. Keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kali ke pesta.
2: Oh, maksudnya jazz bukan jazz, itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, oh ikannya ini musik gitu kan.
2: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
3: iya, bisa, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi nggak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini Ponova itu.
2: Apa?
3: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Gimana gitu?
2: Sentuhan mana yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
3: Iya, Pak Nova, kita pantas dulu satu ya.
2: Oke, boleh silakan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.
3: Tumpang berteduh hati gelisah. Ucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke Ica. Yuk.
3: Makasih yang Ponova. Salam buat semuanya aja.
2: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana Bang?
4: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, lebih musiknya dan nyanyinya juga santai aja. Gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan bisa kan, hujan gerimis aja,
2: jadi
4: ikan teri diasinin, gitu kayak gitu. Kalau jazz, hujan gerimis aja.
2: Asik. Nggak tuplak gitu ya bang ya? Iya,
4: lebih smooth, lebih smooth.
2: Iya.
4: Yeah. Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
2: Nggak ini ya mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya?
4: Nggak digigit jadi gitu singkong, jadi dia bisa santai.
2: Iya yeah, benar.
4: Jangan menangis aja, dan gitu.
2: Oke.
4: Semuanya dibuat smooth, gitu, dibuat halus lah.
2: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
4: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop udah middle lah pop ya gitu. Kadang malah Ian Bisesa kan lagunya seperti nangis gitu kan. Mm-hmm. Gitu,
2: ya. Yeah.
4: Nah, kalau ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Barbikuli.
2: Oke.
4: Okay. Apa ya? Iga Mawarni gitu bisa.
2: Iya. Yeah. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
4: Iya, karena unsurnya karena di Betawi ini pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan ya. Bang kerobongnya.
2: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, bang. Ya suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
4: Sekarang.
2: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa di mana?
5: Roni Jakarta.
2: Bang Roni.
5: Jakarta.
2: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
5: Jakarta Timur.
2: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong bang. Apa yang mau ditanyain?
5: Oh ini tanya ya?
2: Iya. Terus ngapain? Oh. Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
5: Kirain disuruh nyanyi.
2: Ya, disuruh nyanyi.
5: Maaf dong.
2: Hah?
5: Mbak Siti nyanyi tuh si Ica.
2: Oh,
5: Ica apa Ica tadi ya?
2: Oh Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
5: Iya.
2: Emang bisa nyanyi Betawi?
5: Enggak bisa.
2: Oh ya udah, jadi nggak ada pertanyaan nih?
5: Pertanyaannya apakah pantun dinyanyiin bang?
2: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana bang? Aslinya Jawa? Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang, atau jali-jali ya bang ye?
5: Iya.
2: Oke deh, gitu aja.
5: Iya deh, selamat hari Batik.
2: Iya, iya, makasih.
5: Ya, itu pinter ya. Mantun juga ya, Cie ya.
2: Siapa?
5: Itu sih, Cak.
2: Oke, iya. Oke dah, gitu aja Bang Roni.
5: Oh iya, terima kasih.
2: Yuk, tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya, Bang, ye?
4: Tapi ya, memang itu kan memang sastranya ya.
2: Iya.
4: Telepon dulu. Sastra Betawi itu di situ gitu.
2: Oke. Ya, tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun bang atau gimana bang?
4: Iya hampir semua sastra Betawi itu kayak kambang krong.
2: Ya kayak lagu Ande Ca Ande Ci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya bang ya? Oh itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga bang.
4: Iya. Tapi itu ya mungkin nggak apa-apa juga itu juga. bagian dari kasanah kan.
2: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
4: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
2: Iya. Yeah.
4: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang keromong itu pasti dari pantun-pantun.
2: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
4: Oke, bagus banget pertanyaannya.
2: Ya.
4: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
2: Yeah.
4: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
2: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
4: Iya.
2: Oke. Okay.
4: Lenong preman itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh, gitu, lenong preman.
2: Yeah.
4: Nah, ada namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih misalkan, "Dikau Ananda."
2: Oh.
4: "Kah gerangan." Gitu. "Cinta dikau kepada

0: gitu. Iya. Itu keren banget.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat silakan aja.
1: Iya, benar, benar, benar, benar.
0: Ya, karakternya kalau jazz itu kan nggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
1: Iya, iya. Tapi Lenong ini bisa dijadikan drama musikal nggak sih, Bang?
0: Bisa saja. Kalau drama musikal kan bebas.
1: Iya. Gitu. Lah berarti bisa dong, Bang, masukin unsur jazz itu di sono?
0: Bisa, tapi kan bukan Lenong.
1: Oh, bukan Lenong jatuhnya ya, Bang, ya? Bukan
0: Lenong. Bisa kan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
1: Iya.
0: Yang engkau gemilang, jazz.
1: Hai. Yeah.
0: Malam gemerlang kan jazz tuh.
1: Yeah.
0: Bagaikan bintang timur sedang mengembang.
1: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
0: Iya, yeah, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu ada, kan ada jazz.
1: Iya, yeah, yang Betawi bisa, maksud aye loh, Bang.
0: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan apa musik-musikalitasnya Eropa gitu sama.
1: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya, Bang?
0: Bukan yang baru, kan tadi saya bilang bukan suatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng ada tahu rebus. Kondoma tahu siksa tahu kan ya tahu siksa?
1: Iya iya.
0: Tahu sikse tahu nggak? Tahu sikse pernah makan?
1: Kayak gimana sih, Bang?
0: Tahu sikse itu adalah tahu kuning.
1: Iya.
0: Tahu yang warna kuning. Yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya virus gitu. Tahu kuning.
1: Iya. Yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Bukan?
0: Enggak.
1: Beda lagi.
0: Di Google deh. Beda. Tahu sikse ini disebut tahu sikse adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit,
1: yeah,
0: sedikit tetes, apinya itu kecil gitu,
1: yeah,
0: hanya ditempel gitu aja tuh gitu,
1: yeah,
0: ya, kayak dihangatkan gorengnya gitu.
1: Oh iya iya iya iya benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang, ya?
0: Iya, nggak ada. Dia memang jual.
1: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Yeah, tegang ini suaranya Bang Imong, kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, okay, yeah, ini ada udah ketemu nih, Bang, sama Aye nih, tahu siksa. Yeah, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini, Bang, dikasih taunya gorengan taunya tahu ini, Bang. Tahu siksa bomang. Ya. Yeah. Halo, Bang. Lah. Halo, Bang Imbong.
0: Halo.
1: Ya, nah ya, tuh bisa. Oke. Lanjut, Bang. Iya, ini Ade nih taunya kuning ya, Bang, ye.
0: Taunya kuning.
1: Yeah.
0: Minyaknya sedikit,
1: yeah,
0: digoreng itu gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Biasanya pakai cabe. Enak banget.
1: Iya, benar-benar benar. Bang, tapi beneran loh, Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend, Bang. Dia pakai taunya itu, Bang.
0: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada temennya tuh tahu sikse sama ketoprak gitu.
1: Ya, mungkin saja dia memadukan ini kali ya, Bang, ye.
0: Ya bisa jadi.
1: Karena ini memang ketopraknya legend, Bang. Sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
0: Bisa jadi.
1: Ye. Yeah. Oh gitu. Ya terus gimana, Bang? Apa hubungannya tuh, Bang?
0: Ngobrolin apa?
1: Ya Allah, aduh, ya itu tadi, Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak, ye.
0: Yeah. Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kan teriak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
1: Iya.
0: Kalau kayak orang ngobrol santai.
1: Oke, okay, gitu. Dah kalau gitu ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya, Bang. Waduh, terputus. Silakan di 0213504.

0: 0810. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Lupa suara saya.
0: Oh iya, udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
1: Iya. Ini emang saya dari zaman masih ada apa-apa berbagai macam bias itu. Iya, unik-unik sih emang Bang Embong. Uniknya kayak ya, termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Embong itu emang tadi sering perlu cabai itu kalau jajan itu. Karena kita kalau mau ke, saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa petau siksa itu.
0: Oke.
1: Okay. Ketua fans saya tuh kalau beli bawang cabai itu, emang itu benar-benar emang nggak ada temennya po.
0: Oh gitu.
1: Cuma emang asli dong tahu itu dong cabai dikasih minyak itu.
0: Dijerita. Oh makanya namanya tahu siksa gitu ya, sakit iya, tersiksanya ya, sendiri ya, gitu ya.
1: Iya itu kan dikasih minyak, dipanasin gitu.
0: Disiksa
1: gitu,
0: diusak-usak
1: gitu.
0: Iya, iya,
1: enak
0: iya.
1: Bener itu.
0: Iya dah. Udah terus, jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar Bang.
1: Iya jazznya. Iya. Yeah. Jazznya itu, ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enak kan macam-macam itu jazz itu. Cuman karena ya saya mau tanya itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya? Apa tadi itu jazz
0: ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu kita gitu ya,
1: terlahirnya jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana Bang?
0: Oke, Bang San,
1: itu pertanyaannya untuk Bang Embong. Saya dari wilayah Bogor Barat ini Pak Embong.
0: Oke,
1: saya udah bergaul Betawi emang lama itu, bermacam-macam musik itu ada gamang kromong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
0: Oke,
1: ya, tadi ada bahasa apa itu namanya preman itu kan ya, termasuk palang pintu itu pantun preman itu Bang, termasuk di palang pintu itu aja pertanyaannya Bang.
0: Oke,
1: ya boleh Pak siang.
0: Sami-sami.
1: Selamat hari batik
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor, silakan Bang Embong.
2: Bang Hasan suaranya keren banget tuh.
0: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya Bang ya?
2: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh.
0: Widih.
2: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu. Lenong tuh ada dua, ada Lenong preman, ada Lenong denar. Gitu. Tadi kita bahas masalah itu, tadi Bang Hasan sempat tanya tuh kan ya, apa sih? Tadi saya sedikit tangkap itu maksud Bang Hasan adalah Lenong Denar dan Lenong Prema. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan nanya tuh itu dari kapan. Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama gitu oleh pemusik-pemusik kita tuh, Mas Buruh aja bikin gitu dengan versinya dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya bestnya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya
0: gitu. Oke.
2: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kromongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu, makan singkongnya nggak kaget-kaget.
0: Iya iya iya.
2: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
0: Iya iya. Lah duduknya kagak di ono Bang, di warkop Bang.
2: Iya iya. Nggak pakai kopi saset.
0: Iya bener dah. Iya iya iya. Oh jadi ini bentuk kreativitas ya Bang ya?
2: Kreativitas aja.
0: Oke.
2: misalkan lagu apa namanya tadi saya cari contoh ya, misalkan kicir kicir ini lagunya, itu kan standar tuh. Biasin kan bisa kicir kicir ini lagunya.
0: Beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin ame Aye yang suaranya kesana kesono ya bang ya.
2: Enggak, makanya kita lagi ngobrol, kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
0: Kalau khusus ya
2: kita kopi lah, kopi saset.
0: Iya, iya, jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh bang. Oke deh, oh gitu ya bang ya. Oke deh, bang ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih bang, buat penutup, apa yang menjadi harapan abang kedepannya bang?
2: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi gak usah ada perdebatan, gak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi sebenarnya enak gitu.
0: Iya benar-benar.
2: Yang tersiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
0: Iya gitu. Kita mau makannya enak ya bang ya.
2: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilah ilah.
0: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
2: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
0: Oke, dah kalau gitu. Iya dah bang. Baik dah bang. Terima kasih banyak ya, Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya bang ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai bang.
2: Udah sampai.
0: Ya udah deh, sukses bang, lancar acaranya ya bang ya. Lain waktu lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum bang.
2: Salam semuanya.
0: Oke deh. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana, makasih Putri ya, siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bangpo Bapemperda DPRD DKI Jakarta bersama Dinas PPAPP merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak di Jakarta pada hari ini. Regulasi setebal 34 pasal ini dirancang untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak termasuk mendorong pemanfaatan aset pemerintah sebagai ruang bermain aman di pemukiman padat. Kepala Dinas PPAPP Dwi Oktavia mengapresiasi capaian ini dan berkomitmen segera menerbitkan peraturan gubernur agar aturan turunan ini dapat langsung diimplementasikan.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata mendorong pemanfaatan batik sebagai bagian dari layanan wisata pengalaman eksperiental tourism bagi wisatawan mancanegara di Jakarta pada Rabu kemarin. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menjelaskan bahwa filosofi dan proses pembuatan batik menjadi daya tarik budaya yang bernilai tinggi bagi pasar global. Tarik budaya, maksud kami, guna mendukung program ini, pemerintah aktif memperkuat kapasitas desa wisata batik melalui pelatihan, regenerasi pengrajin muda serta promosi internasional lewat kampanye Wonderful Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Hotel menika sampun nyawiji malih kalian programa 4 RRI Yogyakarta. Dan berikutnya Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsya. Dan siang ini sudah waktunya Sutresna Budaya untuk makan siang. Jangan lupa untuk konsumsi makan di siang hari ini. Dan Sutresna Budaya, selamat mendengarkan programa 4 RRI Yogyakarta yang sedang berkegiatan di pasar, di stasiun, ataupun di mana saja, tetap semangat dan tetap setia mendengarkan programa 4 RRI Yogyakarta. Dan siang ini saatnya saya, Betty Damayani, pamit undur diri. Dan siaran di sore nanti ada Suko Sami Suko akan ditemani oleh Jeng Andita dengan lagu-lagu dangdut. Dan Sutresna Budaya, sugeng midhangetaken Irama Budaya Nusantara.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Sutresna Budaya, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsya. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil memberikan info budaya yang menarik kepada Anda semua. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat dari setiap daerahnya. Cerita rakyat merupakan salah satu media komunikasi yang menjadi warisan budaya dan harus dilestarikan karena memiliki nilai luhur. Cerita rakyat sendiri merupakan salah satu sastra lisan yang berasal dari masyarakat dan diceritakan turun-temurun untuk menyampaikan pesan moral. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Bahkan setidaknya ada 365 lebih cerita rakyat di Indonesia. Dari Jawa Tengah, kita mengenal legenda Joko Tarub, Joko Kendil, Ande-Ande Lumut, dan masih banyak yang lainnya. Yuk mengawali hari ini, kita mendengarkan campursari Sragenan berjudul Lali Janjine dan Podang Kuning. Sugeng midhangetaken.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi, berarti saya sapi. Makanan khas di Nusantara.

0: Sate Klatak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klatak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Ada salah satu adat Minang yang cukup unik dan masih banyak dilakukan, khususnya di Padang Pariaman. Adat tersebut adalah kewajiban pihak wanita untuk membeli pria untuk bisa menikah. Harganya pun akan disepakati kemudian oleh keluarga calon suaminya. Selain itu, keluarga mempelai wanita juga perlu berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki yang hendak dibeli oleh calon mempelai wanita biasanya akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita akan disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan lagu berjudul Taragat Pulang yang merupakan salah satu lagu Minang yang bercerita tentang kerinduan seorang anak rantau kepada kampung halamannya. Mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta demi mengejar mimpi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 ngeluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang membuat adanya keragaman tari daerah. Keberagaman jenis tari juga memiliki banyak nilai yang bisa menjadi pelajaran bagi para penontonnya. Salah satunya adalah tari Magasa yang berasal dari masyarakat suku Arfak di Provinsi Papua Barat. Suku Arfak sendiri diketahui tinggal di kawasan Pegunungan Arfak. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sisi utara, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan. Sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Pada awalnya, tari Magasa dilakukan oleh masyarakat suku Arfak untuk merayakan kemenangan dari perang yang mereka lakukan. Dalam tarian ini, mereka menganggap kemenangan berhasil diraih karena adanya nilai persatuan dalam pasukan. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai simbol dari persatuan dan rasa kebersamaan dari masyarakat suku Arfak, tanpa memandang umur, gender, dan juga status sosial. Yuk kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kuma damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
13: Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Minahasa telah kita dengarkan bersama. Mari kita mengenal pahlawan dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maramis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dianggap sebagai seorang pendobrak adat dan sebagai pejuang kemajuan serta emansipasi perempuan dalam dunia politik serta pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis untuk mengenang jasanya. Dan telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang atau sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini. Dan fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan. Karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Tengah. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Eh kawan, malam kak awak jumpa lagi?
1: Jumpa? Jumpa siapa? Tak ada Edin anak mana jumpa. Duh, orang Melayu ni.
2: Jumpa kuih.
3: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuat inovasi perubahan pramana periksa lan pilah data warga miskin kanti nyata. Sebagai langkah strategis dalam pembenahan data kemiskinan, inovasi tersebut dihadirkan sebagai solusi jangka panjang agar seluruh program intervensi sosial pemerintah daerah dapat tepat sasaran. Strategi utama dari pramana bertumpu pada rancangan peraturan Bupati Raperbup tentang verifikasi dan validasi penduduk miskin. Payung hukum ini dirancang secara khusus untuk menutup celah terdatanya warga yang mampu serta terlewatkannya warga yang benar-benar miskin. Kepala Baperindu Kulon Progo Aris Nugroho menjelaskan, pencocokan data nasional dengan fakta di lapangan merupakan kunci utama ketepatan program sosial pemerintah. Beralih ke informasi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bantul terus mendorong upaya jangka panjang dalam penanganan kekeringan, salah satunya dengan memfokuskan strategi pada pembuatan sumur bor di titik-titik lokasi sumber mata air potensial. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Bantul, Antoni Huta Gaul, menyatakan langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyaluran air bersih yang hanya bersifat sementara. Secara teknis pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk pengajuan pembuatan sumur bor. Kendati demikian, ia menilai bahwa pembuatan sumur bor menelan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, BPBD Bantul juga menggandeng pihak swasta dalam pelaksanaannya. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RI saya gigi. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern.
1: Sutresno budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut tumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat Nuributaya Jawi, Suara Bria Jogja. Sutasyang budaya sugeng sonten sugeng pepanggian malih sesarengan kalian kula cengdit Andita Rizkia. Wondering suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko. Monggo-monggo ingkang sampun suko-suko monggo teleponnya ngoten nggih. Teleponnya ten pundi to cengdit? Teleponnya ada di 0274552219. Kemudian boleh juga kirim voice note kinton-kinton via voice note di 0895014166. Ingkang sakmenika mboten telepon midhangetaken nggih angsal. Mobile sedang potong rambut nggih monggo midhangetaken. Utawi sakmenika nembe wonten ing perjalanan amargi menika panis sekali monggo ngiyup rumiyin nggih to. Kemudian nyanyi bareng cengdit. Tapi bukan wani nyanyi, karena ini nyanyinya di rumah masing-masing, di jalan ataupun di kendaraan masing-masing, midhangetaken. Kembali dibuka, teleponnya pilihannya ada Dinda Bestari, Gemes lan Jambu Alas. Nomor setunggal meniko, sugeng sonten.
1: Sugeng sonten,
0: cengdit lang ayu. Sugeng sonten, Butuh Ijo matur nuwun sampun merji.
1: Ya oleh antri kan mau kaya.
0: Sampun duduk-duduk. Tereng tipika kan gitu ya ta.
1: Bila kedah selatas ya sendiri.
0: Nanti monggo
1: Bestari sendiri.
0: Dalam
1: Dinda Bestari.
0: Oh Dinda Bestari. Kabar baik nge Bu Dwija.
1: Paring donga pangestunipun.
0: Alhamdulillah.
1: Ngengei
0: tetep di ngengei
1: tuh entuk sak tombok
0: napa to niki
1: lha apa
0: aduh langsung dak dikduk lho niki kemecer lho niki
1: lan sik kapan ya iso sowan nggih
0: nggih monggo
1: nggih atus sami
0: nggih monggo
1: kagem bapa tupan mbah yana wira saban Eyang Rukun Werdo bapa Sadiyo Rama Heri Sadono Rama Haji Ngadiono Bupati Diajeng Widyaningsih Romo KRT Projati Kusumo wonten Pengasih Romo Yuwono Mato Diado wonten Rono Dedaya Mas Ipul Nak Rian Bopo Dumangin Mbah Noyo Dimas Birdo Sumarto Yosiru Pak Tumidi Bopo Sagio Mbah Mus Tanjung Pinang Eyang Rukun Wedo Kolowal Sampun Adik Haji R. Sikit wonten Panjatan Bapak Jumangin, Mbah Dio, Bapak Sumar, Legono, Bapak Untung Raharjo, Bapak Suwardi Nengan, Romo Nadi Mursari wonten ing Imogiri, Romo Yumuda, Dimas Yudi, Nak Wagianti, Bu Sri Bonagung, Bu Yayu Kweni, Bu Tarmi, Mak Ijem, Bu Karsiti, Pak Pudi Grahito, Bapak Kasiono, wonten ing Bulawen, Romo Heri Sardono, wonten ing Murangan, ugi kagem Bapak Mudiono, wonten Brosot, Dik Supriyati, wonten Tunggul Timur, Mbak Suprisik, Diajeng Triwi, Mbak Anggun, Mak Yeni, Mas Adi Pontosari, Mas Aldi Klaten, Bapak Supoyo, Bapak Tumidi, Bapak Ibu Sri Utami, Bu Yayu Jalan Paris, Romo Nato Indro Mas Bambang Sutarno, Mbak Buyut Duru Gentong, Uji Kagem Om Bulik Tujo Subagyo, Om Wening, Lan Romo Sedoyo Kemawon, Mboten Kapiji-Piji, Kanti Atur, Suka Sami Suka, Kula Suka, Dendit Suka, Sedoyo Sami Suka. Sugeng sonten matur pun sengsi.
0: Sami-sami Bu Dwijo sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat selalu. Matur nuwun. Salajengipun halo sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
0: Nggih. Nggih.
2: Kula suka jeng disuka. Sedaya sami suka.
0: Sami suka-suka.
2: Jambu alas jeng.
0: Jambu alas. Satu-satu ngeten nggih.
2: Kakek Bu Saginem, Bu Saginem, Bu Anwase, Bu Agianti Wonten Eyang Parno, Bu Sejo kalau mau Langsung wonten Mbak Yeni Pak Sunardi Mursari Pak Yanto Sandiabang, Yusirup Jeng wonten Bu Ana, asing wonten Bu Yayu dua-duanya, Pak Mas Yudi, Romo Yuwono, Romo Singationo, orang tujuh, Mami Sartika, Mbah Mus, Mbah Yono, kare Mbah Kumbokarno, Prayogi kagem sedaya kemawon. Kagem jeng di itu, Bu Sri Utami kali Bu Sriwi.
0: Monggo.
2: Kalau baik jam, ngeten pun ngejeng di
0: je. Di, anten meli. Merdeka,
2: bersama perempat, Merdeka.
0: Merdeka, terima kasih Mbah Noi Noi. Di belakang Mbah Noyo.
3: Halo.
0: Halo, Sugeng Sonten.
3: Sugeng Sonten, Sugeng Wangayu.
0: Nji.
3: Mami Sartika, Dara Suko, Mami Suko.
0: Monggo Mami Sartika.
3: Lakuin Dara, Bicau Waung.
0: Nji.
3: Lalu salam datum. Bicau Mbah Noyo, Asli Kulotupi, Susi Kulturi, Mas Riyantaya, Bakum Jumuto, Pak Yanto, Soyo Yanto, Pak Nani, Pak Curi, Pak Bambang Sutarno, Romo Ngasiono, Romo Yuwono, Pak Bambang Sutarno, Mas Pak Rian, terus Kakem Pak Kasiono, Pak Pipit, Pak Nani, Pak Curi, Pak Wakyanti, Pak Sriwi, Pak Pur Kenteng Rejo, terus Kakem Pak Wardi, Pak Kasiono, terus Pak Gembah Suro, Mas Pariono, terus Pak Giman, Pak Supoyo, Pak Mus Kenteng, Pak Mbah Mus, Pak Mus, terus Pak Mbak Supriyati, Mas Wawan Kaka, terus Mbah Suro, Mas Pariono, terus Pak Mbak terus Pak Asari, Pak Yeni, terus takkan takkan setuju kemauan, nonton mawon,
0: nonton mami,
3: ayo,
0: sami-sami, nonton nuwun mami Sartika, salah cengipun sugeng sonten,
4: sugeng sonten cukup sami cukup.
0: Sami suko Pak Mujiono Mus Bresot menika nggih.
4: Tanduk gambarane Mas Mbah Mus ning Tanjung Pinang.
0: Lah niku wau ngeta.
4: Iki nomor dolan Mbah Mus Tanjung Pinang.
0: Nggih.
4: Putri Jawa Mbah Noyo Mbah Dateng Bu Mami Sartika, dateng Pak Bambang Sutarno, Pak Sunardi Murtari, Pak Sumar Sejayu, Jesus Kulun Broko, Pak Tumiti, Pak Suro Tritik, Pak Tupar Ngetak Rejo, Rahman Pengadis, Mas Bul, Mas Mamat, dan itu juga mohon. Tanah saya besar sana.
0: Matur.
4: Jadi sehat jenengan ya.
0: Amin amin sehat selalu. Terima kasih. Jadi sami sami terima kasih Pak Mujiono. Berikutnya Sugeng Sonten.
5: Suka sami suka jengdi.
0: Suka sami suka kulo suka. Panjenengan suka setyo sami suka nggih to.
5: Oh nggih.
0: Monggo pawartos tes pundi.
5: Alhamdulillah jengdi sakwase nggih sae to.
0: Alhamdulillah.
5: Derek jangan.
0: Nggih.
5: Sakarepun anu.
0: Napa?
5: Sami lak ngene Pak Mujiono wae.
0: Napa menika?
5: Napa nggih?
0: Dinda Bestari jambu alas atau gemes?
5: Gemes sama ding?
0: Nggih.
5: Tantang nggih.
0: Monggo.
5: Sembuh kula matur nuwun. Terus Mami Sapika matur nuwun. Pak Mujiono di matur nuwun. Sing ngriku. Terus Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Mbak Yanti, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponakur, Bu Sirup, Nyugo, Bu Tarmi, Bu Nanik Bajuri yang sah, Bu Salama, Bu Sarima, Bu Ayo Kuene, Bu Jalan Pares, Bu Ipianengse, Bu Supriyati, Mas Ipe, Ganole, Pak Gimante Sungan, Pak Korkan Tengerdo, Pak Yanto Iregi, Pak Damaskus, Romo Bukis Bebos Kalian, Romo Yunwa Rodiakso, Romo Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Gitalimin, Pak Kasiono, Pak Sagio, Pak Kontong Samudaru, Pak Asari, terus Kirupun Werdo, Pak Evi Kakup Sekenawan Jenggit
0: Nyoten
5: Matun
0: Sami-sami Pak Bambang Sutarno Matunun sangat. Setunggal malih sebelum ke WhatsApp. Halo.
6: Setunggal malih.
0: Monggo yang bergenggeng menika kabarnya terus bundi.
6: Kalisam bergenggeng.
0: Anji.
6: Lagunipun.
0: Anji.
6: Derek Bujiwejo Korowau.
0: Ngoten. Dinda Bestari.
6: Kagem Bunani Bajuri. Kajeng kagem Sri Utami. Kagem kagem Bu Dwijo Sakutra. Kagem Bu Sriestari, Bu Wagiantei, Mami Kartika ingkang muah-muah, Mbah Noyo Wau. Kajeng kagem Bu Yayu, Bu Guru, Bu Sasmito Murti, Yumudo Iromo. Lajeng kagem Pak Pipit, Pak Cicuk, Bapak Kasiono, Mas Mamas, Mas Ibu, Mas Rian. Lajeng Pak Sunardi, Pak Sumar, lajeng sing saking Sedayu, Pak Sumar ya.
0: Terus
6: kagem Pak Sunardi, Pak Supoyo, Pak Tarjio, Romo Ngadiono, Romo Seswoyono, Rajang Kagem Pak Sarjo, Mbah Suro, Mas Man Kale-Kalepun, Rajang Kirimbang yang mendut, Borobudur, Kagem Mbah Noyo, Mbah Yono, Kagem Sedoyo Kemawon. Matur nuwun tambah Pak Damaskus. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Enggak apa-apa ya, bonus satu dulu nggih. Halo.
7: Halo, Mbak Andi.
0: Dalem.
7: Jalan Pleret.
0: Meniko adalah Bu
7: Salimah.
0: Bu Salimah, kabar baik Bu Salimah.
7: Alhamdulillah, anak putu sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Iya, kok mbak, wong resenggol-senggol terus.
0: Ngoten to jendit.
7: Iki oleh mencet ngatak jempolnya kecil.
0: Waduh, ingkang bahkan pokoknya jempolnya tetap semangat ya.
7: Itulah lagu ini pun dari Bu Dwijo.
0: Dinda Bestari juga.
7: Dinda Bestari.
0: Kintonipun.
7: Kintonipun dari Bu Dwijo. Dere ki anu menika wau Kang Nembe sing spesialipun kagem Ibu Yayu Kuweni kalian Ibu Yuriah Dungkelan. Matur nuwun wekdalipun
0: Mbak Anita. Terima kasih nggih Bu Salimah.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno budaya kita ke WhatsApp dulu. Terima kasih Bu Mulyatsi, Pak Untung, sugeng sonten. Suka sami suka sedaya sami suka nderek salam kagem Bu Dwijo ing Karangmojo saha Mbah Ijem ing Piyungan. Lagunipun nderek ingkang sampun cemawis. Nuwun kagem Angkasawan RRI Perempuan Jogja. Terima kasih Bu Yedieningsih sugeng sonten. Lagunipun nderek ingkang sampun cemawis. Nderek kintun salam kagem Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Indro, Romo Tujuh Subagio kalian Ibu, Bu Yayuk Kweni, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yanuarsi, Bu Nani Bajuri, Bu Bekti, Pak Bambang Sutarno, Pak Mujiono, saya ini pun kagem setuju kemawon. Kagem Bu Yanuarsi, kulo Bu Widya nate mangge wonten Ponjong, sak celakipun SMP Setunggal Ponjong, lajeng Wonosari menika dalanipun budhe. Sak ngajengipun pendopo Kabupaten Gunung Kidul. Oh ngoten, nggih, mbok pilih tepang ngoten nggih. Berikutnya ada Pak Supoyo, monggo.
8: Sami suka, kula suka, jendit suka nggih. Panjenengan iki piyambakan, Mbak.
0: Boten
8: nenten rencang nggih. Kula niki nembe guys wonten ing daerah Pelanggu Trucuk menika nggih. Mungkin lagunipun manut. Salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Istandar Tegalwoko, Pak Kasiono, Bu Tuti, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Anggun, Bu Nugroho, Bu Yeni, Bu Pagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utami, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawanaka, Pak Toro, Ki Rimbang, Ki Wening, Ki Resi Seto, Mbah Suro, Mas Narto, Mas Nardi, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Warsono, Bu Sukina, Lek Darno, Lek Bu Armi, lan kagem sedemawon ingkang mirengaken ing sonten niko matur.
0: Sami-sami, terima kasih. Mbah Suro monggo.
9: Kula sami suka, kula suka panjenengan suka, jengdit suka, Mbah Suro suka, sedaya sami suka. Sonten punika dinten Jumat, mugi sae kabaripun nggih jengdit sak keluargi.
0: Amin.
9: Mugi tansah sehat bagas waras.
0: Amin.
9: Rezekine nggih banyu mili, keluargane nggih ayom-ayom tentrem. Mbah Suro ya semono uga tetep sehat walafiat. Malah aku wingi iki ya kepancale jengdit.
0: Nanti
9: ketuk jam 5 bulani jam 4 wis tutup acara nih. Nggih, pokoke iki sonten punika tak rapel kali Mbah Suro. Lagunipun Mbah Suro nomor setunggal. Salam-salamipun kagem Mbah Arjo Suprapto, Mbah Duko Mantan, Mbah Trisno Utomo, Pak Kasiono Mbolawen, Yusiru Buduwijo, Mbah Ana, Mas Rian Peyek, Mas Pariono Mbodoan, Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Pak Sudarki, Kumbokarno, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Kiresi Seto, Pak Rimbang, Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Pahit, Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Bu Rubini, Bu Tarmi, Bu Rubiyati, Bu Nani Bajuri, Eyang Sasmito Murti, Bu Marto Saronto, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Jalan Paris Monjali, Mas Sipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Promo Yu, Kiresi Seto, Pak Tumidi, Pak Tupar, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Kagem jengdit, juga ngayai tugas ngantos paripurno, mungkin kondulipun ngatos-atos. Nyuwun pangapunten dawa tenan, wingi jeneh kok aku ditinggal. Pun makaten nggih jengdit, matur suwun, dadah.
0: Dadah, terima kasih Mbah Suro. Sutrisno Budaya, nanti kita kembali lagi. Sudah banyak yang dipilih lagu-lagunya, kita putarkan dulu.

0: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ngerti aku. 5. Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh persatuan.
1: Tak rungok-rungok ki. Kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
2: Weh, itu mercon iki. Tak sumpeti roponaanku, weh. Ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
0: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Mau, mati aku. Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
2: Weh, surah popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
3: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gak mrebeki tenan, gak suarane cedok banget ki.
1: Oh, jan ra cetek ki. Sek gedhe dudu ngilekke sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora, nyumet mercon utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, ojo nyumet mercon meneh to.
0: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
4: Endang swasana sonten program 4 RRI

0: Perumpatan Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sesi berikutnya, lagu yang bisa dipilih adalah IKWE Sopo, Joko Melarat versi kreasi terbaru, Lan Gedok. Sugeng.
1: Sugeng.
0: Sinten niki?
1: Sinten nge?
0: Kulo.
1: Kulo nuwun.
0: Apa ada malah ngoten niku?

0: Nggak, nek galak kula.
1: Mah melu guyu.
0: Sinten?
1: Iki tutune melu guyu.
0: Lha lha niku, nanti nek jengdit galak-galak nanti dimarah. Nggih to?
1: Iya, Cek, rasa galak-galak nanti kaya ngopo? Ngendarani singo ngono.
0: Lagu napa?
1: Lagune iki wae sapa lho, Dek?
0: Lho, adikipun ikut-ikut terus iki wae sapa nggih? Kintenipun?
1: Nggih, salamipun kagem Kirukun Werdo, Pak Sunardi, Pak Sarjio, Kang Dono, Pak Sagio, Bunda Dwijo, lajeng Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Mudop, Bu Mbah Hidem, Bu Rupianti, lajeng Bu Alwi, Pak Yono, Mbah Yono, Mbah Yono, lajeng Lek Gono, lajeng Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Pait Bulegi, Pak Yogi kagum sedaya kemawon.
0: Noten.
1: Niki tutune wis grigah-grigah HP ne arep dijaluk.
0: Oh, alah, pun pinter banget to niku.
1: Nggih.
0: Matur nuwun nggih.
1: Nggih.
0: Sugeng sonten, terima kasih Bu Agianti dan cucunya ini sudah on air semua. Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten jengendi.
0: Sugeng sonten. Ki Kumbokarno.
2: Ya, Bu Agianti ora mampir ki piye?
0: Apa enggak mampir? Sumpen mungkin nggih ngapunten.
2: Mau dalane ya ombo ya, Mbak ya.
0: Oh niku wau nggih.
2: Dalane ombo
0: Mbak pilih lagi macet wonten si Komo? Nggih pun lagu napa?
2: Joko Melarat we, Mbak.
0: Joko Melarat nggih, kinten dipun.
2: Mula aku ra wis kondro.
0: Besok nyanyi itu minggu ya?
2: Iya, tapi ini wes dinyanyi aja dong, Mbak.
0: Mbak, ya lagi.
2: Sing asli, sing saking anu, no. Mbak. Sing apa ini, sing saking sinten, gih?
0: Gih. Mbak, lak sak meniko, terus pundi?
2: Cukup larat, Mbak Nian.
0: Gih. Lagu kintunipun kagem?
2: Kagem Putwijo, Bu Wagianti kalau mau. Lajeng Bu Sriwi, Mbak Titun, Mbak Pipit, Ki Rukun Werdo, Mbak Suro, wonten trise, matur nuwun, Mbak. Gek ngarit wis rada yop.
0: Nggih.
2: Biasane ngingu ternak kok, Mbak.
0: Ngoten.
2: Lajeng Mbak Giman Cebongan. Pak Sumar Sedayu. Pak Azhari Mantingan asing maring singgolan nih, Mbak.
0: Nggih.
2: Lajeng Mbah Yono, Mbah Noyo. Lajeng Kang Giono, Bapak Singadiono, Bapak Pujo Subagyo. Aduh. Bapak si sampun nggih. Bapak sesepo wonten Mbah Yanugi. Waduh, feedback gede suara nuwono TV ini bareng soalnya.
0: Nggih pun. Tenapa napa?
2: Nggih lajeng sinten nggih. Pak Adiyono sampun. Lajeng Bapak Yuwono Warto Diarjo. Pun ngatur mawon Mbak nggih. Feedback ya Mbak nggih.
0: Nggih.
2: Mangga boten kepenak dimirengke.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah cengi pun halo, sugeng sonten.
3: Sugeng sonten cengdi.
0: Sugeng sonten.
3: Sami sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Derek remen nak rong sehat.
0: Nggih.
3: Kulon derek lagu ni pun kiku bukan awau Joko Melarat.
0: Jee, kinten ni pun?
3: Jee, kinten ni pun kagem kiku bukan orang ni terus beten salah feedback.
0: Nyot. Njih.
3: Pak Sakti singgulan iki anu. Kakle bolem. Kae iki mukerno.
0: Njih.
3: Kalih Ibu Agianti matur nuwun, mugi-mugi tansah sehat sedaya warganipun.
0: Amin.
3: Ibu Dwijo, Pak Kasiono Bulawen, sugeng sonten mugi tansah sehat.
0: Njih.
3: Kalih Pak Wagi, Pak Gono, Mbah Grendi, Pak Di Sukarti, wonten setunggal mboten kentun iki.

0: Kale Bu Sri Bonagung, Sri Utami, lan Bu Yayu Paris, kale Pak Sudarna Silan sonten, kale Kang Kiono sonten kawasan iki Kang Gilas, kale Kiru Kordo mugi-mugi tansah bergenggeng, kale Pak Sumasedayu, kale Pak Narti Mursari, lan kagem Yanto Panut wonten ing Sirat, kale Pak Yanto Ibu Legi, Pak Yanto Pak Jono wonten ing Grogol, kale Mas Rian Ahe, kale Mami Sartika mugi-mugi tansah sehat, kale Mbah Suro wonten ing Ilang Rogo, kale Bu Atun Jalan Trisik Ugi, Mbah Atun nuwun mugi-mugi sehat Ibu Atun. Sangat bawat sing di spesial kagem Bung
1: Singgit,
0: mugi-mugi wakanipun sangat sehat. Maka naik kelompok, naik kondur, kalau dia akan ikan kondur. Mugi-mugi wilujeng singgara-ari gitu kita dalam panjenengan.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Halo, sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
1: Nggih. Sugeng sonten monggo Pak Sunardi menika. Nggih.
2: Lha sinipun derek Pak Sugiyo, Pak Sagian kan yo nggih, Pak Sagian kan nggih.
1: Pak Sagiyo.
2: Nggih Pak Sagiyo nggih. Nggih sugeng sonten derek lakune Pak Sagiyo. Yen to Pak Sagiyo. Pak Sagiyo. Asing Mbah Suro, asing Mas Mamat itu Ki Rukun Wedo, Pak Supoyo, asing kagem Bu Wagianti, Bu Swijo, Bu Yano Ase, Mbak Yeni, Pak Giono Kalasan, Pak Singa Giono, Pak Arci Kaden, Mas Arci Pontosari, Bisi Utami, Bisi Bonagung, Bu Yayu wonten kue ini kalian Mas Yudi sugeng sonten asing kagem yang Sasmito Murti asing kagem sedeki Mas Pak Mbak Ibu Parmi teman baru kalian Pak Supar wonten Tuan Progo, Pak Sumar wonten Sido Ayu kan kagem sedeki mawon matur.
1: Sami-sami, terima kasih. Kita ke WhatsApp nggih. Monggo menika anten Butar mi.
3: Suka kula suka, cengkit suka, sedaya sami suka. Niki Butar mi derek kinten-kinten lagu. Lagune manut dengkit mawon. Setunggal kagem Tundat Bijo, Mbah Buya Julu Gendong, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Limbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, di Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanu Asih, Mbah Ijem, Mbah Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tija sekalian Ibu, Pak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Sakinem, Mbah Suro, Pak Paimen, Lekwir Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Bustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Bu Jinaryati, Ing Ledok Gowo, Catur Tunggal, monggo bujinan derek kintun-kintun lagu suko sami suko, monggo. Sugeng santan, sugeng makaryo, jenggit, matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih Pak Kasiono.
4: Suko, sami suko, sugeng santan, jenggit. Kulo Pak Kasiono Mbolawen, kintun dalam katur Ibu Tutin Yogayudan, Ibu Sri Utami, Wetan Kampus Isi, Ibu M. Lestari, Mirin Jonggalan, Jetis Bantul, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Sartika minggir, Ibu Tanmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Kir Siseto Janti Moho, Kir Rukun Werdo, utawi Pak Maryono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sagio Palian Kretek Jalan Samas, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio Jati Mulyoso, Katur Sedoyo Poro Kadang Suko Sami Suko wonten ing RRI Perumpat Ngayogyakarta, Sugeng Sonten Sugeng Midhangetaken lagunipun Derek Jengdit. Mengaten Jengdit, Sugeng Sonten Matur Nuwun.
1: Sami-sami. Sutresno Budaya mboten saten pundi-pundi, nanti langsung diputarkan lagu-lagu yang sudah siap. Sebelumnya nanti kita dengarkan dulu kabar berita pukul 16. Jadi kagem panjenengan mboten saten pundi-pundi, tetap nyawici wonten suko sami suko.
5: Sutresno Budaya kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko panjenengan suko lan sedaya sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga as

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Butoyo, Daerah Istimewa Yogyakarta resmi ditunjuk menjadi tuan rumah perhelatan temu karya Taman Budaya se-Indonesia ke-25 yang berpusat di Taman Budaya Yogyakarta pada 28 September hingga 1 Oktober 2026. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi menyampaikan bahwa ajang bertema Gianing Rosso Mantraning Nusantoro ini diikuti oleh 17 taman budaya se-Indonesia untuk memperkuat jejaring ekosistem kebudayaan nasional. Selain pertunjukan seni, agenda tahunan ini juga dirangkai dengan pameran seni rupa inklusif Suluh Sumurup Art Festival yang menampilkan ratusan karya seniman difabel. Beralih ke informasi lainnya, ribuan pelari dari berbagai daerah memadati desa wisata Pendingsari Sleman untuk mengikuti gelaran tahunan Dewi Melayu Deso 2026. Acara dengan tema Run, Share, and Sustainability ini menggabungkan kegiatan olahraga, promosi pariwisata desa, serta pemberdayaan UMKM lokal. Selain membagikan berbagai hadiah menarik, termasuk satu unit mobil sebagai grand prize, ajang ini juga menghimpun dana sosial bersama Lazis NU DIY untuk disalurkan ke sektor produktif peternakan kambing di Lereng Merapi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Mas, kalau libur ada ayah ibu piknik yuk, bosan di rumah terus.
3: Kalau gitu kita ke museum yuk.
2: Museum? Emang seru?
4: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
2: Permainan anak? Kita itu main.
4: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
2: Wah, aku mau.
3: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
5: Ajak ayah dan ibu.
2: Adik, ayo.
6: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

0: Promo terer ing lori budaya Jawi suara budaya Jogja sutesno budaya maturun panjenengan tansahnya wici sesarang pro 4 terer Yogyakarta. Kita lanjutkan kali lagi sutesno budaya maturun yang suka sami suka. Lagu yang bisa dipilih adalah Lampung, kemudian Nonong, kemudian ada Lelamuning Ati. Dibuka di 0274540333. Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nji, nji, sugeng sonten, monggo Mbah Glendi niki.
1: Betul di tengah salah. Nji.
0: Betul tidak salah. Lagunya apa?
1: Lagunya nomor setunggal.
0: Lampung Jogja. Nji, kinten nih pun.
1: Kinten, kinten.
0: Nji.
1: Mbak Latri, Mbak Bibit, Mbak Anggun, Mbak Anna. Ini Mbak Anna kok jauh bosan jobi ini sih?
0: Nggak ya, Tere
1: nge. Mbak Sengsi, Mbak Sengpriati, Bu Yanuase, Bu Wakiante, Bu Andri Sendoko, Mami Sartika, Minggir, Yumudogi, Minggir, Tuju Wijo Alang Tuju Pak Yono, Pak Yono, Mbah Yono Irkun Wajo Wijo Kopisitu Pak Pujo Subagio Mbambang Lituro Pak Min Ngajaran Pak Pai Min Lituro Pak Sadio Pariani Ucapan Jalan Sama Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Sumat, Pak Mujono, Mbah Suro, Maturun, Wau Senggolani, Pun, Terus Mare, Bu Yayu, Joyo Yayu, Bu Sri Gisdoyo, Sri, Ini Guru Saren, Wau Senggol Sedanten, Tanggane, Pak Nek, Di, Bunggalan, Teme Gisro Singgul Sedangkan Pak Eko Tele Pak Wati Menang Terus Mare Pirsi Sito Terus Riki Kumbu Karno Singgul Pak Yanto Dulu Yanto Aduh Duit Sorobayan, Dusun di Sorobayan, di Saronto puluhan, Yusirup di puluhan. Ini macam nikmawan yang di madu menunai. Kalau ini putri Pak Purwokerto, si Pak Purwokerto,
0: Pecahing
1: Buri, mungkin tidak tutut.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat singipun, monggo, sugeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kulon
0: suka,
2: saya tunggal.
0: Tunggal? Lampung Jogja. Monggo.
2: Iki katem ben iki wong Mbak Lendi nggih.
0: Leres.
2: Mbak Lendi matur nuwun Mbak Lendi, salamipun nggih, sampun sepuh. Terus kagung dadi Mbak Noya Bu Mega Bu Agian ya di Basko Bisek kalian Pak Guru Yayu Joyo Yayu Pak Yanto Joyo Pak Yanto wonten pun kemawon Pak Yanto. Iki kono Pak Sawino Pak Supar Pak Hiji. Terus kagem Pak Sukarno Mas Ipul Teka Gemas Ahad di Bondosari Mbak Wardi Nganu nge Kering Pak Sasyo Dan Dan Jono Prayogi kan Kedoyo nge Jeng
0: Naten
2: Dan Mawe Kedosan Naten
0: Sami-sami terima kasih
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng
3: Geng Jendi
0: Enci Pak Warto sehat, Ento.
3: Alhamdulillah, tengah sini sehat, Toyo.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi tak keluarga sehat, Ge.
0: Enci.
3: Lagu ini kerek iki mau piye sirup?
0: Nggih.
3: Nggih, Jogja Lampung, Lampung Jogja, Berek, nggih. Nek kula-kula kinten kagem komplit plet sedaya kemawon, nyuwun pangapunten nek kula ora tau nyebat niku sale yo men roto mburine terus nyuwun pangapunten mboten kula sebat setunggal mbok setunggal, pokoke kula kinten sedaya kemawon komplit.
0: Ngoten.
3: Kang medan ngeten pro 4 wonten ing santen mriku. Khususipun Mbak Ibu lo ya yu wong ra tau ngen iku.
0: Ngoten.
3: Rongkop matur nuwun sedhi.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun halo, sugeng sonten. Pundi menika nggih? Halo. Sampun sambung menika. Terus pundi? Pun ambali malih mangke ngoten. Amargi niki kok tut. Ngoten nggih. Nggih. Sugeng sonten. Halo.
4: Sugeng sonten. Kulo sami juga. Kulo juga, jenggit juga, sedaya sami juga.
0: Sedaya sami suka. Sedaya menika.
4: Leres,
0: mboten salah. Pak Warta sehat Pak Sumar?
4: Terus pundi Pak Warta sipun
0: sehat alhamdulillah.
4: Dengan sehat nggih.
0: Nggih, amin. Terus pundi Pak Warta?
4: Sehat tuh.
0: Alhamdulillah, ngoten niku nggih to.
4: Watukipun iku
0: kok ngikil. Ngoten ngikil nggih, kadang timbul tenggelam ngoten niku nggih to, batuknya ya, niku
4: ya. Malah le mangan gorengan iki terus ya dadi
0: oh.
4: Ora mari-mari.
0: Lah nggih. Ampun. Ngoten nggih.
4: Nggih ngampet kok ya ra iso lho.
0: Nggih. Monggo.
4: Lampung ayu jo.
0: Lampung nggih, kintenipun.
4: Kinten. Mbah Desi. Iki Joko Karno. Pak Deta Imin, Pak Bambang Sukarno, Yusiru, Sirukun Merdo, Bogor Kardio, Indah Wijo, Kajeng Bapak Tiga sebagai sekalian ibu, Romo Ngadiono, Mbah Noyo, Yanu Aji, Ibu Wajianti, Bu Fitriati, Mbak Piti, Mbak Titut, Raden Pak Tupar Romo Mujono Brosot Bapak Tumisi Pak Erwiki Mas Sibul Mas Mamat, Mbak Mantemon Mbak Mantengake Yumudo Mas Rian, Pak Rimbang Mami Sartika Raden Mbak Gendim pun Pak Sadio Lajeng Lik Gono, Lajeng Mbak Yeni Pato, Mbak Andin, Bu Carmi Demangan Baru, sana sipun beliau Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Sri Martani, Bopo Sunardi Umur Sari, Bopo Sukabdo Imogiri, Mbak Ana, campun jenggi
0: campun
4: nggih
0: sami-sami sugeng waduh kaget jenggit sampai kaget ya toh nggih pun sembari menunggu kita ke telepon lagi halo nggih pun teleponnya nanti dulu ada Mbah Hijem nggih monggo
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jengdit, suko sami suko, panjenengan suko, keluarga suko, sedoyo sami suko. Niki Mbah Hijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken suko sami suko. Lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon sedoyo sae. Badhe kentun-kentun, kentune kagem. Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun. Bu Tarmi, Pak Azhari, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, terus Bu Yayu, saya Bu Yayu, Pak Sagio, Pak Dipaimin, nonton yang gua, prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sugeng santen sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Ijem, Pak Tupar.
6: Suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka sugeng santen jengdit Bu Guru jengdit nirator salam kagem Putu Ijo Bu Kyanti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Putarmi Bunanik Bajuri Bumi Sarti Kamungah Lekono Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen lajeng Pak Sarjio Pak Sawiyo Pak Supoyo Pak Suwardi Nengahan lajeng wonten malih Pak Gun Mayongan lajeng wonten malih Iku Mbok Karno Gresik Seta Rama 7 sekeluarga Rama Ajengan Dieno Rama 7 sekeluarga sampun nggih kirukun werda Mbah Neglendi Pak Rimbang Mas Rian Kembarmes Mas Sipul Mas Mamadek saenipun kagem sedaya kemawon kagem jengdit suweng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kuntur ngatos-atos kula sakare nderek mawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya ada Romo Sunarto Hendro Sugeng Sonten. Menika Romo Narto Hendro saking Bekasi Jabar atur salam kesugengan saha karahayun kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Pak Tupar, Pak Ruslan, Pak Sunadi Mursari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Yudi Kweni, Mas Adi Boncosari, Ibu Betari Umo, Bu Dwi Jo, Bu Widya Ningsih, Mbak Andin, Mbak Kristin, Romo Yuwono, Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Weningki Joko Bodo, Mbah Jadi, Eyang Sasmito Murti, Ibu Misran dan Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kanaya Bantel, Soe Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Jendit Sugeng Makaryo Sugeng Sonten. Matur nuwun. Saat sekipun Mbak Anggun.
7: Assalamualaikum, Mbak Jore, jangan ditak ya, suka sami suka, absen aja deh ya, lagunya ngikut aja, salamnya buat semasa. Salamnya buat semuanya saja juga ya, salam sehat selalu buat Jeng Andita ya, matur kajat semangat, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ibu Nani Bajuri Sugeng Sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri titip salam kagem Romo Narto Endro Romo Yuwono Bapak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Kirukun Wadoki Kumbu Karno Ki Joko Budo Pak Yanto Mas Wawan Haka Mas Ipul Mas Yudi Mas Ari Boncosari Mas Rian Mbah Suro Mbah Man Pak Damasus Pak Sarjio Pak Sumersteo Mas Yudi Mas Ardi Klaten Pak Nur Hasan Kang Kilas Matur Nuwun. Jadi setelah itu kita kelaku dulu yang banyak dipilih monggo.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Promo Terer Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Su Tresno Budaya Maturun Sanget Panjenengan Tansanya Wiji Sesarengan Pro 4 Terer Yogyakarta Saat meniko monggo di sesi berikutnya ini Jengdit mau bacakan juga ini yang sudah gabung di WhatsApp. Terima kasih sekali. Lagunya yang bisa dipilih ada Romo Ono Maling, ada Tresno, ada Oplosan. Nanti bisa gabung di 0274552219. Ada Bundan Ibajuri Sugeng Sonten menikongi Fau Sampun Romo Yuwono Wontening Danu Rejen. Terima kasih. Kinton salam kagem Ki Joko Bodo Wajangan Ki Rukun Werdo Budu Ijo Bu Sartika Bu Sri Pun Agung Bu Agianti Bu Mega Gunung Kidul Yumudo Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Yanuasi Mbah Noyo Ki Resi Seto Sudoyo Mas Yanto Ki Kumbu Karno Yang Sasmito Mas Rian Peyek Kemudian lagi Bandung Bandowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Ngantiono Romo Tujo Subagio Romo Narto Hendro Mas Ipul Wates Pak Mamat Pak Mujiono Pak Sarjio Pak Wanhaga Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Katilayer Mbah Mus Tanjung Pinang Lan Pak Sumar Kagem Setia Pendengar Pro 4 RR Yogyakarta Wonten pun di papan Sugeng Laras Kagem Menyar Sugeng Makaryo Pak Damaskus Mbak Sugeng Sonten, salam sehat. Lagu ini pun derek bonceng kemawon. Penting kena nggo konco tunggu kupuk sinambi ngopi. Salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Pak Kastiono, Pulawen Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Untung, Pak Tujo Subagio sekalian Mbah Suro, Mas Yudi Romo Ngationo, Pak Bambang Sutarno, Bu Yayu Kweni, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Bu Pipit, Bu Widaringsih, Mbak Yu Mudo Budwijo, Bu Supriyati, Bu Yanuansi, Bu Mega, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni, Prayogini pun kagem, sedaya pamit banget, kagem Mbak, sugeng tugas lancar rezekine pun, amin, terima kasih, kemudian Pak Tumiti.
1: Salam, kagem Pak Sudar, Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian, lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lajeng wonten Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo, Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Lajeng Mbah Man, Lajeng Pak Min, Lajeng Pak Wir Jujur, Lajeng Pak Rungkut, Pak Gono, Pak Glendi, Lajeng Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, Lajeng Mbah Nono, Wonten Pak Nono, Lajeng Wonten Pak Diartono, Sanipun Kagem Sedoyo Kimi.

0: Assalamualaikum, suka sami suka sugeng sonten cengdit badin derek kinten kinten kagem Bunda Wakianti, Mbah Ice, Mbah Noyo, Bu Yayu, Pak Sakio, Pak Depaimin, Putu Ijo, Kirokon Wardo, Kijoko Bodo, Mas Rian, Pak Tupar, Lans Dewi Kemawon, lakunipun derek mawon, matur nuwun, wekdalipun kagem cengdit, sugeng tugas sehat selalu jeng, amin. Yang mau telepon dibuka teleponnya, suka sami suka, saking Pak Minarso, kop Pak Pundong ajeng kirim lagu derek sekedap nggih yang telepon. Kemudian derek mawon Pak Sakio jalan sama Mbah Surat Risik Bu Yayu jalan Paris Putu Ijo Karangmojo Pak Sutoyo Kadilaria Bu Agianti Wareng matur nuwun saking Mainarsa. Halo sugeng sonten.
1: Sugeng sonten suka sami suka sedaya sami ku suka jendin nggih suka.
0: Enje kerin-kerin.
1: Angger nembe wangsul.
0: Saking pundi?
1: Nggih biasa golek menir.
0: Golek menir. Beras nggih menir iku nggih.
1: Terus mampir golek rambak.
0: Golek rambak wonten pundi?
1: Wonten Tlatah Gamping sak kulon UMJ.
0: Ngoten nggih.
1: Tembange napa jeng?
0: Tembangipun onten Romono Maling Tresno Oplosan.
1: Oh gendereh. Gih salam mawon.
0: Monggo.
1: Kagem Eyang Duwido, Mbah Noyo, Pak Sakirman, Mbak Pipit.
2: Cukung santan.
0: Wih, aduh dicari ini Momo kemana aja toh?
1: Ditanya kok.
0: Ditanya kok diem aja. Ditanya ya jawab.
1: Nggih wonten Mbah Pak Sumar, Tedayu, Pak Tono, Pak Yono, Ki Joko Budu, Ibu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagianti, kembaran kula sing teng jujuran kulon. Sami persis asmane.
0: Sinten Mbah Man?
1: Mboten, Pak Depaimen ki anteng jujuran.
0: Oh, sami.
1: Nggih, Kang Men niko wonten Kang Men niko Sarimen niko jujuran kulon sing kidul Pak Paimen kiyan sambal bantit. Nggih wonten Pak Sakirman kuwo, Mbah Dendi, Mbah Man, Mbah Men, Mbah Ijem, Pak Bambang Sutama, wonten Kang Gilas, Pak Puji Graisa, wonten Rukun Werda Rama Tujo Subagyo Rama Ngadiono Pak Yanto Prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Ngoten.
1: Kagem cendhit wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Kemudian halo sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
3: Kula suka, Mbak. Dengkit suka, pulon di suka. Sedaya, sami suka.
0: Sami suka, monggo.
3: Kula sing nomor setunggal niku wau.
0: Romo, ono maling.
3: Romo, nge.
0: Cee.
3: Salam, ye.
0: Cee.
3: Kagak padi pemen, wos, geng sonten. Ki Joko Budu, ki Kumbo Karno, Mbah Mus. Wonten niku, Putu Ijo, Bu Wagianti, Bu Sukati, Pak. Mbah Noyo nggih. Mbah Suro wonten Pak Pujo sebagai sekalian Pak Ngadiono sekalian ajeng Pak Widodo Yusiru Pak Tumidi wonten niku Bu Sartika Bu Sri Bonagung Yumudo Marian Mas Ipul prayoginipun nggih. Oh Bu Yayu kalih nika Bu Sri Utami lan sedaya kemawon. Ngeten nggih, Bu Guru. Sugeng aturaken matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian halo sugeng sonten.
4: Sugeng sonten. Sami suka.
0: Nggih.
5: Kemudian halo sugeng sonten.
0: Halo. Mbah Mus nini anu nggih napa dobel swantere jengdit diem soalnya dengerin suaranya sendiri
4: napa
0: Mbah Mus diem karena jengdit diem iya toh
4: delay nggih delay nggih pon salam sekedhik mawon kangge Rama Yuwana Marta Tiarjo Rama Tujo Subagyo Rama Haji Ngadiono wonten Bu Dwijo Eka, Bu Wagianti, Bu Yanuase, wonten Pak Rimbang nggih,
0: wonten
4: Bu Supriyati, wonten Bu Jumira, wonten Bu

0: Mbah Mus Mujiono kembaran niku.
1: Duh, terputus Mbah Mus. Nggih, sepertinya sudah mau mepet waktunya Jengdit bacain dulu Pak Hasyeri. Sugeng sonten suka sami suka Jengdit Bapak Hasyeri mantingan. Nyuwun lagu nomor setunggal. Oh, berarti rema-rema-rema ana maling. Ngeteri nggih ta? Kantor salam kagum. Kok ya Jengdit nyanyi. Maafkan kalau blerung nggih. Kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Ayu Keni, Bu Salamah, Yu Sirup, Mami Sartika lan kagem sedaya mawon matur nuwun. Ingkang baken pokoknya bahagia nggih. Suka sami suka saking Pak R Sikit Panjatan. Salam kagem Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponagung, Bu Andris Dawa, Bu Salamah, Bu Salima. Terima kasih. Sutresna budaya matur nuwun sanget yang sudah nyawiji dari tadi. Pokoknya yang sudah mantau terus bersama Jengdit engkang bahkan sesarengan suka sami suka meniko hatinya tambah bahagia bunga. Dan Sutresna Budaya meniko di Yogyakarta banyak sekali kegiatan agenda budaya. Besok di tanggal 3 Oktober tepatnya besok pagi di sepanjang Malioboro, mulai dari Jengdit mau bilang mana ya, masuk menikah gitu dari arah utara lah ya. Jadi mau pindah dari mana ya, ngapunten. Itu nanti hingga titik nol sudah banyak agenda, ada dari Dinas Kebudayaan, dari kementerian. Kalau Dinas Kebudayaan nanti ada satu sinau belajar bersama-sama mengenai kebudayaan yang ada di Yogyakarta, mulai dari batik, kombatik, ngapunten, nulis aksara Jawa, nari, gamel dan lain sebagainya. Ada 10 atraksi. Kemudian Sutresna Budaya itu nanti dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 begitu nggih, kalau di Setu Sinau bersama dengan Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kota Yogyakarta. Ada juga mbatik di Malioboro. Tak hanya itu Sutresna Budaya, nanti akan ada karena kita juga menyongsong hari ulang tahun Kota Yogyakarta ke-270, meniko nanti ada Rumaket. Napa Rumaket? Juga digelar oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kota Yogyakarta, ruang masyarakat ketemu. Judulnya ada Hak Keganti, dari tanggal 4 Oktober menjadi pembukaan hingga tanggal 10 Oktober 2026 di Taman Pintar Yogyakarta. Nah, Sutresna Budaya, kegiatan tersebut nantinya untuk di tanggal 7 Oktober dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta ini menggelar Wayang Jogja Night Carnival. Kalau dulu biasanya di Tugu Yogyakarta, kali ini di titik 0 km Yogyakarta. Aduh, sudah tak sabar. Monggo kagem panjenengan nanti bisa bersama-sama untuk menyaksikan mulai dari sore hingga nanti malam begitu nggih, ada kegiatan-kegiatan yang mengiringi Wayang Jogja Night Carnival. Sumonggo kalau mau bergabung. Sutresna Budaya, kula Andita Rizkia pamit rumiyin, samangke kita lanjutkan lagi dengan program lainnya masih bersama kula ngaten nggih ngantos pukul 19.00. Sekarang kagem menutup suka sami suka, Romo Ono Maling. Sugeng santan, matur nuwun.

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pembentukan sekolah prakeluarga sebagai upaya memperkuat kesiapan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program tersebut dinilai penting untuk membekali masyarakat dengan pemahaman mengenai pengasuhan anak, kesehatan mental, dan relasi keluarga yang sehat. Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta RB Dwi Wahyu mengatakan pendidikan keluarga seharusnya tidak baru diberikan setelah seseorang menikah. Menurutnya, pemahaman mengenai kehidupan keluarga perlu diperoleh sejak sebelum membangun rumah tangga agar pasangan lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul di kemudian hari. Beralih ke informasi lain, Kepala Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM Diana Setiawati mengatakan bahwa generasi emas tidak akan terwujud tanpa perencanaan yang matang sejak sekarang. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Ia menambahkan penguatan keluarga perlu menjadi perhatian serius karena masih banyak persoalan sosial yang berakar dari lingkungan rumah tangga. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno Budaya. Sonten menika sesarengan wonten siraman rohani Islam. Sonten menika sampun terhubung bersama dengan Ustadz Nur Ahmad melalui line telepon kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Ustadz Nur Ahmad terus pundi pawartos sinten menika?
2: Alhamdulillah sehat alafiat.
1: Alhamdulillah. Tema menika babakan menapa Ustaz?
2: Lajengaken babakan sing menika njagi awak sarira saking rubita nirsamikala.
1: Ngoten, nggih, sumangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsyaina ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah warda'a wa inaya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim

wakunu ma'asodikin al-ayah. Poro pamidanget ingkang tansah dan tersenani dening Allah Subhanahu wa taala, poro penggemar, poro keluarga ageng di RRI Pruskawan Yogyakarta ingkang insyaallah tansah dan rahmati dening Gusti Allah. Syukur alhamdulillah kula lan panjenengan wonten ing titiwanci punika estu-estu tasih kaparingan sehat alafiat, tansah kaparingan kelonggaran, kelodangan kagem sareng-sareng ngudi ilmi-ilmi iman wonten ing sonten punika. Estu sedaya menika nggih awit tandha tresnane Gusti Allah dhateng kula panjenengan. Kanti tresnanipun Allah menika estu kula lan panjenengan sedaya samangke dipun angkat derajatipun sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam Allah mugi kanjeng dumateng junjungan Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumangga kula panjenengan dados ewonipun umat Kanjeng Nabi nggih kanthi ikhtiar sakpol kemampuan nderek wonten ing tatah panggesangan insyaallah samangke kula panjenengan angsal pitulungan syafaat wonten ing yaumil kiamah dipun tebakaken saking azab lan dipun tebakaken surganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Para pamidhanget rahimakumullah ingkang tansah den mulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumangga sareng-sareng wonten ing sonten punika ngindak-indakaken keimanan takwanipun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikanti njagi awak sarira. Njagi awake kiyambak kula panjenengan kiyambak lan ugi dateng keluarga saking nggih robita mirsang sekolah saking sedaya bebaya tentu kemawon babagan menika estu-estu kula panjenengan nggih mboten ngarem-arem angsal sami kala ananging supados dipun dipuntepaken angsal keselamatan. Nah saingga sepindah gitu. Supados kula panjenengan sakit daki awak sariro saking rubito nirsami kolo nih namung sepindah nyenyuan dateng arsani pun Allah amargi masya Allah la kuwata ila billah gitu. Sedaya wonten ing alam dunya menika sedaya menika nih amargi ketentuan nipun Allah Subhanahu wa taala lan paring kekiatan Allah paring kegiatan dhateng kula panjenengan. Nah, saengga nalikanipun kula panjenengan nyuwun supados dipun tebihaken saking upaya ugi nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sepindah kita nyuwun kanthi doa. Gitu. Doa supados menika kenikmatan iman Islam boten ical nyuwun teksa dhateng Allah Subhanahu wa taala gitu supados keselamatan kesehatan menika boten beribah lan ugi nyuwun teksa dhateng Allah Subhanahu wa taala gitu saking bebaya ingkang dumuginipun kadang dadak boten dipun rencana nyuwun perlindungan saking Allah saking sedaya perkawis ingkang nyebabaken nggih menika dukanipun Allah Subhanahu wa taala. Satunggalipun hadis Kanjeng Nabiullah Muhammad sallam ingkang musrastu anje menika Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa a'udzubika wa tawahuli afiatika walbuja'ati nikmatika wajami'a sakhatika. Allahumma ya Allah do Gusti Allah a'udzubika kula nyuwun reksa dhateng paduka min
kedawa dinikmati. Saking icali pun nikmat-nikmat ingkang sampun paduka paringaken dhateng kula. Wa tawahuli afiatika. Lan nyuwun reksa dhateng kesehatan keselamatan ingkang sampun paduka paringaken dhateng kula. Wa fujaati nikmatika. Duh Gusti Allah, kula nyuwun reksa saking bebendu bencana ingkang nyadak duginipun. Lan ugi wajamia sakotika. Lan nyuwun reksa saking sedaya perkawis babakan ingkang saged nyebabaken murkanipun paduka. Amika. Nah, menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasakan nyuwun dhateng kenikmatan hidayah ingkang sampun kaparingaken dhateng kula panjenengan supados mboten ical. Gitu. Nah, saengga sedaya kesan Allah saya nikmat iman, Islam, kula panjenengan diparingi kegiatan kagem damel saya ihsan, gitu. Menika dipun reksa, dipun jagi, gitu. Supados mboten ical. Kalebet kesehatan keselamatan, gitu. Sehat nek pun sehat kagem ibadah. Saengga cek kalawi kala panggihan ingkang ulan ngajeng kita aturaken gitu. Sak jatine wong sehat iku wong sing gelem makarya obah ibadah sanajan loro. Gitu. Napa malih nek sehat aniku. Terus niku tiang ingkang bagas waras sehat. Jadi tiang ingkang sehat bagas waras menika tiang ingkang nggih purun makarya purun obah ibadah sanajan awake niku lara. Gitu. Napa malih nek sehat mboten lara, saya semangat. Saya tekun. Kosok wangsulipun. Wong lara sak jadine yaiku wong sing boten purun makarya, boten purun obah ibadah, sanajan sehat. Apa meneh nek ora sehat lara. Dados wong lara nika sak temene wong sing ra purun obah makarya, boten purun obah ibadah. Nggih, sanajan awake sehat. Napa meneh nek awake boten sehat? Wah ini kok dada saya le buatan ubah, buatan ibadah. Para pamindang rahmatullah yang tansah dan akan dini Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah menikah sahabat dinten ugi ngadai ramalan. Ngadai amalan buatan ramalan. Amalan ingat dipun amalakan supados menikah dipun tebihakan saking. Nih, ini sahabat kolok. Gitu. Menikah salah tinggalipun hadis, gitu. An Aban ibni Utsman, kala sami tu Utsman ibnu Affan, radhiyallahu anhu, yakulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yakulu fi sabahi kula yaumin, wa masai kula lailin, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim sama samarat fa yadurruhu syai'un. Rawahu Tirmidzi fi kitab Dawa'il Mabitan Bintan Doa. Saking Aban Ibnu Utsman dheweke paring pangandikan, aku wis krungu Utsman itu Affan radhiyallahu, muga-muga Allah paring ridho anhu maring Utsman bin Affan, yakulu Utsman maring pangandikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring sabda, ma min abdin yakulu, gitu. Ora eneng saben-saben kawula hamba ih nyuwun berdoa gitu. Mboten wonten saben dinten menika ingkang
berdoa utawi nyuwun bisa bae kuliah min ing dalem wekdal enjang kuwa masain kulilain lan saben wekdal sonten bismillahi kelawan nyebut asma Allahi Allah alladzi dewi Allah dat la ikula yadur ora paring madorot ngisap Allah ma'asmihi kelawan sumertane asma Allah syai'un sawiji-wiji fil ardi ono ing dalem bumi panggesangan wala fis sama'i lan ono ing wonten paring wandar ono ing langit wa huwa sami'ul alim lan dheweke Gusti Allah iku maha pamidhanget lan ugi maha pangertosi salasa marot. Nah, ucapan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a sa'il ardi wa sama'i wa sanali menika amalaken saben dinten enjang lan sore cacaipun menika tigang ambalan fayadurruhu mongko kanthi wawasan menika boten menika nuwahaken bahaya utawi nebihaken saking sedaya bebahaya sawiji-wiji saya menika saking langit utawi saking bumi. Nah, para pamidhanget rahimakumullah menika asring kula panjenengan midhanget gitu. Ananging menika kirang dipun amalaken. Nah, saingga sumangga nalikanipun kula panjenengan menika nggadahi kepinginan rem-rem nggih den tebihaken saking mirsami kala jagi awak menika. Rasulullah ajaraken amalan menika. Gitu. Gampil namung pendek gitu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sangfil ardi wala bisama'i wa huwa sami'ul alim. Kaping tiga ambalanipun ikhlas krana Allah nyebat krana asmanipun Allah boten raket paring bahaya saking napa mawon. Gitu. Nate menika gitu, sahabat Nabi Khalid bin Walid gitu. Nalikanipun midhanget napa pangendhenipun Kanjeng Nabi menika amargi inggih keyakinan kepercayaan sahabat menika Masya Allah gitu kados-kados boten terhalang napa sik diaturaken dening Kanjeng Nabi menika lajeng menika napa menika kanthi waosan menika konvenal maos nggih menika wonten ing racun kaljengking misalipun menika. Nah niko racun niko jatuh sih pun niko paring madorot gitu bahaya ingkang bahaya gitu. Anangin alikan keyakinan meniko meniko datusaken buatan paring madorot. Nah niko sehingga semoga meniko dibuat amalakan supados napa ingkang buatan kula panjenengan remenai jeniko dibuat tebihaken saking setuju bahaya kanthi nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nalikanipun mbok pilih wonten gegremet ingkang nyokot nggih, gegremet wae mungkin klabang ingkang nggadahi racun utawi mungkin semut ning semut sing nggadahi racun. Mbok pilih kula panjenengan menika kesupen gitu, lirwa nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Wanita hadis hadis menikah mungkin nyebutakan nyuwun perlindungan angu demi kalimatilah hitamati misari makhluk. Ya Allah, kula nyuwun reksa dateng paduka kanthi kalimat ingkang sempurna saking sedaya awonipun sedaya makhluk. Nah niki. Sehingga semoga estu sing paring kemadorotan, sing paring keselamatan menikungi Allah Subhanahu wa taala sehingga ikhtiar kula panjenengan usaha kula panjenengan menikungi kanthi nyuwun dhateng asanipun Allah Subhanahu wa taala. Aniko, dados kanthi amalan menikulan kula panjenengan gadai keyakinan gitu, nyebat-nyebat asmanipun Allah kalimat-kalimat ingkang agung
menika saged nuwuhaken napa menika den tebihaken saking saking nirsandikala utawi rupita nirsandikala lan ugi para pamirsa rahimakumullah ingkang insyaallah dilakoni dening Allah Subhanahu wa taala lan ugi kala wau Rasulullah nyebataken wal fujaati min nikmatika ya. Lan nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala den tebihaken saking bencana ingkang dadak. Bencana ujian fitnah ingkang menika ujug-ujug dhateng. Menika kan boten dipunremenaken. Nah, saengga kula panjenengan ugi nyuwun raksa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sasanesipun nyuwun raksa lajeng kula panjenengan ugi nalikanipun gadah sifat gitu. Wonten menika wonten sifat akhlak ingkang sae, sifat jujur gitu. Menika ugi saged nebihaken saking napa menika kebinasaan, saking fujaah, saking bencana gitu. Nah, nalikanipun kathah tiyang menika pun sami dusta. Dusta napa mulih dhateng Allah, dhateng Rasul, dhateng sesami tiyang mukmin. Lah menika ndadosaken nuwuhaken bencana, mboten slamet. Saengga kanthi sifat jujur, nggadhahi sifat jujur, menika estu saged nebihaken menika rubita nirsangkala, ujaah ingkang dadak. Gitu. Saengga asidku kejujuran, gitu. Menika estu-estu ndadosaken pondasi asas bangunan agami. Gitu. Dados agami kula panjenengan syariat menika badhe tegak tiang-tiangipun, tiang-tiang agami, cagak-cagakipun agami yen umate wau sami jujur. Gitu. Lan ugi jujur menika ndadosaken tiang bentengipun keyakinan. Gitu. Kanthi jujur menika Masya Allah gitu. Nggadahi kawibawan, nggadahi kehormatan lan sak panunggalan. Lan ugi jujur menika ndadosaken derajatipun derajat ingkang inggil kados derajat kenabian. Gitu. Ingkang kula panjenengan sampun mangertosi derajat kenabian menika derajat ingkang inggil ing antasipun makhluk. Gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menika ndhawuhaken dhateng kula panjenengan supados kula panjenengan menika bergabung, bergaul sumertane tiang-tiang ingkang sithik, tiang-tiang ingkang leres, tiang-tiang ingkang jujur. Gitu. Menika wonten ing surah Taubah ayat 19. Gitu. أعوذ بالله من الشيطان

0: Sutrisno Budoyo, Kumandang Azan Maghrib untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

jangan ragu untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan yang kita berikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi,

Sudarsono Budoyo, semoga kita bisa mengatakan sesarian, sesarengan, serial Ringgit Purwo. Sudarsono Budoyo, sesarengan, panjenengan sedaya subuh-subuh wonten 106,6 FM utawi RR Digital saged mitangetaken menika serial Ringgit Purwo dalengipun Ki Budi Sutowiyoso lakonipun Darmane Satrio seri 7. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

sliramu ngadem marang puniyang kok katon tawan-tawan tangis. Sawise sawetara wektu tak upakara sliramu nandang tatu kang abot. Kebasan gosong. Jajamu gosong nganti sarandhuning badanmu. Sawise tak usadani keporo anggonku ngusadani, aku uga nglintirke Aji Narantaka sing tak darbeni marang sliramu Mas Putu. Ning kenapa Mas Putu ora rumangsa seneng nanging malah

ngikuwi ora dadi sarjuning penggalih Mas Putu. Ojo mung pendel wae Mas Putu. Tak aturi matur apa anane. Yen pancen eyangmu iki luput dumuken ana ngendi lupute eyangmu, eyangmu mesti bakal ndodo keluputan. Nanging yen Mas Putu mung tansah mendel wae, apa maneh malah netesake waspok, bumi iki bisa dadi sangar. Mergo Mas Putu kuwi jejering satrio, tomo satrio, kusumo rembesing madu, yen nganti netesake waspo, duh, dadi sangar bumi iki Mas Putu.

boten wonten ginanipun kula tumitah wonten ing madya bodho. Atasipun kula badhe asok bulu bekti dharma bekti dumateng para pepundhening pendhawa. Nanging mengsah Kakang Dursala kemawon kula kawon ya. Mas Putu Gatotkaca. Yen dudu putune Resi Seta, kowe kena nangis. Ning Mas Putu ki putuku sing tak tresnani. Aku ngerti yen Mas Putu mentas wae Pancakara marang si Dursala kang duweni Aji Candra Wirayang. Mula Mas Putu kejaba tak usadani uga tak paringi Aji Narantaka. Inggih ya. Mula ora perlu cilik ati. Tak aturi gumregah pamikire Mas Putu Gatotkaca. Aji Narantaka kuwi ora mung sabaene ditamakke gunung jugruk segoro asat. Mula enggalo budhal mung welingi yang sasuwene 40 dina 40 bengi

butt.

tujuh Wo Prabu Bedoro Kresno. Iyo tak tompongir pangastutiku genti siro tampani sangat tangkin kulo mundi. Kae Petruk karo Bagong. Nggih. Sungkem kulo kunjuk sinuwun. Iyo tak tompo Petruk. Kulo nggih sinuwun. Nggih iki apa? Nggih sungkem. Iki Ndoro Kresna kok nggo cewek ya, Truk.

0: kaca.
1: Kula wong.
2: Anggonku golek sliramu kuwi bebasan kinjeng tanpa saca numbuk bentus. Ana papan iki jebul iso ketemu marang sira kadhet kaca.
1: Iya wong. Kula menika dipun usadani dening Yang Seta.
2: Oh, Eyang Wing Pertapan Suhini
1: injil. Lan kula malah keporo dipun paringi aji menoron toko dining Yang Seta.
2: Wela dalah pancen bejo kemayangan uribu Gadot Kaca malah durung meneh kono tumbuk bejamu meneh
1: wonten menapa.
2: Iki ono wanudya kang aran Endang Sempani kang kepingin suwita marang sliramu.
1: Sinten lho?
2: Endang Sempani iki kepengin suwita marang Gatutkaca.
1: Suwita atus pundi?
2: Wah,

naman yung galing. Wo Prabu. Yun ang mga muntan. Wo Prabu, betul keras naman ko badai nyopi. Cuma nang gadut kocok menopan dos budi. Nyoba piye to. Kulo meniko mboten dipun keparengaken. Cecaketan. Kepok singgol kalian wanita tining yang seto sak dangunipun kawan doso dinten kawan doso dalu. Rai Milo indang semani badai suito dateng pulau kesaket. Kulo tamani kiat, kulo tamani aji norontoko badai kulo tampi bisuan bisuitanipun indang semani. Wela dala piye indang semani inggih sinuwun. Menawi menika mila sampun dados kersanipun Raden Gadut kanca kula namung sendika. Lah dalah ya. Aku malah ora tegel nyawang kahanan iki ya. Pangsa borong Gadut.

Kapten Danugraha tumuli mateng Kaji Narantaka. Estring Galiarso nyirnaken Endang Sempani, lain bawanipun Endang Sempani. Setunggaling wanita saking pertapan. Ingkang muskala salengiring guna kasantikan Aji Jaya Kawijayan mateng Kaji Lembu Sekilan. Astanipun Raden Gatotkaca secengkang kewala datan bisa brayang anggane Endang Sempani. Kagiyat Raden Gatotkaca.

habis esok dia tak suluk-suluk kuih cat. Isi urib kuih li. Kono diwa kang paring pitulungan manaku kagang dursa lho. Wah. Ya. Nek kuih wingi seh diparingin nyawa saiki mungso kakangmu es. Kuih mesti bakal tumekaning pati. Ayo.

dhuwur sapa e? Sae. Werkudara kowe sapa? Ah, aku pepatih saka Giri Kadasar belakno patine sinuhun Prabu Kala Rumbyana tampane tungkak. Oh!

jaluk ure berputoro. Aku jaluk ure panakku se cilik-cilik. Aduh. Ini ure. Aduh, tipe sekarang.

0: itu coba antuk aji noron toko seko yang seto go entuk bucu oh bejani gadot kue rasah meri rok aku sendiri telu bodoh kue itu
1: ora sangin lagi ngeluk kue itu jurma apa?
0: Ora apa-apa mulo sakpurnane lelakon iki ndayani ayem tentrem tumraping warga utawa kawula ning negara Mestina lan ana negara Ngamarta. Iya. Mudune ana ing warga Sukoharjo arga dadi sayu bantul kene sakpurnane padha nindakake krija merti dusun muga kabeh ditambahi ditikelke nikmate dening Gusti sing Maha Agung karena rasa syukur sing tulus kuwi bakal diakei nikmate. Oh iya ora percaya to kowe?
2: Percaya
0: kabeh padha manggih ayem ayom tentrem digampangnya nggone ngupati pangupa jiwa kecukupaning keluarga diparingi selamat sehat tumrap marga ing Sukoharjo kene lan uga tumrap awake dhewe kang padha suwanane papan kene kabeh wae kang padha suwan linandhesan rasa ikhlas bisa ngempek barokah kang tumurun ana ing Sukoharjo kene Dimas.
2: Wah, wow, yo. Sendikani Kresna kakangku

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

hingga sampailah kita pada bangunan Tugu Palputih, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

Pawartos wanci jam pitun dalu. Sutresno Putoyo, Polres Bantul ngawontenaken bazar sembako gerakan pangan murah utawi GPM ingkang mapan wonten ing pelataran kantor Mapolres Bantul. Bazar menika kaadani minangka salah setunggaling kupiyo kagem paring pambiyantu tumrap warga masyarakat supados saged pikantuk rereken sembako ingkang murah. Pawartos salajengipun Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Bapak Stefanus Andrianto Pasap nratelaken. Pilih fasilitas kesehatan wonten ing Gunung Kidul kedah nyawisaken pelayanan prima dumateng para pasien Jaminan Kesehatan Nasional utawi JKN. Pelayanan menika kedah kacawisaken kanthi pelayanan ingkang sae, gampil dipun akses lan kedah jumbuh kalian menapa ingkang dipun petahaken dening warga masyarakat. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Benteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perumah TRR Ing Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutas Nombutoyo Wateri Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini Tase Sarangkan Kulan Dita Rizkia, kita akan membahas dan juga mendengarkan lagu-lagu dari Dimas Tejo.

0: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Neng endi, Kang?
1: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya ala tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun di papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
4: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Sumatera Selatan. Rumah adat Sumatera Selatan dikenal dengan nama Limas. Desain rumah adat Provinsi Sumatera Selatan diketahui berasal dari bentuk atapnya yang menyerupai piramida terpenggal atau limasan. Rumah ini berstruktur rumah panggung berdiri di atas tiang besar. Tiang rumah limas ini memiliki jumlah 32 buah atau kelipatannya. Biasanya terbuat dari bahan dasar kayu ulen yang terkenal tahan lapuk. Untuk menaiki rumah limas, ada dua tangga yang lokasinya berada di kiri dan kanan rumah. Kedua tangga tersebut akan mengantarkan kita ke teras yang dikelilingi oleh pagar kayu yang disebut dengan tenggalung. Pagar kayu keliling tersebut dilengkapi dengan berbagai macam ukiran bermotif floral yang bisa meningkatkan nilai estetika pada rumah adat limas. Di masa lampau, rumah adat limas ini juga berfungsi sebagai tempat hunian bagi masyarakat suku Palembang. Pada bagian depan, ada jogan, gegajah, ruang kerja, dan amben. Keseluruhan ruangan tersebut menjadi ruangan utama ketika pemilik rumah menggelar sebuah acara, seperti halnya upacara adat, hajat, dan lainnya. Rumah limas dibangun dengan menghadap ke arah timur dan barat. Aturan tersebut berlaku karena suku Palembang menganut sebuah falsafat, yaitu Matuari Edop, Matuari Mati, yang artinya adalah matahari terbit dan matahari terbenam. Falsafah tersebut mempunyai nilai filosofi bahwa masyarakat Palembang harus secara proporsional dalam mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara.

mengenal permainan Suda Manda atau Engklek. Di daerah Boyolali, permainan ini sering disebut bro. Permainan dilakukan oleh 3-5 orang, menggunakan gancu atau pecahan genting, dimainkan sesuai dengan bidangnya. Pemain melempar gancu ke dalam kotaan bidang, lalu berjalan menggunakan satu kaki atau engklek. Pemain deprok apabila berada di tempat yang dianjurkan untuk deprok. Pemain kembali engklek kemudian mengambil gancu. Ulangi permainan tersebut sampai akhir. Setelah berhasil menempati semua kotakan, pemain berjalan dengan mata tertutup untuk mencari gancunya sendiri. Kalau saat berjalan pemain menginjak garis, berarti permainan diulangi lagi. Setelah gancu berhasil didapatkan, pemain membelakangi bidang kemudian melempar gancu tersebut ke bidang. Setelah dapat, pemain mendapatkan tempat untuk deprok dan tempat itu tidak bisa dijamah oleh pemain lainnya.

Perumantaran Ignor Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasyam Budaya masih wandering skaber. Kita dengarkan juga lagu-lagu dari Dimas Tejo menika kelawau. Dimas Tejo kolaborasi kalian Elisa Orcharus, Trabakal Muntir kata giniku. Lansam mereka semoga kita pindah ngatakan rampung wurung kalian TKW Sugeng, pindah ngatakan.

Perumpat RR Ing Nuri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budaya Kulanita Rizkia Kedah Pamit Rumien Saking Skaper Samangki Tipun Lajang Akan Male Sesarengan Mas Miss Kampa Budi Lan Samaniko Semoga Kita Bisa Ngetakan Sesarengan Bangun Deso Babakan Sabun Eko Enzim Dari Buah Delima Sesarengan Mas Semi Prabowo Kulanita Rizkia Pamit Rumien Sugeng Dalu Lan Matur Nuwun.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sugeng dalu satresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing atur giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggi karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan sabun eco enzim dari buah D5. Lan ingkang badhe dipunaturaken dene panjenenganipun Ibu Siti Farida minangka anggota KTNA Kota Yogyakarta. Lan kula sampun sareng kalian Bu Farida. Sugeng dalu Bu Farida.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, sehat-sehat Bu Farida.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Bu sudah berkenan hadir di malam hari ini. Tentu nanti bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan ngeten sih Bu. Nah, ini ketika saya membaca topiknya sabun eco enzim ini, saya masih belum punya gambaran Bu nih. Nah, ini mungkin juga tersebut ya. Pendengar Bangun saya juga pengen tahu sebetulnya sabun ekoenzim itu seperti apa toh Bu?
1: Sabun ekoenzim itu kan kita sebelumnya bikin ekoenzim dulu.
0: Oh gitu.
1: Ekoenzim itu sebenarnya juga membantu Mas Jos sih, Mas Jos Kota.
0: Oh, ini program dari Pak Wali Kota Yogyakarta, Mas Jos menika.
1: Terus kulit-kulit buah itu kita bikin, kita fermentasi selama 3 bulan. Nah, itu ternyata itu sangat bermanfaat ya, untuk tanaman juga bisa. Ternyata saya coba bikin sabun juga apa manfaatnya banyak sekali.
0: Jadi ini menggunakan sisa-sisa dari
1: kulit-kulit buah.
0: Kulit buah. Biasanya kulit buah apa aja Bu yang dipakai?
1: Jeruk, buah naga, pisang, yang lembut-lembut lah gitu.
0: Oh ya. Jadi kalau kita pengen tanya prosesnya bagaimana Bu pembuatannya yang ekoenzimnya ini dulu?
1: Ekoenzim itu kita bikin itu ada perbandingannya itu terkenal dengan 1:3:10.
0: 1:3:10.
1: Ya, satu-satunya itu kita bisa pakai molase atau gula jawa. Ya, nanti terus yang 3 itu bahan-bahan itu kulit buah yang segar, tidak boleh busuk, tidak boleh berjamur. Jadi kulit buah yang baru.
0: Ya.
1: Malah kita bisa itu apa yang bakolotis itu kan malah.
0: Oh iya. Jadi bisa mendapatkan dari situ ya Bu ya.
1: Bisa nggih, malah itu kan juga membantu kita apa ya anu sampah nggih. Sampah organik kita nggih. Ya itu nanti terus yang 10 itu air.
0: Satu 1:3:10 itu takarannya apa Bu?
1: Yang satu itu gula jawa itu ditimbang 1 kilo.
0: Oh gitu.
1: Nggih, terus kalau 3 itu bahannya berarti kalau apa 3 kilo nggih. Terus kalau airnya 10 liter.
0: 10 liter.
1: Nggih, 10 liter itu kalau bisa jangan memakai air yang anu ya seperti PDMA itu kan ada bahan kimianya. Itu bisa pakai air hujan.
0: Air hujan.
1: Air AC ini, air AC itu bagus banget
0: iya,
1: itu.
0: Karena bikin air destilasi ya mungkin istilahnya Bu ya.
1: Itu juga bagus sekali. Air
0: jadi
1: sumur.
0: Ada 3 bahan itu. Kemudian proses pembuatannya seperti apa Bu?
1: Ya itu sudah jadikan satu, kita jadikan satu, kita tutup, kita peram, tutup ya rapat nggih. Itu selama 3 bulan.
0: Jadi,
1: minimal
0: 3 bulan tidak boleh terbuka sama sekali ya Bu ya.
1: Minimal 3 bulan. Kita buka udah jadi ekoenzim itu.
0: Itu kalau selama 3 bulan itu tidak kemudian misalnya dipakai galon
1: yang,
0: atau pakai.
1: Kalau yang anu itu idealnya itu pakai itulah apa yang permukaannya itu lebar supaya kan itu ada gasnya. Jadi kalau permukaan kan enggak itu ya mengeluarkan gas yang
0: gitu.
1: Besar. Kalau yang pakai galon-galon itu kan kecil, jadi kita itu harus sehari itu harus buka kan, aduh kosnya besar. Itu selama 1 minggu kita buka tutup sedikit gitu. Nanti sebulan, habis sebulan itu udah aman. Jadi
0: jadi selama 1 bulan pertama itu nanti berapa kali dibuka itu tutupnya?
1: Ya, sehari sekali tuh sampai seminggu
0: sekali.
1: Nanti 2 minggunya itu udah agak anu ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu.
0: Oh begitu.
1: Nanti satu bulan itu udah aman, kita simpan di tempat yang teduh. Jangan-jangan.

0: sebenarnya sudah satu barang jadi yang bisa digunakan untuk macam-macam ya Bu ya. Misalnya tadi itu untuk mengurangi bau kalau sampah tadi bisa. Apalagi Bu?
1: Nah itu saya mencoba untuk membuat sabun.
0: Nah itu bagaimana Bu, dari ekoenzim jadi sabun?
1: Ya sabun, saya kan di rumah banyak tanaman delima hitam.
0: Delima hitam G.
1: Saya pikir untuk apa? Saya tuh ya kan delima hitam dimakan juga rasanya itu sepet itu nggak begitu enak. Saya bikin sabun itu ternyata itu manfaatnya saya bikin sabun. Sebelumnya saya kan kalau ekoenzim itu ada F1, F2. Nah itu kalau saya tuh lebih mencari amannya, saya bikin F2.
0: Jadi F1 kan dari awal hasil pertama itu F1.
1: Saya saring. Terus saring. Saya saring toh, terus saya kasih delima hitam itu. Saya blender. Ya udah bikin jadi F2.
0: Jadi dari F1 tadi disaring kemudian ditambahkan dengan delima hitam. Itu menjadi F2.
1: Ya, F2. Nah, baru saya bikin sabun.
0: Ini satu apa namanya, sesuatu yang Ibu dapatkan ilmu dari mana Bu?
1: Saya nganu ya. Gimana, saya cari-cari di
0: referensi-referensi
1: mana gimana amannya supaya kita tuh kalau pakai produk ini tuh muka kan bisa untuk cuci muka ya.
0: Oh gitu.
1: Ya, bisa untuk sabun muka, tidak hanya sabun
0: atau badan ya, tidak hanya badan tapi juga bisa untuk muka. Gitu.
1: Iya. Itu kan kalau ekoenzimnya sendiri kalau dibikin sabun itu bisa untuk antibakteri, anti inflamasi nggih, untuk jerawat-jerawat itu. Nah, tapi kalau ditambah ini delima hitam itu lebih detoknya itu lebih kuat gitu loh. Mencerahkan, jadi bisa agak
0: lebih glowing ya Bu ya kalau dipakai. Jadi mungkin juga kulit lebih seger. Kalau untuk muka lebih nanti lebih berseri begitu ya Bu ya.
1: Rata gitu, enggak bentang-bentang gitu.
0: Baik. Jadi kalau sudah di F2 tadi berarti sudah siap dipakai Bu. Atau melalui proses juga?
1: Ya nanti dibikin sabun dah, seperti sabun itu pakai minyak kelapa. Kan kalau sabun itu tetap pakai bahan kimia aja. Ya itu nanti kita bikin itu nanti kita diamkan 20 hari sampai 1 bulan. Kalau sudah jadi, saya kan bikinnya sabun padat nggih.
0: Cetak.
1: Sabun padat nggih. Nah, itu nanti setelah itu kita bisa pakai.
0: Jadi kalau tadi cari F2 tadi itu mau ditambah dengan zat apa Bu kimianya?
1: NaOH.
0: Itu nanti kemudian ada takarannya Bu ya? Ada takarannya.
1: Itu terus sama pakai minyak kelapa sebagai pelembutnya.
0: Minyak kelapa. Untuk minyak kelapanya itu beli produk sudah jadi atau seperti apa Bu?
1: Saya beli produk jadi. Terus pakai delima hitam itu ekoenzimnya yang delima hitam itu.
0: Itu prosesnya berapa lama Bu tadi?
1: 20 hari baru bisa kita konsumsi, kita pakai gitu loh. Kita akan pakai untuk mandi, untuk
0: itu sudah dalam bentuk bentuk padat atau belum Bu?
1: Padat, sudah saya cetak.
0: Dicetak Bu ya. Itu sudah kemudian bisa dimanfaatkan, digunakan begitu nggih. Untuk saat ini Bu Farida, hasil dari produk jenengan ini apakah sebatas hanya dipakai sendiri atau sudah mulai kemudian menjadi konsumsi dari orang atau dipakai untuk orang begitu?
1: Iya, udah di orang ya, kita getok tular gitu kok. Bisa dipakai lembut terus kok seger gitu ya. Jadi banyak yang itu. Saya sendiri juga terus pakai sendiri.
0: Ini sabunnya itu tetap berbusa apa enggak sih Bu?
1: Berbusa. Busanya lembut sekali.
0: Busanya
1: lembut, jadi kalau di enggak licin-licin sekali. Jadi sekali itu langsung dua kali udah bersih
0: gitu. Ini juga berarti tadi sudah kemudian diperjualbelikan Bu atau apa dijual begitu Bu? Hasilnya?
1: Iya, saya jual.
0: Nggih.
1: Tapi masih dalam bentuk

0: apa ya, di rumah ya. Saya belum itu, ada pameran-pameran saya juga itu.
1: Nggih. Jadi masih usaha rumahan tapi sudah mulai punya pasar sendiri begitu ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Kemudian kalau dari yang pernah memakai itu, Bu, mungkin ada apa testimoni atau ada apa menurut mereka menggunakan setelah menggunakan produk dari
0: setelah
1: Bu?
0: Setelah menggunakan tuh katanya badan tuh terasa seger, ringan gitu loh.
1: Oh, ngaten.
0: Ringan, terus muka itu juga kok agak apa itu lebih bersih gitu.
1: Ini kan cukup menarik, tapi memang kan Bu belum dikemas dalam apa dalam kemasannya bagaimana Bu kalau untuk ini?
0: Kemasannya itu saya belum itu, packaging-nya belum.
1: Oh, belum ya,
0: menemukan yang
1: tepat, yang pas gitu ya.
0: Yeah.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jadi kalau selama ini untuk proses penjualannya
0: ya,
1: dibungkus
0: ada dos itu kita ada beli dos. Di anu tau
1: udah sudah jadi itu ya. Dan itu sudah untuk saat ini sudah cukup seperti itu ya Bu ya. Mungkin nanti dalam kedepannya bisa kemudian apa packagingnya lebih bagus lagi
0: juga,
1: begitu gitu.
0: Saya baru nyari produk halalnya tuh, soalnya itu kan juga ada anu kimianya jadi saya mencoba untuk bikin produk kalian ya dulu.
1: Ini kan kalau sudah produk itu kan kemudian kalau untuk mendapatkan legalitas kan juga harus ada prosesnya Bu. Apakah juga Bu Farida juga seperti itu?
0: Saya juga anu mendaftarkan ini yang pertama itu halal dulu.
1: Oh gitu. Kan mungkin juga nanti ada apa namanya untuk izin-izin yang lain ya Bu ya. Itu nanti bisa kemudian sambil proses begitu nggih Bu. Baik. Ini satu produk yang menarik, kemudian juga bisa menjadi salah satu pilihan dan masyarakat juga bisa membuat sendiri ya Bu ya. Ataupun juga kalau misalnya pengen belajar juga bisa ke Bu Farida bisa.
0: Bisa.
1: Kan ini di KTNA Bu ya. Di KTNA Kota Yogyakarta. Bu Farida tinggal di mana Bu?
0: Di Petinggen.
1: Petinggen.
0: Itu anu ya. Hotel Tentrem itu.
1: Jadi kota Yogyakarta sudah mepet sama Sleman ya Bu ya. Sudah perbatasan ya Bu ya.
0: Tetangga nih.
1: Baik Bu, ini kan satu inovasi dilakukan oleh Bu Farida di KTNA. Kalau Bu Farida sendiri di KTNA sudah lama Bu tergabung?
0: Sampun, cuma saya juga lupa itu bersama Mas Panit.
1: Ini sudah cukup lama. Kemudian kalau di KTNA itu apa sih Bu yang Ibu dapatkan di
0: kita
1: organisasi?
0: Kita di sana itu ya anu ya, kita kadang ada masukan untuk apa tambah pinter gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Bagi saya tambah pinter ya, ada pelajaran-pelajaran yang mungkin mereka apa yang ngendiko saya dengarkan menyimak itu kok ada masukan-masukan buat saya gitu.
1: Jadi
0: positif ya.
1: Bergabung di KTNA itu bisa ngangsu kawruh, bisa mendapatkan banyak ilmu ya Bu ya di situ ya Bu ya, dan sudah cukup lama. Kalau di KTNA kegiatannya apa Bu yang biasa njenengan ikuti?
0: Di KTNA itu ya macam-macam ya, ada pelatihan, ada itu nanti kita pertemuan ya. Nanti kemarin tuh sabun cair yang apa produk kimia sama anu kita bandingkan gitu sama Mas Fani belajar sama Mas Fani juga.
1: Iya. Nggih, ini kan
0: ada pertanian juga. Ilmu pertanian itu saya juga sangat bermanfaat itu untuk anu saya kan hobi tanaman juga makanya.
1: Tadi kan paling enggak ada delima juga, delima hitam.
0: Iya, delima hitam itu.
1: Baik Bu, ini selain juga tentu sudah tadi ekoenzim, saya pengen juga ini Bu tentang D5 tadi itu Bu. D5 yang Ibu punya ini kan bisa menjadi bahan tadi itu untuk ekoenzim untuk sabun begitu nggih. Bu, untuk D5 ini kan buahnya bisa cepat buahnya Bu.
0: Iya, buahnya itu ya dari peluar gitu sampai tua ya hitam.
1: Iya.
0: Jadi seperti tenggeran dulu kok kaya anu apa ini kok tanamannya pada busuk padahal ya memang hitam kayak gitu.
1: Dan itu kan tidak tergantung musim ya Bu ya?
0: Enggak. Tergantung kita mupuk kan?
1: Oh gitu jadi tidak tergantung musim, tapi tergantung gimana cara kita untuk merawat ininya ya Bu ya, supaya tetap berbuah begitu karena untuk dikonsumsi mungkin tidak cocok karena agak sepet, tapi bisa digunakan untuk membuat ekoenzim tadi itu Baik Bu, terakhir Bu, ini mungkin juga bisa panjenengan sampaikan kepada pendengar begitu kalau tertarik untuk membuat ekoenzim ini bagaimana, atau bisa ke tempatnya ibu gitu?
0: Gimana ini? Mungkin kalau pengen belajar ekoenzim atau turunannya, turunannya, jadi bisa untuk sabun mandi, sabun cuci cair, juga bisa untuk sabun serbaguna, monggo. Mm-hmm. Saya dengan sangat terbuka, nanti saya nganu, saya belajar tempat saya.
1: Di Petinggen ya, Bu ya. Atau bisa gabung di KTNA, nanti bisa ketemu ya, Bu, dengan jenengan.
0: Atau di KTNA kita KTNA nanti Kota. Bisa apa, saling itu.
1: Saling tukar kawruh gitu ya, Bu ya. Baik, Bu Farida, terima kasih. Ini karena waktu kita terbatas, begitu. Mungkin di lain waktu bisa kita bahas lagi hal-hal yang menarik lagi yang lain ya, Bu ya. Baik, serso budaya, cekap semanten, atur kiaran bangun desa menika. Mugi saestu tansah piguna. Sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudrasno budaya matur nuwun panjenengan tansih keparingane wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Dalam menika kula miskam pambuti ngabadi nirakaken panjenengan sedaya wonten ing Rono jenengan dicoro ingkang badhe keterangan tembung kita piyo kali welas dalu. Sampunipun bangun desa mangke katuraken mini drama legenda. Kalajengaken kalian sakarenon cing tembang-tembang campursari. Tapi sawon dalu wonten mi pop Jawi. Tapi stasiun dalu wonten moncowarno budaya. Menika nggih Rono jenengan dicoro ingkang badhe keterangan kagem rencang panjenengan tembung kita piyo kali welas dalu. Sedherekno budaya. Jamur kita bu walau langkung 3 menit salah jengi pun kalau darah kena meninggaran mini drama legenda dalam mereka antara geniranan si buku yang pandir.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mak, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mak, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badannya bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: Ma.
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Ma, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Ma. Ma."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Benar ya, Ma? Ma gak bohong kan, Ma?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: "Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu, Bugu, cepat kemari nak.
2: Ada apa mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bekti.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bekti mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: ada yang jatuh.
1: Lah, itu kan si Siska. Ayo kita bantuin.
0: Gak mau.
1: Lah, kenapa? Dia kan teman kita.
0: Dia aja sering jelek-jelekin aku.
1: Tapi dia harus kita tolongin. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau begitu, apa bedanya kamu sama dia? Udah, ayo kita bantuin.
2: Kebaikan sejati tidak pernah memilih siapa yang layak ditolong. Merawat persatuan, membangun peradaban bangsa, dimulai dari hati yang tulus.

Sudrasno buta sampun kabiar so menangin wengi kalian asmurondono bangun tresno. Sudrasno buta yo. Dinten menika dinten Jumat tanggal 2 Oktober. Nah, setiap tanggal 2 Oktober menika Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Ini sebuah momen kagem merayakan warisan budaya ingkang sampun mendunia. Batik yang telah menjadi simbol kebanggaan bangsa kini tidak hanya dihargai di dalam negeri tetapi juga diakui secara internasional sebagai warisan budaya dunia yang berharga. Dan batik bukanlah hanya sekedar pakaian atau motif, melainkan sebuah tradisi yang setara dengan filosofi dan cerita. Catatan sejarah menyebut batik telah ada di Indonesia sejak abad ke-4 dan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Namun teknik membatik yang kita kenal sekarang mulai berkembang pesat di abad 19 di Yogyakarta dan Solo, ya, dua kota yang menjadi pusat seni batik. Awalnya batik lebih banyak digunakan oleh kalangan kerajaan dengan motif yang kaya akan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Nah, di tahun 2009 UNESCO menika mengakui batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan kagem menopongi budaya lisan dan non-bendawi. Pengakuan ini semakin menegaskan betapa pentingnya batik dalam budaya Indonesia dan dunia. Batik bukan hanya menjadi simbol budaya Indonesia, ananging ugi setunggaling karya seni yang dihargai oleh berbagai negara dunia. Bahkan banyak desainer internasional, ya, yang kini memasukkan batik dalam koleksi mereka, memperkenalkan seni tradisional Indonesia ke panggung dunia. Wansur wonten tembangan menika wonten Gambyong Mari Kangen kalian Katresnanku.

0: aku pokoknya mau tema pentas seni kita tentang kebersamaan.
1: Lebih bagus keberagaman tahu.
0: Maksudmu, ideku gak bagus?
1: Ya gak gitu, tapi kan...
2: Sudah, kok malah pada berantem sih? Namanya musyawarah, ya wajar kita beda pendapat. Tujuannya kan buat menyatukan pikiran. Gimana kalau temanya tentang kebersamaan dalam keberagaman?
0: Ya, boleh juga tuh.
1: Ya, setuju.
3: Musyawarah untuk mufakat.

Sutresno putus sampun kabiyarso menika nggih katresnanku kalian kambyong mari kangen. Sutresno budaya Hari Batik Nasional bukan hanya sekedar perayaan budaya, tapi juga sebagai momentum untuk mengenalkan batik lebih dalam kepada generasi muda. Batik kini sudah tidak lagi dianggap hanya sebagai pakaian adat atau pakaian formal. Banyak anak muda yang mulai tertarik batik dengan gaya yang lebih modern dan kinian. Seiring dengan perkembangan zaman, batik telah bertransformasi menjadi lebih dinamis dan bisa diterima di berbagai kalangan. Tidak hanya pada pakaian resmi, batik kini hadir dalam berbagai produk fashion, dan batik juga menjadi identitas yang semakin banyak dipakai oleh masyarakat, tidak hanya di dalam negeri, juga di luar negeri.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sugeng budaya sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing siaran Mipop Jawa. Mugi kasarasan kawula jenengan ugi kabekas warasan tansah kasaryo kembang jenengan. Saya panjenengan ingkang dalem menika wonten dalem teoi wonten perjalanan wonten menapa nggih tempat aktivitas. Wonten pun dikemawon ingkang sakit medhangetaken program pembahasan dari Yogyakarta. Dalu menika kula miskam pambudi ingkang badhe nirangaken panjenengan wonten ing kiraan Mipop Jawa. Tumuju kita pusdoso langkung sekedhik nggih. Ugi nampi kelawan panjenengan wonten 552219 ugi WhatsApp 0895 0144 1066 nggih. Lelakunipun menika wonten katon seji layar tancap dadung muntir lagu ulang tahun kethuk goreng jangkrik genggong mendat mendut ndomblong kelambi lurik mancing pinggir kali langkaling kalian menapa langkaling jih menika lagunipun sumangga ingkang ngersakaken lagon 552219 ugi WhatsApp 0895 0144 1066. Langsung kemawon kula tampi sugeng dalu Mipop Jawa.
2: Dalu Mipop Jawa Mas.
1: Injih monggo monggo injih leres. Napa niki?
2: Miki layah-layah
1: nggih monggo dipun sekecaken kemawon menapa lagune?
2: Lagune niku jangkrik genggong.
1: Jangkrik genggong kagem sinten?
2: Nggih. Kagem Bunda Twijo.
1: Nggih.
2: Bu Banoyo. Pak Weni, Bu Supriyati, Bu Takinem, Bu Yanase. Lajeng yang Parno ugi Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono. Lajeng Kirukon Werjo, Pak Kasiono Bulawen. Lajeng Mbah Ijem, Mbah Kartika Munga, Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon, Mbah Mantemate. Nggih, prayoginipun kagem sedaya kemawon.
1: Kagem sedaya kemawon ngaten inggih, monggo-monggo. Leres inggih, monggo pilih benjang wonten wekdal saged ten Jogja menika wonten peringatan batik nggih wonten Malioboro, monggo.
2: Nggih,
1: oh ngaten inggih, monggo, inggih. Sami-sami inggih, sugeng dalu ugi Bu Agianti ingkang wonten waring Wonosari Gunung Kidul nusaken jangkrik genggong nggih. Sugeng dalu Mipop Jawa lho kula sida nggih. Salajengipun 552219 utawi 0895 0144 1066 sugeng dalu Mipop Jawa.
3: Sugeng dalu Mipop Jawa.
1: Monggo nggih, pripun pripun
3: kabare diruskan sehat dan keluarga.
1: Alhamdulillah sehat Mbah Yono, sehat
3: nggih. Oh sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Keluarga keluarga sehat.
1: Derek remen
3: derek. Menika lagune
1: Pop Jawi, menika lagune Pop Jawi wonten katon seje layar tancep dadung muntir lagu ulang tahun gethuk goreng jangkrik genggong mendat mendut. Ndomblong kagem sinten?
3: Kagem Bu Twijo sugeng dalu.
1: Nggih.
3: Lajeng niki wae ora Bu Wagianti to?
1: Leres sanget.
3: Nggih, sugeng dalu.
1: Nggih.
3: Lajeng kagem Bu Tarmi ing Demangan Baru. Ajeng Bu Pipit, Bu Ripon Agung, Yumudo, Ajeng Bu Sri Utami Eng Isi Sugeng Dalu, Ajeng Kagem Mbah Noyo Sugeng Dalu, Ajeng Kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio, Ki Joko Budu, Ki Kombo Karno, Ajeng Kagem Mas Saiful Langkung Prayogi, kagem sedoyo
1: sedoyo kemampuan
3: ngantar ngantar ini monggo kagem dismiskan sugeng makaryo ngantos paripurno pinaringono ono kesehatan lancar segini pun dan warga mekaten dismiskan
1: ngantar Bayono
3: sami
1: sami Bayono Wiro Saben matur nuwun sanget sugeng dalu mi pop Jawa.
4: Sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Monggo mami sardikan jileres.
4: Nggih, wonten jeneng Den Bay.
1: Den Bay nggih mboten mlebet Den Bay niku congdut niki pop Jawa. Wonten ini jangkrik genggong katon seje layar tancep dadung muntir, gethuk goreng mendat-mendut.
4: Salam
1: tolong ya. Oh, jaga kemsinten.
4: Agam sih wal katem bersinten.
1: Mbah Yono.
4: Mbah Yono, Mbah Noyo, Bu Wijo, adik suatu tuk surjo suatu ri, Mas Rian, Bayak, Mas, Mas, Mbak Puji Krahito, Mas, terus agam Mbak Pipit, Mbak Tarmi, Mbak Nanik Bajur, Mas Wawan Haka, Mas Yanto, Joyo Yanto, Mas Rian Bayak, Mbak Sri Wikati, Mbak Wikati, terus Mbak Pak Untung, Pak Pariono, terus takem Mbak Sok Tasihono, terus takem Mbak Mbak Wikati, takem Mbak Supriyati, Mbak Pipit, Mbak Tarmi, terus takem Mbak Pak Ruslan, Pak Ruslan Tembako, terus takem Pak Untung, Mbak Turo, Pak Karyono, terus Pak Kempil Weneng, terus si Seto, terus Pak Mbak Supriyati, terus Mbak Pin, Mbak Pia, Mbak Wardi, Pak Supoyo, Mbak Mus, Mbak Tuan Sedoyo Kemawon.
1: Ngeten, sami-sami, Mami Sarti kaya ngerasakan mendat-mendun sih. Setunggal maris, 55-2219 Sugeng Dalu, Mi Pop Jawa.
5: Sugeng Dalu, Mi Pop Jawa, Pak Mis Kampang.
1: Inji, Sugeng Dalu ki budi, terus bundi. Alhamdulillah, kalau sehat, budi sehat, Ji.
5: Jawa sereng.
1: Lah mriku Jawa dereng, nek mriku pun Jawa nggih mriki. Nggih mpo nenggor sareng-sareng kita serantos sarengan lha nggih.
5: Mangke Kang Senan nggih.
1: Nggih, mbok pilih mangke dalu napa benjang-enjang pun beris.
5: Kan enggal-enggal kemawon kaparingan Jawa.
1: Amin nggih, menika
5: nggih. Akrep raosipun.
1: Napa nggih? Mun udan terus jaluk terang, mun terang terus jaluk udan.
5: Layar tancep.
1: Layar tancep agem sinten?
5: Atur salam kagem ingkang kembennya mau Mbah Yono, Mami Sartika, Anak Ganti, Bukit kagem Romo Heri Sarjono, TNR, Kitwan Tempan Datang, Romo KFP Prodrati Kutumo, Mbah Bu Yayu, Kweni, Monggo Bu Yayu, kagem Mbah Jiman, Sugeng Dalu, Monggo Lasung Gegono, Diaseng Jiman, Dimas Yudi, Dimas Hidro Sumarto, Romo Hadi Ngadiono, Bopo Tumangin, Romo Roslan, Bopo Untung Raharjo, Yang Kong Kamti, Bopo Azari, Yang Rukun Perjo, Mas Gila, Bopo Suwarti Nengan, Mas Yanto Sayekan, Anak Rian, Bopo Damater, Ibu, Bu Salima, Jalan Kleret, Bu Mami Sartika kalau wau Nak Wadianti, Bik Supriyati, Mbah Noyo, Mbah Tumusupan, Bu Tarmi, Bu Kartiti, Mbah Pipit, Mak Ijem, Buya Ibu Jalan Pare, Sugeng Dalu, Diaseng Widianingsih, Bu Sriwi, Ugi Bukan, Ing Sendowo, Saantawis, Mboten Gegono,
1: Mugi Tancah Sehat, Leres.
5: Sama Om kalian Bule Situ, Jok. Ugi kagem Bapak Azhari, Bapak Sunan, Bapak Mudiono, Mbah Suro, Bapak Damagem. Mas Gilas Prayogi kagem
1: sedaya kemawon.
5: Sedaya wonten ing
1: suko sami suko ya ta.
5: Arep kepleset. Arep-arep utang.
1: Wonten ing kiren suko sami suko.
5: Wonten ing Jawa.
1: Oke.
5: Padahal sarawat top Jawa.
1: Nggih.
5: Ya maklum ta ya.
1: Lah nggih, mono menawa apa. Lah nggih. Nggih, matur nuwun, monggo-monggo putri nggih. Sugeng dalu ki. Aku mi butuh ijeng wonten Karang Mojo Gunung Kidul. Lah acara-acarane ya suka sami suka nggih sonten. Niki nggih suka lagu pop wonten menapa kita. Sugeng dalu puwijaning si sugeng dalu pop Jawa nyuwun dipun muteraken lagu katresnanku dereng kintun kagem Rama Ejiadiono Rama Narto Endro Rama Tujuh Subagyo kalian ibu Yayu Weni Bu Yanu Asih Bu Dwi Jepu Agianti Bu Nani Bajuri Pak Bambang Sutarno Pak Agung Nugro Pak Damaskus Pak Mujiono saya ini pun agem sedaya kemawon matur nuwun sami-sami puwijaning si kang wonten kulon Progo Pak Kasiono ingga wonten bolawin sumangga
6: mi pop Jawa sugeng dalu Mas Kampanugi kula Pak Kasiono bolawin kinto salam katur Ibu Tutin Jogoyudan Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan kampus ISI Ibu M Lestari wonten Mirin Jonggalan Jedis Bantul Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Wagianti Mareng Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmin Demangan Baru, Ibu Yani Pato, Ki Resi Seto, Ki Rukun Wordo, Ki Romo Mariono, wonten ing Mejing Wetan, Bapak Sagio, wonten Palian Kretek, Mbah Noyo, Gadung Sari, Pak Bambang Sutarno, wonten Purworejo, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tupar Jenden Kulon Progo, Pak Damaskus, Sombah Suro wonten ing Trisik, Pak Sarjio wonten ing Jati Mulyo. So katur sedaya para kadang sutresna wonten ing Mi Pop Jawa ing dalu menika, sugeng dalu sugeng laras. Lagu ini pun dari Mas Miskam Pamuti. Kata Mas Miskam, Mas Tunun.
1: Tunji, Pak Kasiono, Mas Tununuki. Saya ingin pun nonton Pak Azhari, ingin nonton mantingan sugeng dalumi pop jawa Mas Miskam, lho Pak Azhari mantingan. Lagu ini pun Kutho Prorojo, kita gitu, salam agem Bu Sri Utami. Bu Dwi Jopunya yuk. Kue ini Bu Salama, Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup Yumudro, Pemis Artika, Mbak Ijem, Pak Jengat Diono, Pak Bambang Sutarno, Mas Wakit Keron, Mas Rian, Mbak Ye, Mbak Noyo, Mbak Nawi, Kang Gilas, Pak Yanto, Sandi Abang, Pak Tujo sekalian, Pak Rimbang, Ki Kumbokarno, Ki Jogoboro, Ki Bandung, Bondowoso, Lanu Agem, Sudari Pemidangan Perompat, Dalu Muda Kematuluhun, Sami-sami Pak Azhari, Ngamantan Mantingan, Saya ingin pun wonten Ibu Nani Bajuri Sugeng Dalu Bu Nani Bajuri tetap salam wagem Mami Sartika Bu Sri Bonagung Bu Dwijo Bu Yayu Sri Yayu Yang Sas Bu Tarmi Bu Endar Bu Widyaning Sim Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asi Gopra Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Wagianti Bu Supriyati Yumudo Yusirup Spesial wagem Mbak Giyuk Ngeluar Magelang Ugi Mbak Anggun Matur Nuwun Sami-sami Bu Nani Bajuri Katurakan lakon je Wonten jangkrik genggong kalian mendat mendut Hingga ngasakan lakon mangke maling Wonten ini gansal-gansal Kali-kali setunggal song Ugi 0895 0144 1066 Jangkrik genggong mendat mendut

0: Tidak, sayang. Kalau pegang canting, Eyang lupa rasa panasnya. Coba dipegang cantingnya, Le.
1: Pegangnya gimana, Yang?
0: Yang seperti paruh burung bango ini di depan. Nah, ini tempat menyimpan malam. Bahan untuk menutupi gambar yang sudah kita buat. Ujungnya yang kita pegang. Coba, panas tidak?
1: Iya, ya, Yang. Tidak panas. Aku mau membatik seperti Eyang. Gambar bunga, ya, Yang.
0: Ayo, buat siapa batik buatan cucu Eyang?
1: Buat ibu. Pasti ibuku tambah cantik pakai batik buatanku.
2: Canting terselip, jari jemari menari gemulai, merangkai makna di selembar kain putih. Dengan rasa keindahan dan kesabaran, terciptalah mahakarya warisan adiluhung bangsa Indonesia.
1: Aku akan membatik terus, jangan sampai batikku hilang.

0: Sampun kabiyarso wonten jangkring genggo kalian mendat mendut je. Mereka tesi musim kemarau, tentu kita senantiasa mengingatkan untuk masyarakat ngeten je, agem terus nobudoyo karena masih juga belum turun hujan, tapi kita mendengar atau mengetahui informasi berbagai peristiwa kebakaran je, jadi antisipasi je, karena tentu tidak ingin ya kita di wilayah kita atau di tempat kita ada kebakaran. Silahkan untuk senantiasa sediakan alat pemadam api ngaten nggih. Juga jauhkan barang yang sudah terbakar dari anak-anak. Ugi perhatikan penggunaan gas LPG apalagi kalau mau ditinggal ya, dicek kembali kompornya kalau malam hari ini yang mungkin akan segera berangkat beraktivitas ngeten, dicek di dapuripun menopo kompornipun tasih nyalon mboten. Ugi cek instalasi listrik di secara berkala karena mereka informasinipun konslet ini juga menjadi penyumbang cukup lumayan di kagem kebakaran area-area gedung atau bangunan. Itulah jangkin malih wonten ing wekdal dalam menika lagu-lagu pop Jawi. Tasi wonten layar tancap katon seje dadung muntir lagu lang tahun geduk goreng domblong lambi lure mancing pinggir kali langkaling kater senanku tetap kanggo kue kalian kuduk porot joy kanggol wau dipun kersakan je sugeng dalu mi pop jowo
1: sugeng dalu mi pop jowo
0: monggo
1: sugeng dalu mas niskam
0: inji tos bundi bu yayuk kweni
1: alhamdulillah sehat
0: sehat je alhamdulillah
1: mas niskam tos bundi sehat
0: kulonggi sehat say
1: semangat ye
0: alhamdulillah semangat uki
1: panas
0: epol terus menawi siang
1: sandalu jenjen
0: namo gitu oh kalau buat tentu mereka kok yo asr
1: ini
0: oh lagi kok yo biar soalnya dengan oh buat nopo-nopo sementara konten DC nih gih monggo ngerasakan lagu menopo menikah lagu
1: ini yang nopo katresnanku
0: oh katresnanku tetap kamu kowe je agam sinten iji sumonggo
1: bisa sampun ngegono
0: sampun ulo wau
1: jaklon mewang sok saya ngaji
0: oh nganten oh je
1: ye derek salam kagam
0: monggo
1: Bu Yuria
0: je
1: Bukun Bu Estina Lajeng Bu Dwijo Bu Wargianti Bu Supriyati
0: je
1: Utami, Bu Sri Supatni, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, Mami Sartika, Bu Karsipi, Bu Nugroho, Bu Yanwarse, Bajeng, Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Mudo, Mbah Hijem, Bu Yayu Wirahayu, Bu Widyaningse, Bajeng, Pak Gempa Ruslan, Pak Ashari, Mas Yudi, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Damaskes Bambang, Sutarno Lajeng, Pak Sri Wening, Pak Wening, Ki Rukun Werda, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng, Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Sarjo, Mas Adi Ponco, Sosduoyo, Kemawon, Pamit, Jangan Kupat, Eng Kundi Kemawon, Mugi Soyo, Tansah, Pinarian, Sehat, Pak Gemas, Niskam, Sugeng Ayai Karyo, Ngantos, Paripurno, Mangke, Mugi Tansah, Pinarian, Rezeki, Ingkang Kathah, Lan Barokah. Mangke kondur ngato satu.
0: Iji matur nuwun. Sami sami. Sugeng dalu ugi agem ibu ya yo ingkang wonten kweni. Ingkang usahaken kata senanku tetap kanggo kowe. Sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Monggo Romo Eji.
2: Iki sik ngantuk nih.
0: Ngantuk monggo sare bibar menika monggo sare mboten apa-apa. Napa niki lagune?
2: Lagune wonten gedang goreng.
0: Gedang goreng wonten.
2: Oh nggih niku njaluk.
0: Oh nggih. Monggo wong ngantuk yo nyuwun gedang sok gedang goreng lho.
2: Lah niku men
0: padha mboten ngantuk.
2: Lho bonceng mawon.
0: Oh ngaten nggih.
2: Bu Dwijo kali Bu niki Bu.
0: Ya yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo ajengi ngadiono yang wonten bayen matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu. Mboten sida. Nggih. Salajengipun 552219 sugeng dalu Mipop Jawa. Ji, monggo monggo. Pas wonten nipun alit. Oh, ngeten jero sedhi gedhe iki sithik.
1: Nggih.
0: Nyuwun anu kethok
1: goreng.
0: Agam sinten.
1: Kalian Kang Gilat, Mas Yudi, Mas Pak Tupar, Dedik Tono Pak Sayo. Kalian Pak Sagyo, Kang Dono, Mas Adi Konco Sari. Kalian Dito Muslandaan, Uu Muslandaan. Terus Kagem Mudo Rayo Gilipun Kabisa.
0: Sedih kemauan ngantem Yusirup. Inji. Namo golengge. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusirup ingga wonten puluhan serandaan. Sugeng dalu Mipop Jawa.
3: Sugeng dalu Mipop Jawa. Mas Mis Kampang
0: Yusirup. Inji. Monggo monggo.
3: Monjali.
0: Sehat alhamdulillah ji. Tos budi sehat Bu Sriwi. Alhamdulillah. Oh ngaten madu ya. Sulang kene.
3: Monggo monggo. Ji,
0: ngersakaken lagu mboten menika.
3: Kolang-kaling
0: wonten ta?
3: Kolang-kaling
0: nggih. Bersaudara.
3: Kolang-kaling.
0: Monggo.
3: Sinten Widodo matur pun kula wau sampun pun tenggo.
0: Nggih.
3: Mami Sartika. Lajeng Bu Yayu Peni kula wau nggih.
0: Nggih.
3: Ateng Mbah Noyo kok belum
0: tarik sadake. Mbok pilih enten lenggeh. Nah, saged ugi.
3: Kagem Pak Sagio wonten Palian Bantul.
0: Nggih.
3: Lajeng Mas Saiful wonten Wates.
0: Terus
3: Pak Sagio wonten
0: Samas.
3: Pak Tupoyo Kadilaya.
0: Terus
3: Pak Sagio wau sampun. Lajeng Ki Kumbokarno. Ini mah Mas Rian kok ya sepira mlebu nika.
0: Mbok pilih nembe kelarisan.
3: Oh nggih. Ling rajang kacang akeh banget.
0: Nah, leres niku.
3: Nggih, kagem sedaya kemawon.
0: Nenten Bu Sriwi, nggih.
3: Sanget paten sugeng dalu
0: asisten
3: sugeng ayai tugas piyambakan menika.
0: Nggih, piyambakan menika.
3: Wonten Mbak Kunti mboten?
0: Ten pundi?
3: Kota Baru.
0: Waduh, kula malah mrinding e, Mas.
3: Mbak Kunti.
0: Lah nggih.
3: Nggih, sugeng dalu.
0: Nenten nggih, Bu Sriwi matur nuwun sanget. Bu Sriwi ngawonten Monjali ngersakan langkaling sugeng dalu yang sampun kita WhatsApp je. Wonten Pak Romonarto Hendro Mipop Jawa saking Romonarto Hendro Bekasi Jawa Barat tur salam kasugengan Jawa Karahayon ngagem yang Sasmito Murti Budwijo Bu Misrandaan Mbak Yeni Yumudro Pak Jengationo Mbah Yono Pak Tupar Kijoko Bodo Pak Uning Mbah Jati Mas Yudi Kweni Kang Kiono Kalasan ya Bu Widyaningsi, Mbak Andin, Yusirup, Romo Yuwono Marta Tiarjo, Mbak Noyo, Pak Sunar Timur Sari, Pak Ruslan, Pak Sarjio, Pak Purkeneng Rejo, Mas Ardi Ponco Sari. So, agam sedaya kemawon, agam mas mitkam sukem makaryo, so, sukeng dalu, matur nuwun, lagu ini pun keduk goreng, jih, matur nuwun, jih. Romo Narto Indri, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sawingi pun sugeng dalu Mipop Jawa pamit sekam niki saking Mbah Giman, Trukan, Selo Tumpeng, Mirit Kebumen, nitip salam kagem Mbah Noyo memisar tika Bu Dwijo Karang Mojolan sedaya kemawon nyuwun lagu bagus adine nggih matur nuwun sami-sami Mbah Giman ing wonten Mirit Kebumen nggih Pak Supoyo Kadilayar sumangga
4: sugeng dalu
0: nggih dalu ki
4: Mis Kampang Budi salam budaya salam sejahtera Seram lagune pun manut
0: ngeten
4: kintun-kintun kasung Pak Nabi Mulsari Pak Bujo Subadyo Pak Rimbang Kirupun Werdo Kiwawan Naga Damaskus Pak Tumedi Pak Giono Mbah Mus Pak Wagianti Pak Busijo Bu Supiati Bu Yeni Bu Pipit Bu Nugroho, Bu Sri, Bu Sri Utomo, Bu Yayu, Bu Mudo, Bu Deni, Bu Anggun, Bu Siwi, Mas Narto, Mas Giyarto, Mas Parti, Mas Parti, Mas Toro.
0: Matur nuwun watuk nggih, mugi kedhangen menawi watuk menika nggih. Salah jengi pun puning si Wonosari sugeng dalam ibu Jawa sugeng dalam Mas Biska melakukan pun langkaling kintun kintun salam katur sedaya pamidangan ibu Jawa wontening pun tiga mawon kandi atur sugeng laras lagu-lagu meniko sinabi ngaso katur Mas Biska mugi tancah sehat semangat tercegah lancar sugeng sedaya ini pun sugeng tugas katur pari pun omang kinci Mas Biska matur nuwun sami-sami puning si ingkang wonten Wonosari Gunung Kidul wansur wonten tembangan wonten layar tancap kalian katresnanku tetep kanggo kowe sumogo.

Aku pilih batik sebagai busana sehari-hari. Aku bangga memilih batik sebagai identitasku. Karena batik adalah budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ajaklah keluarga dan sahabatmu untuk ikut memilih batik sebagai tanda kita ikut melestarikannya. Batik pilihanku.

0: Sudah terus nu putus pacaran atas midang takkan mipop cowo lu mantan program empat dari Yogyakarta hingga sambungan kapiar cowo dan layar tancap kalian katresnanku tetap kanggo kowe kakak pacaran hingga benjang bawa pilih kagungan menoponji waktu lenggang longgar monggo menika wonten menapa wonten simfoni 1001 batik nggih menika memeriahkan hari peringatan hari batik nasional nggih ini akan diselenggarakan di Malioboro nggih hingga titik nol. Jadi besok ada simfoni 1001 batik kegiatan membatik massal yang akan diselenggarakan ini merupakan salah satu program utama dari Kadin nggih di bawah bidang pemberdayaan perempuan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya, pesertanya bisa dari komunitas sekolah pegawai negeri hingga swasta. Semoga menika kita lajengaken malih lagone wonten Kutha Purworejo Kethuk Goreng Langkaling Kanton Sejer Rumuntir lagu ulang tahun Domblong Kambi Lurik kalian mancing pinggir kali Sugeng Dalu Mipop Jawa.
1: Sugeng Dalu Mipop Jawa Mas Mis Kampang Budi.
0: Langing pundi niki?
1: Lilin Mbak Bu Sriwi niki
0: Pak. Oh, langge to kula kinten ten pundi napa tindak napa napa golek angin
1: napa. Kurang gawe saincing weh Mas Mis Kampang Budi. Paler kok bablasan.
0: Maler kok bablasan mesti niati kok.
1: Mancing pinggir kali kene.
0: Agam sinten.
1: Agam Bu Sriwi, Bu Yayu. Matur nuwun karo Mbak Bu Yusiru.
0: Nggih.
1: Rama Sing Adiono, Sing Rama Tujo Rama Yuwono. Wonten Hyang Parno, Bu Sardine, Bu Supriyati.
0: Nggih.
1: Bu Yanwasi, Bu Agianti, Bu Dijo kare Mbak Yeni.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Dipaimen, Mbah Yono, Mbah Kumbokarno, Pak Dipa, Pak Di, wonten panggilan karo yo Gopra. Wonten Bu Nani Bajuri, Bu Sutarmi, Mbah Ijem, Pak Kasiono Bulawen, Pak Sagio, Pak Sagio, Pak Sawio, Mbah Suro. Sing wonten
0: kinten?
1: Bu Yayu Paris. Wonten sinten malih nggih?
0: Lah sinten?
1: Wonten wonten Mbah Nawi kali Pak Pak Asari,
0: Mbah
1: Mus Tanjung Pinang, Prayogi kagem
0: sedaya kemawon ngeten.
1: Mas Mas kan mangke napa Mas iki Mas?
0: Mangke Wiro Sarito.
1: Oh nggih, kula tenggo ngantos jam 12
0: Mas. Matur sanget
1: banjur. Kalih sang kali sesuk iki kula kancani.
0: Oh siap.
1: Wayangan sepuh nutup.
0: Monggo nggih Mbah Noyo. Matur nuwun ugi Mbah Noyo ingkang wonten Wonosari nggih. Saminggingipun Sugeng Dalu Mipop Jawa.
2: Sugeng Dalu Mipop Jawa mangkat kampung.
0: Inji Sugeng Dalu ki. Monggo monggo.
2: Bersa apa tulah simpen?
0: Ripun.
2: Iya putri utami.
0: Lagi monggo leres monggo inji. Nopo ngerasakan lakon menopo putri.
2: Lagunya pun mancing.
0: Mancing pinggir kali, deh. Kagem sinten.
2: Kagem Bapak Abai, kagem Romo Adi-Adiannya.
0: Deh.
2: Kagem Romo Yeri Sarjana, Romo Adino. Iru Konverga, Pak Budi Graito, Pak Sumar, kagem Pak Parjio, Pak Sumar Diono. Kagem Kagem Bapak Kasiono, wonten ing
0: Bulawen. Bulawen.
2: Dengarkan Melayono, Bandoyo, dengarkan Mas Rian, Pak Ganages, Pak Bambang Sutarno, Mbak Mus, dan Jumpiman, dengarkan Bapak Tumidi, Bapak Ruslan, Bapak Tumpar, dengarkan Bapak R. Sigit, Ibu Joko Budu, Pak Dipayungan Galantik Mungu,
0: Jangan
2: Pak Sumar Jumur Sari, Bapak Sukarjo, Pak Sukarjian, Jumur Sengkes Sinten,
0: Sinten,
2: Jangan Mbak Hijem, Wontan Mbak Tatan
0: Piyungan,
2: Mbak Sobat Tindak
0: Jumur,
2: Situasi
0: ini saya ini pun kagum set. Set,
2: Malam Jumat, malam Setu, rebo niku sareng kali Mas Gilang.
0: Monggo-monggo Bu Sri Utami ingkang wonten sak wetanisi nggih. Sugeng dalu menika kagem ingkang kinten WhatsApp wonten sugeng dalu Mas Miskam salam karyawan nggih kinten kagem Pak Kasinombo Lawen, Pak Sumar, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Ruslan, Mbah Suro, Mbah Noyo, ugi Bu Supriyati menika sang Ibu Tuti ingkang wonten Jogo Yudan nggih, matur nuwun Bu Tuti. Salajengipun wonten Mbah Ijem.
3: Niki Mbah Ijem babatan biyungan badhe nderek ngregengaken mipop Jawa.
0: Inggih.
3: Lagune nderek ingkang tumawis mawon sedaya sae.
0: Inggih.
3: Badhe kentun-kentun, kentune kagem Bu Sri Utami Bunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ijem, Piyungan, Bantul. Saya ingin penonton Mbak Suro Sumogo.
2: Sugeng dalu,
1: Mipap
2: Jowo. Sugeng dalu, Mas Wiskam.
1: Iji,
2: Mas Suro. Malin dalu puniko. Mugi tetap sehat bahagia.
1: Alhamdulillah sehat bahagia.
2: Keluarga ini nge, rukun adem ayem nge, Mas Wiskam.
1: Alhamdulillah rukun adem ayem.
2: Langkami pun Mbak Sula tak jerek kemawon, kinun salam, tak kemami sartika, ma'ami juragani peyek tonggo kulo adu tritis, Mbak Hati Suparman, Mbak Harjo Suprapto, Mbak Trisno Utomo, Bu Wagianti, Bu Yanwasi, Bu Sakinem, Yu Mudo, Yu Siru, Budu Wijo, Mbak Ijem, Bu Sri, Bu Nagung, Bu Sri, Jalan Paris, Munjali, Pak Kasiono Mbulawen, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Pak Sakeluargi, Pak Yanto Pahit, Pak Yanto Sayegan, Pak Tumiti, Pak Tuparki, Joko Buduki, Resi Sito, Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Wening, Pak Sri Katon, Bu Rubini, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, lan Prayogini pun kagem sedoyo kemawon ingkang tesih wungu midhangetaken dalu punika. Kagem Mas Wiskam sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mengke kunduripun ngatos satos. Matur suwun.
1: Sami-sami Mbah Suro wonten terisik. Bu Suryati sugeng dalu Mipop Jawa kagem kinten kagem bagi ing kajroning luar. Kanthi atur sing sugeng dalu sugeng midhangetaken Mipop Jawa lan kagem sedaya kemawon kagem Mas Pinyar sugeng dalu sugeng tugaji. Matur Bu Suryati. Masuk kendalu, salam sehat je. Lagu ni pun dari pun cakap mawon. Salam pun agam kiri pun berdoa Pak Tujo Subagio sekalian Pak Supoyo, Mbah Yono, Mbah Noyo, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Pak Kasiono, Mas Yudi, Pak Sudar Dasilan, Pak Untung, Pak Tupar, Bu Yukweni, Bu Serutami, Bu Yanuasi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Romo Ajingationo, Pak Sagio, Bu Sartika, Bu Widyaningsih, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Prayogini pun agam sedaya pamidanget. Agama singkang siaran sugeng tugas lancar segini pun jimatun nuwun sami-sami Pak Damasku. Sewangsul wonten tembangan, wonten Kutha Purworejo kalian Gethuk Goreng, sumangga.

0: gelisah banget. Dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg ta? Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh, Pak De?
0: Wah iya, Pak.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Iya. Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono butuh matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherek wonten ing giaran Mancawarna Budaya dalam mereka ngaturaken wiracarita kanthi cariyos Geyong Mas. Sudarsono butuh sugeng dalu, sugeng midhangetaken.

0: kuwi-kuwi nggak apa-apa.
1: Iya, Ger. Iki bangsane apa?
2: Apa? Biung, aku tak cerita. Sebengi kecepet mau bengi nggonku mancing ora oleh waga. Bareng wanci bangun, walesanku bayi banter banget. Aku kroso yang tidak detiwa. Ora sabar manjur tak sendal sak rusane. Mak gendel. Jebulono apa wujudan koyong ini? Apa? Mereneng gue wis jajah ing atase bulun banyu mbok menawa wis tau meranggoni. Wujud mengkene iki jenenge apa?
3: Olehku sapa banyu wiwit kuncung nganti gelung. Piwit aku entuk biyungmu nganti anak-anak kowe. Durung tau meranggoni wujudan kaya iki. Kaya keong atik nganggo cahya mencorong. Mengko gek iki anake Nyai Blorong.
1: Tobil, tobil. Ambak wong pinter ngento-ento kok babar pisan ora tinemu nalar. Lah wong Nyai Blorong niku lho, kok anak-anak keyong.
3: Iya, nanging manut dongenge si Daplok. Dek semono Nyai Blorong kuwi ulo kedadean saka widodari.
1: Ora, malah gladrak. Penak-penak dadi widodari kok kloyongan dadi ula niku gunane napa?
3: Wela. Dek dadi widodari tansah gantung kepuh. Nadyan ula Nyai Blorong kuwi sisike real. Utuh apa-apa wis cuma wis mripate barlian. Sawanci-wanci ana kebutuhan, kena diijolake papan pomahan.
2: Apa biyung? Penemu sampian iku bener tumrap ujar peguruan. Kleru tumrap wong gegarap ngelmu. Bebasane madu halung tanpa isi. Yen aku dililani kanggo netepake iki sawijining apa. Arep tak plang ngrangati ing pogo, mengko bengi bakal ndak tayuh.

0: kowe ngimpi apa, Nyai?
1: Salebeting pangimpen, kula sawek ngirah kepis. Geger kula kadawan cengkir gading. Kula pecah isine banyu bening jebul pun kadoro dasi.
0: Pengiraku ya mung bebarengan wae. Margo ing atase ngimpi ketiban cengkir, babarane kok nemu keyong. Katrane kidu, uripe siji papane geseh. Cengkir uripe kudu bendilan wit. Mongko keyong uripe sapa kekisih. Aku bisa kondok mengkuno, tetadian iki kok kapinujun sarto kebenaran wae.
2: Pancen tetadian iki yang disawang sak keliraman pancen anglengkoro. Nangin yang niling pasite widodari mau, keong iki soko kayangan wis bener yang dianggu perlambang cengkir gading tibo soko wit. Mula beci eba pimpen, ora perlu karembuk. Sing perlu reh ning awake dhewe padha tugur, awan iku ora perlu padha nyambut gawe. Becik ngasu dhisik. Mung welingku kanduan, sadurunge padha ngasu nuhoni dawing dewa. Keonge kang lagi mbrangkang kae pakan ana sego wadang. Lawe wak urang, pupuk ana brambang, lemek ana godhong gedhang, ajang ana dulang.

0: saking pundi dene wonten rampatan gumelar sego jangan sak lawuhe.
1: Kowe lah iya to. Lah kok jebul ngelok-eloki. Ana pangan teko tanpa sangkan.
2: Apa? Biung. Tak rasa kok tanpa waedah yen to nganggo mikir kang werna-werna. Bab tekani pangan iki ora perlu digoleki asale. Kang perlu reh ning iki wujud pangan adile ya mung dipangan. Wong dasare aku ya wis krasa luwih.
1: Yen ngono, Nger. Ayo bebarengan.

0: Nyi, aja turu dhisik. Kaelokan sadroning omah iki satemene bingungake rasaku.
1: Bingung bab napa malih, Kyai? Wong urip sing digoleki rak sandang pangan.
0: Ya bener, nanging kujiwane pangan mau dumadine kok tanpa sangkan.
1: Lah mbok menawa niku paringe dewa.
0: Mungguh kenah mono, aku wis tentrem. Kang tak samarake yen pangan mau dumadi saka ndoking keong. Lah apa kelakon menungso dingu keong. Lan yen lumrahe wong durung bisa netepake keong iku ngendok apa ora. Mula nyi, bengi iki mengko arep tak dedepi. Pangan mau asale saka ngendi? Kowe etuk-etuk turu.

0: Mas.
1: Jroning keyong sang putri nuli mijil.
0: Jroning keyong sang putri nuli mijil.
1: Kumapyar cahyane murup.
0: Mapyar cahyane murup.
1: Ler widodari darat.
0: Ler widodari darat.

0: metu saka kiyong. Deteng sedeng rambut ireng, pawahan ramping kulitane kuning kaya masih nangling. Kalung kace sundher slipe nyamping cindhe.
1: Kula nganti kaget, Kyai. Sikil kula mancal lamben nganti mak krengket ing pengangkah badhe jangkah. Kemul kecangkol kula dawah rumah.
0: Anakmu kanduan ku kan dimen nyumurupi kahanan iki.

0: kini rada nyedak bapakmu. Morake kae sawangen ana putri ayu metu saka bukur keyong.
1: Wela iya. Jebul ngelok-eloki. Yen ngono becike dilimpekake wae.
2: Loh, dilimpekake kepriye?
1: Bukur keyong diumpetake. Sawetara dina dipecah. Didel dinggo gawe omah sing becik. Turane kanggo rakat gunungku bakal rapi.
2: Loh, teko nglatah ngir. Apa wis antuk wawasan bocah wadon sing dadi atimu?
1: Bocah wadon sing ayu rupane kae genah arep munggah-unggahi aku. Mula prayogane arep tak temuku.
0: Dengir, anggonmu punggung teko kebacut. Kowe aja sembrono, Yungkir. Ngai putri.

0: opo? Biung. Wis cetha wela-wela melok tanpa aling-aling yen Kyong Mas kae jebul pengawak putri linuwih. Nyatane sabening wanci bengi nuju sepi, dheweke mrimpeni nyambi paring rejeki. Kang mengkono wis mesti yen wong sak omah kudu mundi-mundi kang sarta ngaji-aji.
1: Karepmu iku bener nanging calone bakal keblinger. Jalaran kae barang nyolowati. Yen tansah dialing-alingi, tan wurunga wong sak omah iki padha karo nyaketi bebaya pati.
2: Kyai, yen ngoteno sampean kudu eling. Yen lumampah wanci dawah kudunge mung taping, boten enten sing dianggo amping-amping. Kyai, saketane prayoga disuwanake tengarsane sing bawahake.
1: Welah iya. Sakala aku kelingan yen bisa kembangan kini ke bawah ing kasatriyan Tunjung Langkaban. Ing kono ana Narendra num-numan.
0: Iya. Aku wis sarujuk lamun sesuk-esuk nggone tangi aja kedisian kutuk. Numpak prau wong telu nungsung banyu sowan ngadep ngarsani Sang Prabu.

Noto temah ngengleng kenganglangan durung antuk usada ingkang wekasane serna saka pagulingan kaya kinuputing dewa.

wis-wis yayi aja kok bacotake anggonmu keronta-ronta. Moro age kae sawangen ana papan ingkang prayoga kanggo meminta wewenganing dewa tumuli.

kencong bra kencong. Manungso kang wus kemolong cahyane mancoro. Kaki sinom prato polan ini lagi lebuding. Yo katungkul.

0: opo sakarune padha ngaturake pangabekti marang jeneng ulun.
1: Mengkowe katos menapa dine kukulun ngejawanta. Jukara kenanggen kula samadi.
0: Jawata wis datang kekilapan marang karenteking tias kita sakarongron. Darmaning para dewa kang kudu ngayomi para titah kang temen tumemen ing gegayuhane. Marmo inggal bisa ketemu kang kita upadi. Kita lumakwa lumeguing kita anyar kang winastan tunjung langkaban. Sesinglono amembo sang moho sabto dadi dalang pakaryane. Dene siragil kuning sesinglono amembo sang swara linuhung dadi pesinden pakaryane. Ojo nganggo wikih haringo bebarango carito wayang beber ginambaring muto pinulas prodo pinalisir jinggo. Kulon namu jorontal kang wusono pepetan gambar makno ngemudoyo kang kita sanggit pisor metan karempit kang siro gondo tadi gotro sastro cetok moro adik-adik tampanono ulun makayangan.

0: iki kang lagi teko, kowe iku sapa?
1: Wingking saking dusun Kembangan nami kula Kakiranu. Tiang estri niki semah kula. Lare jaler niki anak kula nami Joko Kanduan. Paduka sinten Raden?
0: Putra Jenggala kekasihku Sinom Pradopo.
2: Dene putri punika sinten?
3: Putra Warujo Jenggala. Aku Ragil Kune.
0: Kowe nggawa apa dene kok panding punda?
1: Sekawit ingkang manggih anak kula wonten lepen Brantas. Wujudipun kados kiyo. Wansiting dewa menika rajaning Kiong nami Kiong Mas. Menawi wanci sepi saged ngucap kados tiyang. Pakewet anggen kula ngrumat. Tumunten badhe kula sowanaken dhateng Tunjung Langkaban.
0: Yen ngono kapasang yogya, aku uga nuhoni wansiting dewa kadhawuhan suwita marang kasatriyan Tunjung Langkaban. Rene kagolong kutha anyar kanggo ngregengake swasana sranane kudu mbebarang carita. Muga ana lilaning atimu. Keyong Mas kang kok gawa iku dadi sarana eloke ing bab sesawangan kanggo ngundang wong-wong kang padha nyatakake sarta ngrungokake isining carita. Luweh dhisik padha gumun nyawang Keyong Mas.
1: Kula caosaken kanthi tangan kali. Murih prayoginipun supados anak kula inggih lega manahipun. Tumunten Raden paringa dawuh.
0: Heh kanduan, ing pangira kowe wis ora tumpang sunggonku harbi panembung marang bapakmu.
4: Lega ila lair tusing batos. Nanging kemawon Raden, kereh ning Kiyong menika sampun ageng lelabetanipun dhateng kula sak kulawarga. Sampun kaanggep menika ingah-ingahan limrah keparenga sarjo andhaku kadang tunggil yayah Rino.
3: Iya kanduan, aku mengko sing ngrateni. Ambak mung nyawang Kiyong sawetara wis bisa nambal gempaling Kiyong, mora lagi nyedak otak rangkul, Kiyong.
0: Mumpung udane wis trenceng, ayo podo mangkat bebarengan. Joko kanduan tak jaluk ojo adoh-adoh karo aku. Sabian tuwa pagaweanku, kewajibanmu suluk anglaeng.
4: Inggih, ngestu akan dawuh.

0: Dwi.
1: Tunjung langkah bandar.

0: panjenenganipun. Waton kula saged suwita paduka. Dene kuwatos sing manah kula menawi paduka anget garwa putra tertantu badhe wentala nilar kula.
1: Katresnanku marang garwa temah sirna marga memanismu. Katresnanku marang putra temah sirna salaran anggonmu masrahke kedaton sak isine. Anggon kula lisungkem marang wong tuwa. Amarga kok kepuja dadi raja. Kok kepuji kaya aji. Kok kemat kaya jimat.

Margo bingung kena duyung.

0: marang carito. Lah age siro ngaguo kumelaring kagunan kangkok lariki soko ngendi asale lan sopo kang dadi pandigo.
1: Iyo persajane wai ojo ko anggo wawadi lumrahe wong podo gumun andaraning caritamu lan nyawang gawan kewan gegremetan wujuding keyong semono gedini opo keyong kuwi pasugianmu.
2: Kulo niki kedah nyebat pripun kalih sampeyan wonten ngriki pangkat sampeyan nopo wajiban sampeyan nopo.
0: Situ belum kok setun temen anggon muranya wang penganggon. Aku iki lurah Ponokawan dene jenengku kilurah Jarude. Iki uga sedulurku aran Prasonto uga lurah.
2: Inggih kilurah. Kula sagutra wingking saking dusun Kembangan.

0: kanduan kulo ngrebab nami kulo Kadiranu.
1: Kulo gender nami kulo Nyai Ranu. Dene anak kulo Joko kanduan punika kajawi suluk mlaeng ugi ngendang.
0: Kajaba barang carita apa isih ana panunggalane.

sajab jumlek wiwit urip kumelip, wiwit cumangkah kumrembiah, wiwit kuncung nganti gelung, weruh meneh yen weruwo, krungu bae lagi sepisan iki, yen ngono kowe kabeh ojo

0: Ki sesepuing paguyuban
1: kula nami Tantri Tomo. Padamelan kula carita wantah mugi tan ambo seni.
2: Ora ngono wae. Kowe nggawa keyang semono gedene kuwi kanggo apa?
3: Keyong menika anak kula kubon, mila wujud keyong kula pek anak dalaran panten sak ageng lelabetanipun. Menawi pepak sajenipun saged ndongeng kados tiyang.
4: Besok wetonku tak tanggap. Aku dongengno kancil nyolong timun. Yen ngono marwagi wiwita carita lan dongenge keyong aku kepengin krungu.
1: Inggih sendika tumunten kula badhe carita kaki moro agi unek nolat drang eling-eling.

badhe miwiti sinden. Kendhengipun eling-eling kasmaran.

hemprang. See you.

Duh, Yayi Jeji Mating Triloko kang mangkono nyoto lamun garwa sigaraning jiwa karana ya mung siadi kang anduwa bebaya pati nebus nyawane pun kakang

0: anane Kakang Asmoro Bangun jeneng Kusinom Pratopo.
1: Eh, Kang Podho Soropati. Kawuhono jeneng ingsun Arendra ing Guwa Siru. Jejuluk Prabu Rudrayaksa.
2: Nesta temen jeneng Ratu. Ing atase sira ngaku Narendra nekani perang tanpa layang penantang agelar serapan ngepung kasatrian. Age Podho migatu.
1: Alam lumuh yen bawa sirahmu seri ingatiku dinadiku si Candrawati kok gawe wirang dosamu tebus sengsara panggon wasrahake Sekarta Jiyo Galuh Candra Kirana
2: abuh si keparat bisa mboyong Sekarta jen wis kelakon dan dodok ora mutah gedhe
1: beh aglak limpah

0: Jonata mungkasi.
1: Rudra
0: Yaksa pejah.
1: Raden Sinompradopo.
0: Raden Sinompradopo.
1: Nuling lepas ke jemparing.
0: Nuling lepas ke jemparing.

0: Kakang Brajanata tanpa pepindhan bingaing manah kula. Dene paduka bangkit nyirnakaken mengsah ingkang menika badhe kula kanthi sowan ing ngarsanipun Kanjeng Rama Prabu.
1: Yogyayi pancen mengkono.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, Neluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, Sutresno Budoyo sugeng enjang. Bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Kembali saya Semi Prabowo Engkang Soan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan hari ini sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang akhir pekan kali ini. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda program acara yang akan hadir di akhir pekan kali ini. Tentu saja untuk akhir pekan kami hadir 24 jam. Sutresno Budoyo, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, Bapak Kaniti Kapejian sudah kami siapkan untuk Anda yang akan hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending-gending karya Maestro Kinarto Sabdo akan kami hadirkan di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Tentunya masih banyak program lain yang bisa Anda dengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda ikuti di aplikasi RRI Digital. Setelah budaya untuk mengawali kesempatan pagi hari ini, Bapak Kaniti Kabejan untuk Agama Kristen kali ini bersama dengan Bapak Agus Sambara mengangkat tema Urip Dadi Pepadanging Dunyo.

0: adik babagan Nitika Bejian, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Shalom, selamat pagi Kadang Sutrisno Budoyo. Pagi hari ini kembali bersama siaran Batik Kristen bersama saya Agus Sambara dari Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Pagi hari ini kita akan membawakan sebuah tema Urip Dadi Pepadang Ing Donya, yang artinya hidup menjadi terang bagi dunia. Sebelum kita lanjutkan, kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi hari ini mau merenungkan sedikit dari firman-Mu tentang urip dadi pepadang ing donya. Tuhan tolong kami, tolong pendengar Kadang Sutrisno Budoyo, biarlah mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa yang kami bawakan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, Kadang Sutrisno Budoyo yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, sedang istirahat, atau sedang mendengarkan siaran ini, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi hati kita. Saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan sederhana dalam bahasa Jawa. Urip iku kudu migunani tumraping liyan. Artinya, hidup itu hendaknya menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Hidup bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan terang, tetapi bagaimana melalui kehidupan kita, orang lain boleh mendapat berkat. Itulah yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Yesus tidak berkata, kamu harus berusaha menjadi terang dunia. Tetapi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Artinya, ketika kita hidup di dalam Kristus, kehidupan kita dipanggil untuk membawa terang ke tengah dunia yang membutuhkan pengharapan, kasih, kejujuran, pengampunan, dan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terang itu dibutuhkan di tempat yang gelap. Kita tidak membutuhkan lampu ketika siang hari sangat terang. Lampu menjadi sangat berarti ketika keadaan mulai gelap. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Kita dipanggil menjadi terang bukan hanya ketika berada di antara orang-orang yang baik, tetapi justru ketika berada di tengah situasi yang sulit. Ketika orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan, kita belajar membalasnya dengan kasih. Ketika orang lain memilih tidak jujur, kita tetap hidup dalam kejujuran. Ketika orang lain mudah menghakimi, kita belajar memahami dan mengampuni. Ketika orang lain kehilangan harapan, kita hadir membawa penguatan. Ada kata-kata Jawa, pepadang ora kudu rame. sing penting madangi. Terang tidak harus ramai, yang penting menerangi. Mungkin kita bukan orang terkenal, mungkin tidak banyak orang mengenal kita. Tetapi satu perkataan yang menguatkan, satu pertolongan kecil, satu tindakan jujur, atau satu sikap penuh kasih dapat menjadi terang bagi seseorang. Terang harus terlihat melalui perbuatan. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan kata melihat perbuatanmu yang baik. Iman bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan dengan mulut. Iman harus terlihat dalam kehidupan. Kita bisa berkata, saya orang Kristen. Tetapi pertanyaannya, apakah orang lain dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita? Di rumah, apakah keluarga merasakan kasih dengan kehadiran kita? Di tempat kerja, apakah teman-teman melihat kejujuran kita? Di masyarakat, apakah orang merasakan kepedulian kita? Menjadi terang berarti menghadirkan Kristus melalui tindakan sehari-hari. Tidak harus melakukan sesuatu yang besar. Kadang-kadang menjadi terang itu sangat sederhana. Menyapa orang dengan ramah, membantu orang yang membutuhkan, meminta maaf ketika kita bersalah, mengampuni ketika disakiti, tidak menyebarkan berita yang belum tentu benar, menjaga perkataan, bekerja dengan jujur, menghargai orang lain, dan tetap berbuat baik meskipun tidak mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaikan kecil yang dilakukan dengan kasih dapat menjadi terang yang besar bagi seseorang. Terang tidak boleh disimpan untuk diri sendiri. Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Lampu yang ditutup tidak akan menerangi ruangan. Demikian juga iman. Tuhan memberikan kasih karunia bukan supaya kita menyimpannya untuk diri sendiri, tetapi supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang yang sedang mengalami kesulitan tetapi tidak menceritakannya. Ada orang yang terlihat tersenyum tetapi sebenarnya sedang kehilangan pengharapan. Ada orang yang datang bekerja seperti biasa tetapi hatinya sedang penuh pergumulan. Karena itu, jangan pernah meremehkan sebuah senyuman, jangan meremehkan sebuah sapaan, jangan meremehkan kalimat yang sangat sederhana, saya akan mendoakanmu. Bisa jadi bagi kita itu sederhana, tetapi bagi orang lain itu adalah jawaban doa dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah kita dengarkan, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, jadilah terang di dalam keluarga. Mulailah dari rumah. Jangan sampai kita ramah kepada orang lain tetapi kasar kepada keluarga. Berikan waktu untuk mendengar, berikan penghargaan, berikan pengampunan, berikan doa. Rumah kita adalah tempat pertama di mana terang Kristus harus terlihat. Yang kedua, jadilah terang di tempat kerja. Bekerjalah dengan jujur, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jangan menjatuhkan teman demi mendapatkan pujian. Lakukan pekerjaan dengan bertanggung jawab. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang ketiga, jadilah terang melalui perkataan. Ada perkataan yang bisa membuat orang jatuh, tetapi ada juga perkataan yang bisa membuat seseorang bangkit kembali. Karena itu sebelum berbicara, mari kita bertanya, apakah perkataan saya akan menjadi berkat atau justru menambah kegelapan. Yang keempat, jadilah terang ketika menghadapi masalah. Menjadi terang bukan berarti hidup kita tidak pernah mengalami masalah. Justru ketika masalah datang, orang lain dapat melihat bagaimana iman kita bekerja. Ketika kecewa, kita tetap percaya. Ketika gagal, kita bangkit kembali. Ketika disakiti, kita belajar mengampuni. Ketika belum mendapatkan jawaban doa, kita tetap setia. Yang kelima, jadilah terang melalui kepedulian. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada tetangga yang membutuhkan pertolongan. Mungkin ada teman yang sedang kesepian. Mungkin ada keluarga yang membutuhkan perhatian. Jangan hanya bertanya, apa yang bisa saya dapatkan? Tetapi belajarlah bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi berkat. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia tidak selalu membutuhkan orang yang paling hebat. Dunia membutuhkan orang yang mau menjadi terang. Karena itu, mulailah hari ini, mari kita membahas satu komitmen, Tuhan jadikan hidupku pepadang ing donya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah mengajar kami bahwa kami adalah terangmu di dunia ini. Pakailah kami menjadi berkat di sekitar kami, dalam lingkungan kerja kami, di pergaulan kami, dalam teman-teman kami. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami selalu rendah hati sehingga kami boleh menunjukkan kasih daripada Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk waktu pagi hari ini buat pendengar yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman ini boleh diterima dengan baik, menjadi pedoman hidup bahwa hidup harus menjadi terang, hidup harus memberi buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

Sutrisno Budoyo pagi hari ini untuk menemani Anda memulai aktivitas, kami akan siapkan gending-gending karya Maestro Ki Narto Sabdo. Kali ini sudah saya siapkan Langgam Rosomatu Laras Pelo Padat Bareng, dilanjutkan dengan Lancaran Singgut Laras Lindru Padat Songo. Juga nanti sudah kami siapkan untuk Anda ada lagu Begadang Laras Pelok Padat 6. Dan juga sudah siap untuk kita dengarkan lagu Serabi Solo Laras Lindru Padat Manyuro. Sutresno Budaya Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, penyiar radio dari tiga negara serumpun, yaitu Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB, dan Radio Republik Indonesia RRI berkumpul di Yogyakarta untuk memperkuat pelestarian budaya Bermukun lewat program Bermukun Seborneo 2026. Rombongan yang sudah tiba disambut ramah di Yogyakarta. Secara personal, Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Mahendra Jaya menyambut kedatangan rombongan dari negeri jiran itu dengan keramahan khas Jogja. Acara Bermukun yang seharusnya digelar di Pontianak harus dipindah ke Yogyakarta akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih menyelimuti Pulau Kalimantan. Namun demikian, Taufan berharap rombongan dari Malaysia dan Brunei Darussalam dapat menikmati romansa kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Universitas Islam Indonesia UII bersama pemerintah kota Yogyakarta resmi meluncurkan program S2 Sekolah Lansia Edusia UII Maharani di Kelurahan Purbayan. Program tahap lanjutan ini difokuskan untuk memperkuat peran dan ketangguhan para lansia di lingkungan keluarga. Jika pada jenjang standar 1 S1 lansia dibekali ketangguhan untuk diri sendiri, pada standar 2 ini para peserta didorong agar semakin bermakna, inspiratif, serta mampu memberikan pengasuhan dan keteladanan bagi anak cucu. Ketua Program Sekolah Lansia Standar 2, Edusia UII Maharani, Sus Budiantoro mengatakan, jenjang tingkat sekolah lansia ini mengacu pada pedoman dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN Kemendukbangga. Dijelaskannya, standar 1 fokusnya lansia tangguh untuk diri sendiri yang mencakup 7 dimensi ketangguhan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutrisno Budoyo, kembali di akhir pekan, di hari Sabtu 3 Oktober 2026, kembali saya Semi Prabowo Engkang Sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini, Sutrisno Budoyo. Sambil nanti di jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kembali matuk gaduk menyapa Anda. Sutrisno Budoyo, pagi hari semoga dalam kondisi yang sehat nggih, dalam kondisi yang prima begitu, dan semoga hari ini aktivitas, tugas-tugas, pekerjaan ataupun juga kewajiban Anda bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan kondisi kesehatan terus terjaga tersebut yo, di saat yang namanya flu itu menyebar luas begitu nggih. Salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, dan juga tentunya tetap menjaga kebugaran dengan berolahraga. Pagi hari ini sembari berolahraga, sembari beraktivitas, atau sembari Anda di perjalanan, monggo bisa bergabung di Madrugado. Pertanyaan pagi hari ini gampang saja, Suster Sabudoyo. Seorang dokter memberi pasien 3 pil dan memintanya meminum 1 pil setiap setengah jam. Berapa menit waktu yang dibutuhkan sampai semua pil habis diminum? Apakah A 60 menit, B 90 menit, atau C 120 menit? Saya ulang ya, bagi panjenengan yang belum mendapatkan broadcast WhatsApp dari Pro4 ataupun juga belum membaca di status-statusnya WA Pro4, ini saya bacakan pertanyaannya. Seorang dokter memberi pasien 3 pil ya kan, dan memintanya meminum 1 pil setiap setengah jam. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan pasien tersebut sampai semua pil habis diminum? Pilihannya apakah A 60 menit, B 90 menit, atau C 120 menit? 552219, langsung saya buka. Sugeng Enjang Matu Gado.
1: Isu
0: Matu Gado. Kabar baik Mbah Noyo?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Emi sehat gini.
0: Pak Estini pun sehat tuki.
1: Betul Mas Emi mana?
0: Angge kok angge.
1: Wes tetap semangat ya Mas ya.
0: Betul.
1: Ya iya, biarpun panasnya mentak-entak.
0: Nggih.
1: Ya tetap semangat.
0: Kudu begitu, Kang.
1: Oke, gula Jawa rupane coklat.
0: Napa niku?
1: Ben ajaran wis tuwa ning tetap semangat. Oke. Ana pasti paimen.
0: Nggih.
1: Mbak Siti tak tunggu. Heeh. Wiki di Bu Sriwi tapi Mas arep mlebu.
0: Bu Sriwi Monjali cita pun tenggo mawon kok.
1: Pak yang tak tunggu pokoke.
0: Monggo.
1: Aku tak jawab sing B wae, Mas.
0: B berapa?
1: Nek logikane yo kek setengah jam ya, telu ya 90 menit.
0: 90 menit nggih, ngaten.
1: Ngaten men iki, Mas.
0: Nggih.
1: Salam sehat bersama Pro4. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbak Nayanji, tansah pinaringan sehat Bagas Waras. 552219 sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang,
0: Mas Emi. Sugeng Enjang, Pak. Pak Estunipun sehat, semantan lagi nge konten Pak Yanto, sudah keluarga sehat nge.
2: Alhamdulillah, Pak Estunipun Mas Emi. Salam komedia,
0: kalau. Oh, nge. Atur dewan salam balik.
2: Mboten nyoto, Riki, agak pengen mamu, Mas.
0: Oh, ngaten. Oke.
2: Monggo tak derek jawab Mas Emi.
0: Engkang napa Pak Yanto jenengan?
2: Engkang
0: amawon.
2: Kedua pertama, kedua, ketiga kan 60 menit.
0: Oh ngaten.
2: Salah wis biasa sing penting biyen nggih Mas Emi.
0: Nggih, leres menika. Sami-sami. Waalaikumsalam Pak Yanto. Wonten ing Gregel Margo dadi saya gantian India baru pengen sarapan di rumah aja mboten nyoto. Sugeng Enjang Matok Gatok.
2: Sugeng Enjang Matok Gatok.
0: Wah, langsung blender mendut menika.
2: Lah wong cedhak kok sosok saya gandrene.
0: Oh, nggih, kare mlumpat.
2: Sehat-sehat Mas Emi.
0: Pak Estripun. Kudur ki sehat ya, Pak Rimbang nggih.
2: Alhamdulillah sehat yo. Nggih, cuaca yo sore to cerah iku.
0: Oh, cerah pagi hari ini.
2: Mendunge iki wis terus wae, Mas.
0: Lho, kalau wingi pun nate Jawa to, Pak?
2: Dek kapan? Terus, Mas. Nggih, 1 jam
0: ya. Wah, lanjut lumayan
2: gitu. Kayak rebo iki to?
0: Rebo, nggih rebo, rebo
2: nggih. Oh, tuki ngriku to? Tuki putih niku.
0: Oh, dereng.
2: Gratisan.
0: Dereng.
2: Oh, dereng.
0: Kabare pun dugi.
2: Wah, nek nek
0: jawahe dereng.
2: Pomono nandur kacang ki nggih, terus udan meneh ya wangi.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih, kula tak meneh jawab.
0: Nggih.
2: Saiki tak ombe. Heeh.
0: Nah,
2: ya to. Jeneng 30 menit tak ombe neh.
0: Heeh.
2: Loro ta?
0: Heeh.
2: Iku ombe meneh.
0: Heeh.
2: 30 berarti tidak meneh.
0: Tidak. Tidak. Oke.
2: Berarti A.
0: A.
2: Gitu.
0: Nggih. Oke.
2: Yeah, matur nuwun.
0: Sami-sami. Parimbang wonten ing Mendut 552219 Matur Gado, selamat pagi.
3: Sugeng Enjang Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjang. Wah, nek langsung blender mengidul. Bablas.
3: Metu Kali Progo.
0: Kali Progo. Angge. Sehat Pak Mujiono?
3: Alhamdulillah, panjenengan sehat
0: nggih, Pak. Nggih, pangestunipun. Panen apa niki?
3: Lekas matur nih.
0: Wah, lekas matur. Wah, lah nek pas poso iki bat. Panen iki.
3: Panen.
0: Nggih.
3: Monggo. Ana janu barang.
0: Pripun?
3: Untuk lansia ini sebenarnya oleh beras apa PHB.
0: Oh ngata nangke.
3: Pendeta jadi beras TV.
0: Oh ngata. Ki.
3: Anak-anak keluar jale ke mawon.
0: Oh langke ngata ni kumah langkung saing.
3: Engkang B mas ini.
0: Engkang B, ki.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Mujiono wonten ing Brosot matur nuwun. Sugeng Enjang matur gaduh.
4: Tuh kenginjing matuk gaduk Mas Semi Prabowo ingkang winulya.
0: Nggih Bu, dos pundi menika putra wayah?
4: Nika wayahe dereng bangun.
0: Wela.
4: Tadi tuh jam
0: 3.
4: Itu pas salat tuh kok anake putune gak ngingit berlilit.
0: Ah, ngatene kok nggih.
4: Dadi gendong mle bubuk malih.
0: Bubuk malih nggih.
4: Kek niki dereng bangun. Paling mangke nggih sekedar malih kek terus njaluk di yeng-yeng kek.
0: Ngaten nggih kok nggih.
4: Lah nggih. Kula jawabane ingkang A mawon Mas Emi.
0: Ingkang A ngaten.
4: Nggih. Matur nuwun nggih Mas Sami Prabowo.
0: Sami-sami, sugeng enjang sih pembagian di wonten ing wareng tansah pinaringan saya sedaya keluarga ugi putra wayah. Selamat pagi Matuk Gaduk.
5: Selamat pagi Matuk Gaduk.
0: Enji.
5: Pawarto sae to.
0: Pangestunipun sehat awet berkah donga pangestu kondur ugi Bu, dwijo ki sehat nggih.
5: Areng donga pangestunipun. Kami lawan tetep usah niko donga dina ngati.
0: Mekaten.
5: Penjenengan sehat, kula nggih kaparingan sehat.
0: Amin, amin.
5: Nggih, kangge ngregengaken enjang nika kula badhe nderek jawab ingkang A.
0: Ingkang A.
5: 60 menit.
0: 60 menit nggih.
5: Matur nuwun nggih Nak Semi.
0: Sami-sami Bu.
5: Selalu semangat selalu.
0: Amin. Semantun kinci sehat ya. Wonten ing Karangmojo warga masyarakat kapane won. Karangmojo kita tansah pinaringan sehat. Sugeng enjang matur gaduh.
6: Enjang matur gaduh Mas Sami Prabowo.
0: Wah, saking Purworejo menika. Sehat Pak Bambang Starno.
6: Alhamdulillah, semuanya Mas Sami. Sehat,
0: Pak Sunipun.
6: Alhamdulillah.
0: Monggo.
6: Rombongan jateng WA niki, Mas.
0: Oh, nggih. Napa dereng kawase?
6: Ngene. Saya butuh isi awal 60
0: menit. Oh, nggih.
6: Ngaten. Matur nuwun.
0: Sami-sami saking Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Sugeng enjang matur gaduh.
7: Halo, sugeng enjing Mas Semi.
0: Jalan Bantul.
7: Iye,
0: Pak Mulati. Oke, sehat Pak Mulati.
7: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Nggih, alhamdulillah.
7: Mas Semi nggih sehat. Ye.
0: Sehat nggih. Monggo.
7: Niku dokter memberi bel 3 ya.
0: Nggih, belnya 3.
7: Setiap setengah
0: jam.
7: Belum ya. Belnya ada 3 tuh.
0: Nggih, ada 3 belnya.
7: Ya, jadi ya itu anu yang jawabannya yang A 60 menit.
0: 60 menit? Nggih, ngaten.
7: Nggih, mangkaten mawon Mas Semi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saking Jalan Bantul KM5 nggih kalau enggak salah menika. Matur nuwun Pak Mulati. Sugeng enjang matur gaduh.
8: Sugeng enjang matur gaduh Mas Semi.
0: Sugeng enjang. Nggih. Menika matur kalian kok suwantenipun ical menika.
8: Saking pun Progo padelor.
0: Wah, menika saking puncak Suralaya.
8: Nggih.
0: Weh, nggih, sehat wayan to.
8: Pangestunipun.
0: Nggih, alhamdulillah sehat nggih. Niki cuaca pripun wonten ing puncak Suralaya?
9: Iki tasih rek dereng Jawa gini Pak Rimbang wonten Jawa iki dereng.
0: Weh, padahal niku langit celak to nggih. Namung misar dhuwur to nggih.
9: Nggih namung mandak ke
0: langit to. Sudah lihat dereng iki panenan apa menika Pak Yanto?
9: Nek mendut niku saking puncak niku ketinggal.
0: Langit ketinggal nggih. Mengke nggih. Nggih. Wah, lama-lama dereng. Niki panen apa Pak? Anu Pak Yanto.
9: Ah,
0: kira-kira untuk pakan, misalnya nopo-nopo sekenu daring ini. Wow, anggih, anggih. Malah anggih, guys. Mungkin enggak, mungkin Jawa, ngatain gimana, monggo. Pak Yanto. Kopi
9: dikasih pentil dari sepuh.
0: Oh, ngatain.
9: Kasih jeng Agustus ini sepuh.
0: Agustus?
9: Iya.
0: Agustus tahun depan?
9: Iya.
0: Oh.
9: Kopi ini ku setunggal tahun.
0: Setunggal tahun, oh, anggih, anggih, anggih.
9: Wangnya. Petik ni kalau pun nonton sekali tak senang dia sepuh dan dipendak emale.
0: Kalau kinten kopi menikom buatan musiman nih, musiman gih.
9: Musiman siap.
0: Oh alah, gih. Baru tahu saya ternyata gih. Monggo Pak Yanto jawaban jenengan.
9: Buat jawab pun engkang amawon mas.
0: Engkang amawon ngaten gih. Maturun.
9: Salam budaya.
0: Lestari budayaku saking puncak Surabaya nggih maturun. Walah jadi saya tahu ya ternyata kalau kopi itu ada yang musiman ya. Musiman ya. Saya kira itu tiap hari ya. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
10: Sugeng Enjang Matuk Gaduk. Siap Mas Emi.
0: Sehat-sehat. Kondur iki.
10: Alhamdulillah. Nggih,
0: sehat nggih. Monggo Pak Sagio.
10: Pak Kalyono nggih sehat nyunjung satu rajo nggih. Anu nopo paring salam oleh penjenengan Pak Dalyono Buntung.
0: Pak Dalyono lenggahipun pundi menika?
10: Buntung Caturharjo kilan kula.
0: Oh, Caturharjo niku mlebetipun Sanden.
10: Pandak.
0: Oh, Pandak. Oh, pun Pandak nggih.
10: Nggih.
0: Oh, alah nggih. Nggih.
10: Kale Pak Nur Wahid
0: kenging. Pak Nur Wahid nggih.
10: Letak dhewek jawab Mas Emi.
0: Monggo.
10: Nggih nek kula nggih. Sing 60 menit lah.
0: 60 menit. Ngaten nggih.
10: Matur nuwun
0: sami-sami
10: pinggale karya.
0: Nggih, Pak Sagio wonten ing Palihan Kreteng nggih. Lan ugi ingkang tansah midhang tangan perompan nggih wonten ing Pandak lan saking wotenipun Pandak nggih mengidul sanden, mengilan mengke serandaan nggih to sugeng enjang matur gaduk.
11: Untuk
0: kado Mas Lewi Prabowo ganteng. Mami Sarti, terus pun di Pak Wartos Mami.
11: Pak Wartos sehat Balandrong, sehat penyiar sehat. Salam kasih sayang buat semua saudara. Muah. Penyiar sehat, pendengar hari ini sehat.
0: Sehat tu ya.
11: Lon Pak Melun jawab.
0: Monggo Mami.
11: Engkang
0: Amawon. 60
11: menit nonton Mas Emin Prabowo
0: ganteng matur nuwun. Sami-sami Mami Sarti kangge wonten ing Klisat pinggir tansah sehat-sehat nih Mami. Pokoke ngodino nge. Sugeng enjing matur gathuk.
12: Sugeng enjing matur gathuk Mas Emin Prabowo.
0: Sugeng enjing Rama Mariono.
12: Nggih.
0: Tansah bergenggeng.
12: Bergenggeng peges.
0: Pagi-pagi menika sarapan menapa Romo?
12: Anu
0: dipun geseren niki. Dereng sarapan nggih.
12: Bubur.
0: Biasane
12: bubur.
0: Monggo Romo.
12: Jawaban kula ingkang 6 dosa menit.
0: Nggih, suwidak nggih. Matur nuwun. Rama Mariana kira kon warta matur nuwun. Satu lagi 552219 nanti kita beralih ke WA. Sugeng enjing matur gaduk.
13: Satu lagi kula ingkang ngetet
0: matur. Sehat-sehat, Bu.
13: Sehat. Sehat. Iki penyenan sak keluarga nggih tansah sehat nggih.
0: Amin. Matur nuwun, Bu. Monggo. Nggih,
13: kula badhe njawab ingkang A.
0: Ingkang A 60. Nggih.
13: Ngaten kemawon matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami, Bu Sri Utami wonten ing Ngicu Jalan Paris. Sekarang saya akan beralih ke WA nggih, sesebutnya sudah ada yang bukan sudah ada, sudah banyak yang bergabung di 0895141066. Ada 101 WA yang bergabung. Ada Kang Min wonten ing Jojoran, monggo voice note langsung.
14: Sugeng esok matu
0: sugeng katuk esok.
14: Sugeng enjang Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
14: Kula Kang Min saking jojoran kula Trewi tadi.
0: Nggih.
14: Mugi-mugi kita tetap miringan keselamatan dan segi yang lancar Mas
0: Semi. Amin, amin.
14: Lan sedaya pandemen matu katuk. Pak Depaimin, gua Pak Depaimin. Yo sareng kulon ugi midhangetaken terus niki RRI Mas.
0: Nggih.
14: Jawan kula nggih menika 60 menit.
0: 60 menit.
14: Tawis tunggal jam.
0: Nggih.
14: Ngeten mawon Mas Sami, matur suwun.
0: Salam budaya. Lestari budaya ku Kang Min ada Pak Supardiano jawabannya B. Bu Atun inyong jawab 60 menit Mas Sami. Oh nggih inyong, nggih prawara wontene rangkop. Salam karaya nih Mas, kulon ndak jawab 90 menit. Pak Suwarto 60 menit ada Mbak Surwargo Lawu 60 menit. Bu Widianese 60 atau A ada Pak Amri jawabannya 60 ada Bu Sutini sekengin sing waduh gaduh anggene pun dipil cacah 3 beringa wektal setunggal jam utawi sewidak menit nggih. Mas Ari Lereng Merapi jawabannya 60 menit ada Bu Susmi 120 gitu. 120 menit ada Mbah Pur wonten ing Jakal 90 menit nggih Mas matur nuwun. Oh Mas, selamat pagi. Jawabannya yang B ada Bu Eni Dwiningsih sugeng enjing. Jawabannya yang Kang A ada Bu Jumira sugeng enjing matur gado. Jawabannya adalah B. Ada Pak Suwarto Nurharjo juga B 90 menit. Ada Pak Agus Prastowo 60 menit. Ada Pak Wiana 90 menit. Pak Frans wonten Wonosari sugeng enjing 90 menit ya Mas. 3 kali 30. Ye, Pak Sri Harjono Madukesmo jawabannya 60 menit atau 1 jam. Ada Bu Yuliana Widiyati 60 menit ya Mas. Ada Pak Abbas Arjiman Madukismo 90 menit. Ada Mbah Kung wontene Nyutran sugeng enjing matur gathuk acara napa menika. Oke okay. Es pokoknya matur nuwun tansah midhangetaken prompat nggih. Kemudian ada Bu Sugiyarti sugeng enjing jawabannya adalah 60 menit. Ada Pak Eka Mulyono sugeng enjing Mas Bro dereng jam nggih 60 menit. Ada Mas Bro wonten ing pelayan jawabannya B. Pak Kasio nombo lawen monggo.
15: Matuk gatuk sugeng enjing Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng enjing Pak Kasio. Loh,
15: Pak Kasio nombo lawen badhe ngaturaken jawaban. Menika miturutan kula menika ingkang B
0: 90 menit mengatakan
15: 10 menit.
0: Oh ngeten
15: nggih. Mengatakan Mas Semi Prabowo sugeng enjing berkah dalem menika kalian jalan-jalan
0: pagi. Oh ngeten sehat-sehat nuwun Pak Kasiono. Kemudian ada Pak Bambang Kustara kalau wau sampun, ada Pak Untung Taman Siswa Jaman 120. Ada Bu Yayu Jalan Paris jawabannya adalah A mawon. Ada Bu Yanuasi sugeng enjing Bu jawabannya 60 menit nggih. Ada Bu Wagimo Mas aku ikun jawab 90 menit. Ada Pak KMT Projono Lawusoto jawabannya 60 menit. Ada Romo Yu sugeng enjing pagi ini absen mawon, sehat-sehat selalu nggih Romo. Pak Ferry Gunung Kidul Jelali mancing
16: jawab 90 menit bae Mas. Iki salah arep lomba mancing kok.
0: Lah dalah jan kok bendino mancing niki lho. Ada Mbak Lan nonton Mbak Bantul jawabannya 90. Ada Pak Iswandi jawabannya A. Ada Bu Azumi jawabannya 60 menit. Mas Dimas nonton yang tempel 60 menit. Kemudian ada Pak Tukiman 90 menit. Ada Pak Trimohyadi Kricak 90 ya Mas. Ada Pak Katut Anjono jawabannya B. Ada Mbak Jowali Sugeng Enjing Jalan Paris jawabannya B. Ada Mbak Mus Tanjung Pinang Sugeng Enjing Mbak Mus sehat-sehat nggih jawabannya 60 menit mawon. Pun wong ngguyu rasa tuku. Mas Ian jawabannya 90. Ada yang Kong Kamsi wonten ing Dringo 60 menit. Ada Mbah Gemuk Sugeng Enjing menika wonten ing Bantul jawabannya 60 menit. Buwit Carabayan ake mawon nggih Mas, penting masuk nggih. Ada Utidia wonten Demangan Baru 90 menit. Ada Bu Salama Sugeng Enjing Mas Semi kulon jawab 90 menit mawon nggih. Pak Barno ditempel 60 menit. Kemudian ada Mbah Min Sugeng Enjing Mbah Min leres nggih. Mbah Minggir kok Mbah Min toh? Mbah Minggir dereng jawab Mas. Jawabannya B. Oh nggih, cuaca redup. Ada Pak Tejo jawabannya 90. Ada Pak Mursidi Sleman sugeng enjing Pak Mursidi sehat-sehat nggih. Jawaban kula ingkang B 90 menit. Ada Mas Guru Gadipiro jawabannya A. Soalnya minum pertama 0 menit, minum kedua 30, menit ke 30, menit ketiga menit ke 60. Oh ngaten sih, matur nuwun. Ada Pak Cahyadi jawabannya A. Mbak Noya kalau wau sampun. Ada Pak Rusdianto sugeng enjing. Ya mesti 60 menit toh yo nggih. Ada Bu Dewi suka ngenjeng jawabannya 60 menit. Ada Bu Widiyati suka ngenjeng selamat pagi jawaban kula adalah 90 menit. Bu Widiyati timur Pasar Sorogenen. Pasar Sorogenen niku pundi? Pasar Sorogenen nggih matur nuwun. Ada Pak Tresno wonten ing Palembang jawabannya B, ada Bu Dewi jawabannya 90, ada Bu Hartini wonten ing salam suka ngenjeng Bu. Kalau dari jam ya mas 90 menit pun ngatain mau ngatain nun sih sudah 50-an yang saya bacakan. Saya anggong dulu ya. Anggong dulu, kita ke lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini saya pilihkan dari Mbak Wara Widowati, ada Dumes. Tansanya Wici Wontening Madogado Perempat RRI Ngayogyakarta.

0: budaya tanggal 2 Oktober kemarin yang merupakan Hari Batik Nasional menjadi satu momentum yang baik ya bagi kita masyarakat Indonesia untuk terus melestarikan dan juga tentunya memanfaatkan batik itu sebagai sebuah warisan yang perlu untuk kemudian dilestarikan dan juga dikembangkan. Nah, di hari peringatan batik kemarin tersebut ya, ini menjadi momentum untuk mendekatkan batik kepada kehidupan sehari-hari dan juga lintas generasi. Dan tentunya ini juga dilakukan oleh beberapa produsen batik begitu nggih, dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan, kemudian juga memberikan berbagai penawaran khusus begitu nggih di saat hari batik kemarin. Nah, salah satunya adalah pemilik batik atau owner batik Margaria, dia Suminar, ini menilai bahwa perkembangan inovasi membuat penggunaan batik ini semakin luas. Dan regenerasi juga penting dengan mengenalkan batik beserta dengan makna di balik motifnya itu juga kepada generasi muda. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentu bisa Anda baca di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 552219 untuk pagi hari ini tersebut ya. Masih dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah, seorang dokter memberi pasien 3 pil dan memintanya meminum 1 pil setiap setengah jam atau 30 menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan sampai semua pil habis? Apakah A 60 menit, B 90 menit atau C 120 menit? Sugeng Injang Matuk Gado.
1: Sugeng Injang Matuk Gado, Mas
0: Yani. Sugeng Injang saking nengahan.
1: Alhamdulillah.
0: Jai, Pak Suwardi terus pun di Pak Wartos.
1: Sehat
0: nggih. Monggo.
1: Sangang dosa.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Heeh.
0: Sami-sami saking nengen Pak Suwardi, di belakangnya Sugeng Injing Matuk Gathuk.
2: Sugeng Injing Matuk Gathuk.
0: Kalasan nggih, Pak Puji. Wela, sekoy wisana lagi isem lebu nggih.
2: Pasar Sorok Geneng wetane Agilah niku lho, Mas.
0: Pasar Sorok Geneng wetane dadi mlebet pundi menika Sorok Geneng?
2: Purwomartani.
0: Purwomartani.
2: Pertamina.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih.
2: Wonten pasar niku Pasar Sorok
0: Geneng. Oh, niku Pasar Sorok Geneng nggih.
2: Nggih.
0: Oh, alah nggih nggih nggih Purwomartani ngertos. Nggih. Plong kula benan. Nggih.
2: Niku ge rasa wong bodho. Nol kae garisane wis teko 0-0 niku rasa ngombe.
0: Nggih.
2: Terus 30 menit ngombe siji mrene. Ngombe mrene siji nek sewidak menit.
0: Sewidak menit ngaten nggih. Sami-sami Pak Puji Kraeto ya Pasar Sedekene lebetipun Purwomartani nggih arah ke Perumahan Pertamina menika nggih. Sugeng Injang Matuk Gathuk.
3: Sugeng Injang Mas Emi.
0: Wah, ditunggu-tunggu ya ket wae.
3: Ala mau diglempangke.
0: Kok ya tegel ta ya sapa ta sing glempang iki?
3: Diglempangke
0: mau sapa? Jan esuk-esuk. Wes suarane cemengkling kok ngene diglempang-glempangke lho.
3: Lah ya kuwi mentang-mentang bunder jur diklidik-klidik wae, Mas.
0: Kuwi. Sehat-sehat Mas Siti?
3: Alhamdulillah pangesune Mas Emi sehat.
0: Eh, sehat nggih. Monggo.
3: Iya. Suarane juga semakin celing sesuk minggu insyaallah wani tampil.
0: Wani pokoke. Borong loro telu.
3: Iya.
0: Monggo,
3: jawabannya.
0: Ah,
3: nggih.
0: Oh, nggih ngaten.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami, saking bangun tapan 552219 Sugeng Injang Matuk Gathuk.
1: Sugeng Injang Matuk Gathuk.
0: Sugeng Injang. Nggih. Wates menika?
1: Nggih, sehat selalu Mas Emi. Nggih,
0: Mas Sampun mantun nggih Mas Sardi nggih, sehat nggih.
1: Amin. Tadi jawab nggih.
0: Monggo.
1: Kayak
0: ngobat dingin kelamin
1: ditewake
0: buto ijo. Ditewake lagi.
1: Kalau turu nanti kalau mikir.
0: Walah jen nanti.
1: Tadi lihat nih sih.
0: Enggak ya?
1: Mas Dudan kan sering sok menanyakan seperti itu. Jadi jawabannya saya jawab dengan singkat saja. Butuh waktu 60 menit.
0: 60 menit.
1: Ah.
0: Oh ngatain. Sami-sami. Waalaikumsalam. Mas Ardi wonten ing wates. Kita buka lagi 552219. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Matur gaduh Mas Emi kang. Mas Semi Prabowo
0: enang dino ya. Ya mudah nembe pulang apa menika? Mumpun ketua auto.
4: Jam 6 mau.
0: Oh, jam 6 ulang kesane ke subuh pun jam sekawan dinggi. Dadi meruput pengajiane.
4: Setu iki lemang ka jam 4 e.
0: Nah nggih.
4: Nggih,
0: sama penting koe. Monggo.
4: Bapak
0: jawab sing mawon. Engkang B mawon nggih.
4: Ngaten nggih mawon lajeng salam siap kagem sedaya keluarga.
0: Matur nuwun.
4: Ngaten
0: mawon, matur nuwun. Waalaikumsalam ya mudha wonten ing berajan minggir. Di belakangnya monggo sugeng injang matur gathuk.
5: Sugeng injang matur gathuk Mas Hami Prabowo.
0: Nggih, sugeng injang Pak Sukap.
5: Nggih.
0: Sehat-sehat Pak Sukap nggih.
5: Alhamdulillah, masih bisa keluarga kisian ye.
0: Sehat ye.
5: Dan setelah ini pun Bapak Ibu penggemar perubat sehat setuju.
0: Amin ye, monggo.
5: Sing derek si Allah
0: Engkang Amawan.
5: Matur
0: ye, sami-sami. Saiki basuh kapan tening Imo kiri. Suka ngenjang matur gaduk.
6: Suka ngenjang matur gaduk. Ini
0: celep nih kok.
6: Betul.
0: Nggih. Monggo, Mbak Glendi.
6: Niki kula sing jawab ingkang bimawon.
0: Ingkang bimawon nggih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Saking celep jalan sama. Sugeng njang matur gathuk. Sugeng njang. Waduh menika coba agak geser dikit dari radio.
6: Nggih.
0: Heeh, nggih Rama, nuwun sewu.
6: Pun pun sehat.
0: Pun, ah pun ngaten nika. Sehat Rama?
6: Ya alhamdulillah sehat.
0: Nah, alhamdulillah sih. Monggo Rama.
6: Ye niki ketoke sing A mawon.
0: Ketoke nggih.
6: Nggih.
0: Nggih. Nggih ketoke A ngaten nuwun. Sekak. Atur nuwun mawon ajiana wonten ing Bayen Kalasan cekak aos A kaya E. Sugeng njang matur gathuk.
7: Kuwi lujeng njing matur gathuk.
0: Jan, keren-keren Pak De.
7: Nggih, sekwangsul e.
0: Wo, alah nggih.
7: Saking Pasar Argorejo.
0: Pasar Argorejo nggen pundi?
7: Semampir sak kidul Prapatan Sedayu.
0: Kidul Prapatan Sedayu. Napa wonten peken to nika?
7: Enten peken semampir pasarane Pon Paing Kliwon.
0: Pon Paing Kliwon nggih.
7: Ndak ne diantu-antu Pak Sakir maneh ra telepon.
0: Ndak di.
7: Pak Noyo ngampiri mboten wau.
0: Wah, dientosi jenengan dangu tinggal.
7: Ah nggih, kula yo 12 ya tuku ngekngok e.
0: Oh, alah ngaten nggih.
7: Nggih, kula tak jawab 20 menit Mas
0: Prabowo. Nggih.
7: Piane mboten sah diwaca pusek mawon.
0: Ngaten nggih.
7: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking guwa. Sugeng enjang matur gathuk.
8: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Wah, menika saking Kota Gedhe.
8: Saking Kemantren Kota Gedhe.
0: Kemantren Kota Gedhe Ki Kumbu Karno. Sehat-sehat nggih.
8: Alhamdulillah wis mubeng sekitar ketok.
0: Dugi pundi?
8: Mas.
0: Puskesmas.
8: Puskesmas Duan itu Rejo Winangun itu lho, Mas.
0: Oh, nggih. Wah, dugi mriko to jan yo.
8: Nggih, jan
0: ngidul. Ngidul.
8: Ketok Kemantren Kota Gedhe ngetan titik ketok gen kula.
0: Oh, ngaten sih. Mboten anu dibablaske dugi Mbolarjo ngoten?
8: Mboten, niku dadak munggah ya.
0: Lah nggih. Dadak nyengkrek ya ta.
8: Nggih, mau kanton ngegas to Mas.
0: Lah nggih.
8: Pit anten gase niku.
0: Anten gase karo dada-dada e.
8: Iso atret barang itu neting tati-tati.
0: Janis. Ndak pundi Pak De? Ngono terusan.
8: Ayo klimbang-klimbang.
0: Nggih. Go, Ki Kumbu Karno.
8: Ya jam ke 0 iki anu Mas jam 6.
0: Heeh.
8: Kuwi ngombe obat gula.
0: Heeh.
8: Jam setengah itu ngombe kalsium.
0: Kalsium nggih.
8: Yeah. Jam itu ngombe tensi.
0: Ngombe karo
8: meng sak jam nggo telung obat.
0: Oh ngaten.
8: 60 menit yang betul yeah. Mas.
0: Nggih. Yeah.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam niki mal dipraktekke nggih matur nuwun. Sekarang saya beralih ke WA nggih tersebut ya karena waktunya tinggal sekitar 10 menit jadi saya akan baca yang bergabung di WA. Yang telepon sudah tidak saya buka lagi nggih. Pak Untung Raharja suka ngencing. Jawabannya adalah B Om nggih, ada Bu Mulyasih jawabannya A, ada Pak Kartiman suka ngencing matur gaduh jawabannya A, ada Pak Yanto Suroloyo kalau wau sampun. Mas Kelawar Godian monggo voice note.
9: Oke, Mas Emi. Sugeng tugas.
0: Nggih.
9: Niki Kula jawabe wektune dingge nelasine niku 60 menit mawon.
0: 60 menit.
9: Mergane 60 menit niki pun sarapan karo lontong sayur Mas Emi.
0: Weh, sian.
9: Pun semangat, pun sehat. Pun jelas Pak Dini Om bergenggeng lan matur nuwun Mas Emi, geng tugas.
0: Matur nuwun Mas keluarga Dianji. Wah, jian lontong sayur saya rada pedes ngaten Kang nggih. Ada Bu Cindy jawabannya A, ada Pak Arif jawabannya A juga, ada Pak Untung Samigalo jawabannya 90 menit, ada Pak Toyang Luar jawabannya A. Ada Bu Ir Sugeng Enjing. Wah, Mas terusannya jangan lembut banget ya. Oke. Terus sehat-sehat selalu. Ada Pak Damaskus, jawabannya ingkang B. Ada Pak Sari Mantingan, Sugeng Enjing, Pak Sari monggong dari gabung jawaban kula 60 menit. Ada Mbah Mulyana Gotirta, jawabannya A. Ada Pak Sudarmono Panembahan, jawabannya B. Pak Gading juga B. Ada Pak Tupar monggo.
10: Sugeng Enjing matuk katuk, Sugeng Enjing Mas Emi Prabowo.
0: Nggih.
10: Derek jawab Mas. Kula jawabane Bimawon.
0: Bimawon.
10: Mboten niku Mas Emi Prabowo. Niki sedaya warga Senden sami nyetel. Mboten niku Mas. Matur nuwun.
0: Sami-sami warga Senden nggih, sehat-sehat selalu. Ada Bu Jemira menika ugi kintun voice note.
11: Sugeng Enjang Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng Enjang.
11: Sugeng matuk gatuk, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking panti pijet tunane Trawisma Usada Bangun Tapan.
0: Nggih.
11: Kula badhe nderek jawab.
0: Monggo.
11: 90 menit ngoten nggih Mas. Matur nuwun Mas Emi sugeng enjang sugeng tugas sugeng sehat.
0: Nggih, matur nuwun. Kita berikutnya ada Romo Kapsul Gudeng jawabannya oh absen mawon. Mas Enge jawabannya B, ada Bu Pipi jawabannya A. Bu Ningsih wontene Wonosari jawabannya A, ada Pak Supoyo menika kintun voice note.
12: Sugeng enjang matuk gaduh,
0: sugeng
12: enjang Mas Semi Prabowo. Salam bahagia nggih, salam sejahtera. Salam budaya. Sugeng nindakan kewajiban ning pro sekawan ayo Jakarta. Jawaban kula ingkang A mawon Mas lepat nyuwun ngapunten bakune guyu ora tuku lan tetep semangat
0: nggih
12: tetep sehat,
0: sehat
12: tetep gues Mas makaten matur nuwun.
0: Sami-sami ada Pak Sabu Sarmiyaten wonten ing Kulon Progo jawabannya A. Bu Partina wonten ing Dringo jawabannya A. Ada Bu Sunardi di Abimana 2 di Semarang di sak menika jawabannya A. Bu Uti Sleman jawabannya A. Ada Putih Jamogatan Sugeng Enjing jawabannya B. Ada Bu Asri jawabannya adalah A. Pak Sutrisno wonten ing Gamping jawabannya B. Kemudian ada Pak Indra Sutapa jawabannya A. Ada Bu Hana wonten ing Beran monggo.
13: Sugeng Enjing Mas Emi Prabowo ini Bu Hana di Beran Kidul Trita di Sleman Mas Sabanku. Yang
0: amawon, amawon.
13: Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
0: Matur nuwun, ada Mbak Kakung jawabannya A. Pak Sunaryana Muntilan jawabannya A. Ada Mbak Jio Sugeng ini jawabannya A. Kemudian dari Pak Bardani Mogiri juga A. Pak Kasim Bangarjo jawabannya A. Ada Bu Aida wonten ing luar jawabannya A. Kemudian kita buka lagi ya Dik Hafiza dari Temanggung.
14: Sugeng enjang matuk gatuk, sugeng enjang Om Semi Prabowo.
0: Sugeng enjang.
14: Kula Hafiza, saking Temanggung. Ajeng ndherek jawab. Jawabanipun 60 menit. Matur suwun Om Semi Prabowo.
0: Nggih, terima kasih kembali. Di Hafiza nggih sehat-sehat selalu. Ada Bu Sakinem jawabannya A, ada Pak Depaimen kalau mau sampun. Mas Adi Gamelan A, ada Mbak Popi di Muntilan jawabannya adalah B, ada Bu Siti Banguntapan kalau mau sampun. Ada Mbak Anggun jawabannya B, ada Bu Warini wontene Semanu monggo Bu.
15: Halo.
0: Halo.
15: Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing.
15: Mas Emi Prabowo wonten ing matuk gaduk menika. Sugeng makarya ngantos mangkeh paripurna. Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
15: Kula nderek jawab. Mbuh bener mbuh luput, sing penting kula saged mlebet. Niku
0: nggih.
15: Sangang dasa menit, Mas.
0: 90 menit.
15: Sugeng makaryo kagem para pamidanget pro 4 wonten ing RRI menika. Wonten ing pundi papan? Sugeng midhangetaken ugi.
0: Nggih, matur nuwun, Bu.
15: Salam budaya.
0: Lestari budaya.
15: Matur nuwun awet saking wekdalipun.
0: Berikutnya ada Mbak Wakiran, jawabannya 90 menit. Mbak Lendi kalau wau sampun saking Bu Yuyun monggo, Bu.
16: Sugeng enjang matur kagem Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
16: Niko Ibu nderek jawab ingkang B.
0: Ingkang B ngaten nggih matur nuwun. Ada Bu Uminarti di luar sugeng enjing jawabannya 60 menit. Kang Aji wonten ing Sanden jawabannya 60 menit. Ada Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul. Wo acara mancing iki seminggu ping 3, Mas. Oh, nggo hiburan sih seminggu ping 3. Pendak napa menika? Oh. Nggih. Ada Lek Nyata, Kulon Progo jawabannya 60. Ada Bu Sri Sugiyarti, Mas. Ada Bu Muryati, wonten ing Piyungan, sugeng enjing jawabannya 60 menit. Mbak Bejo 90 menit. Kemudian sugeng enjing Mas Mato Gado dari Pak Minarso, wonten ing Kopek Pundong. Ajeng jawab, jawaban pun kok ingkang 60 menit. Kiwira Sopo jawabannya 60. Ada Bu Widiyati. Oh, kasih informasi pasar Serogem niku Purwomartani, Mas. Oh, nggih, tahu-tahu. Cih pernah lewat tapi belum tahu namanya. Ya, pasar Serogem. Ada ke juaranya sugeng ini jawabannya Kang A, ada Bu Ati Sulistyo jawabannya B, Mas. Nggih, ada Mr. Wit sugeng enjing. Kulo pilih A mawon nggih, Mas. Tansah pinaringan sehat, Mas Semi. Matur nuwun, semanten ugi nggih. Mbak Sariti wonten ing pundi menika sugeng enjing jawabannya A mawon nggih. Pak, oh informasi Pak Sukamon niko Angge, mantan lurah Sidiarjo nggih. Saya sedang nggih Mbak Sari tinggi. Ada Bu Surajima 60 menit, ada Bu Supriyati Tunggul Timur monggo.
17: Sugeng enjang matur gatuh Mas Sami Prabowo sugeng tugas nggih. Salam sehat selalu kula badhe jawab ingkang A 60 menit menika badhe dateng Kapanewon Semanu. Terapi senam ling tingkung mekaten ke Mas Sami Prabowo sugeng makaryo Gusti tasam berkahi.
0: Amin.
17: Matur nuwun.
0: Bu Ati sugeng enjing assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh gaduh Mas Sami dereng jam nggih ingkang matur nuwun. Ada Mbak Pia jawabannya 90 menit, ada Pak Supakno wonten ing wedi jawabannya adalah 90 menit. Nggih. Sudah saya bacakan semua yang bergabung di WA tersebut yo. Jadi dari pertanyaan yang tadi saya sampaikan, pertanyaan dari seorang dokter memberi pasien 3 pil dan memintanya meminum 1 pil setiap setengah jam. Berapa menit waktu yang dibutuhkan sampai semua pil habis? Nah, jawabannya adalah jawabannya adalah A tersebut yo. Kenapa A? Iya, karena perhitungannya begini. Jadi menit pertama atau menit ke nol itu sudah minum pil ya kan. Kemudian 30 itu kan sudah satu. 30 menit berikutnya itu minum pil yang kedua.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta menyiapkan regulasi baru untuk menertibkan aktivitas usaha dan parkir di dalam benteng keraton Yogyakarta, termasuk kawasan Alun-Alun Kidul. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan, aturan tersebut disusun bersama keraton dan kepolisian untuk menata PKL, UKM, serta perparkiran. Penataan juga diarahkan untuk mencegah pungutan liar dan biaya parkir yang tidak sesuai ketentuan. Pemkot Jogja mendorong penggunaan pembayaran digital melalui QRIS untuk mengurangi potensi pungli sekaligus memberikan kepastian biaya kepada masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan desa dan kampung wisata tidak boleh hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Menurut Sri Sultan, masyarakat harus menjadi pelaku utama yang mengelola potensi lokal, menjaga budaya dan lingkungan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata. Konsep pariwisata berbasis komunitas juga memberi ruang bagi warga untuk terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Sri Sultan berharap lomba desa dan kampung wisata DIY berkembang menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat tata kelola pariwisata masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.